0: kita perlu lakukan pendekatan yang disebut komunikasi, edukasi, dan informasi kepada masyarakat. Itu telah kita lakukan.
1: Data Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM mengungkap penyalahgunaan obat-obat tertentu atau OTT mayoritas pada generasi muda, khususnya kalangan pelajar tingkat SMA dengan kondisi yang sangat mengkhawatirkan. Kepala BPOM Profesor Taruna Ikrar menjelaskan obat-obat tertentu sebenarnya dibutuhkan oleh masyarakat, namun harus diatur penggunaannya. Jika tidak diatur, maka potensi disalahgunakan dan beresiko seperti narkoba. Obat-obat tertentu yang banyak disalahgunakan dan mudah didapat diantaranya adalah tramadol, ketamin, hingga gas ketawa. Hal itu disampaikan oleh Profesor Taruna Ikrar pada wartawan di Jakarta.
0: Menurut datanya Badan POM yang telah kita padukan juga dengan data Kementerian Kependudukan, ternyata sudah masuk kepada tahap yang mengkhawatirkan. Dan dari data kami terlihat penyalahgunaan obat-obat tertentu ini mayoritas pada generasi muda, khususnya di generasi SMA yang setelah mendekati hampir 70%. Ada klasifikasi obat, ada obat terlarang, ada obat-obat tertentu. Khusus untuk obat-obat tertentu ini sebetulnya adalah obat-obat yang dibutuhkan oleh masyarakat dan memang harus ada di masyarakat. Tetapi kita harus atur cara penggunaannya karena memiliki risiko yang nyerempet-nyerempet dekat dengan narkotik, tapi dia sangat dibutuhkan. Nah, apa itu? Ada kurang lebih beberapa item, salah satunya misalnya tramadol, triethylphenidine, kemudian barbiturat, kemudian ketamin, dan nanti ke depan bahkan gas ketawa kita memasukkan ke obat-obat.
1: Sementara itu, Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Republik Indonesia, Isyana Bagus Oka, mengatakan pencegahan penyalahgunaan obat-obat tertentu harus dimulai dari keluarga kemudian sekolah. Wamen Isyana mendukung upaya BPOM untuk sosialisasi tentang obat-obatan tertentu dan bahayanya, sehingga diharapkan anak dan orang tua lebih waspada.
2: Kalau kita mau mencapai Indonesia Emas 2045, tentu saja pencegahan terhadap penyalahgunaan obat-obatan tertentu atau OOT ini perlu dilakukan sejak dini, sejak dari unit terkecil keluarga, kemudian juga dimasukkan kepada pihak-pihak sekolah, karena kita tahu bahwa remaja ini adalah masa-masa di mana mereka kerap ingin ikut serta dengan teman-temannya yang lain. Sehingga kalau pengaruh-pengaruh buruknya, termasuk juga kita berusaha mencegah penyalahgunaan OOT sejak dini, terutama di masa remaja, ini mudah-mudahan akan berdampak dan bisa memastikan bahwa generasi emas 2045 bisa tercapai.
1: BPOM telah meluncurkan inovasi digital Sentra Informasi Gerakan Antisipasi Penyalahgunaan Obat dan Makanan untuk mencegah penyalahgunaan obat-obat tertentu pada kalangan remaja. Inovasi dirancang sebagai pusat edukasi dan informasi mengenai bahaya penyalahgunaan obat-obat tertentu dengan sasaran edukasi masyarakat umum, termasuk orang tua, pengajar, dan pelajar. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam rangkaian Warta Berita pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dan kini kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Berat dan jemaah haji yang masih menjalani perawatan di Tanah Suci sepenuhnya merupakan tanggung jawab dari asuransi atau Kementerian Haji dan Umroh sampai jemaah haji tersebut sembuh dan dapat diterbangkan menuju tanah air. Armen Ramli dari RRI Padang melaporkan selengkapnya. Armen.
5: Ya, baik. Terima kasih. Sejumlah jemaah haji di embarkasi Padang hingga kini belum dapat dipulangkan ke tanah air karena masih menjalani perawatan di Arab Saudi. Kondisi kesehatan mereka masih dalam pemantauan tenaga medis setempat. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Barat Muhammad Rifki usai menerima kedatangan jemaah haji kloter 10 asal Kabupaten Pasaman dan Pasaman Barat di Aula Asrama Haji Tanjung Padang siang kemarin mengatakan seluruh biaya dan proses perawatan menjadi tanggung jawab Kementerian Haji dan Umroh bersama pihak asuransi. Setelah sembuh dan dinyatakan layak terbang, para jemaah akan ditanhazulkan atau digabungkan dengan kloter lain untuk dipulangkan ke Indonesia. Menurut ISKI, jika hingga pemulangan kloter terakhir di Embarkasi Padang, para jemaah tersebut belum juga memungkinkan untuk terbang, maka mereka berpotensi digabungkan dengan jemaah provinsi lain. Langkah itu dilakukan agar proses pemulangan tetap dapat terlaksana sesuai prosedur yang berlaku.
6: Bahkan ketika ada seluruh operasional haji ditutup, sudah selesai semua pemberangkatan kloter terakhir di Indonesia, ternyata masih ada jemaah kita yang sakit di Arab Saudi, dirawat, pakai alat bantu, buruk orang ICU dan seterusnya. Maka tetap prosedurnya mereka dibiayai sepenuhnya oleh Kementerian Haji dan Umroh atau asuransi atau oleh negara, sampai mereka layak untuk diterbangkan dan akan diantarkan secara langsung oleh KUH, Kantor Urusan Haji di Jeddah, satu orang pendamping, satu orang perawat atau dokter, mengantarkan sampai ke embarkasi. Itu berlangsung sampai 6 bulan. Jadi setelah selesai ditutup musim haji ini, sudah close, 6 bulan setelah itu masih diberikan kesempatan untuk jemaah yang sakit itu dipulangkan ke tanah air oleh Kantor Urusan Haji. Jadi jemaah, masyarakat jangan khawatir ketika ada keluarganya atau jemaah haji kita yang masih sakit di tanah suci, yakinlah negara tetap hadir untuk mengawal kesehatan jemaah haji di sana.
5: Sementara itu, mendengar proses pemulangan jemaah haji di Embarkasi Padang terus berjalan sesuai jadwal. Hingga kemarin sebanyak 10 kloter telah tiba di tanah air, sedangkan kloter 11 asal Kabupaten Damansraya, Agam dan Kabupaten Pesisir Selatan yang nanti sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat akan mendarat di Bandara Internasional Minangkabau PIM dengan menggunakan maskapai penerbangan Garuda Indonesia 3811. Dari Embarkasi Haji Padang, Sumatera Barat, Arnun Ramli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sebanyak 7 kloter dengan 3.000 lebih jemaah haji DKI Jakarta telah tiba di tanah air. Satyo Agung dari RRI Jakarta melaporkan. Satyo.
7: Terima kasih. Pendengar, sejak awal fase kepulangan jemaah haji hingga hari ini, sebanyak 7 kloter terbang atau kloter asal DKI Jakarta telah tiba kembali di tanah air melalui Debarkasi Jakarta Pondok Gede. Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein, melalui sambungan telepon mengatakan, total jemaah dan petugas yang telah kembali mencapai lebih dari 3.000 orang. Agus merinci, dari 7 kloter tersebut terdapat 2.975 jemaah haji dan 28 petugas kloter. Sementara itu, masih terdapat 12 kloter asal DKI Jakarta dengan sekitar 4.700 jemaah dan petugas yang dijadwalkan tiba secara bertahap hingga akhir bulan ini.
8: Yang masuk adalah sudah kloter 7, dan dengan jumlah jemaahnya itu 2.975 jemaah dengan petugas 28, sehingga jumlah petugas dan jemaah yang sudah sampai ke tanah air itu berjumlah 3.003 jemaah dan petugas.
7: Ya, pendengar, berdasarkan data PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, terdapat 2 jemaah asal DKI Jakarta, tepatnya dari Jakarta Selatan dan Jakarta Barat, yang wafat dari 7 kloter yang telah tiba. Kedua jemaah telah melakukan ibadah puncak haji sebelum wafat di Tanah Suci. Lalu pada Sabtu siang kemarin, kloter ketujuh asal Jakarta Pusat atau kloter JKG 13 dari total jumlah kloter yang diterima di Embarkasi telah tiba dengan selamat dengan membawa 393 jemaah dan petugas. Kedatangan kloter tersebut menandai berakhirnya gelombang pertama pemulangan jemaah haji DKI Jakarta yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Selanjutnya, jemaah pada gelombang kedua akan dipulangkan melalui Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz di Madinah. Jadwal kepulangan tersebut untuk jemaah haji asal DKI Jakarta akan berlangsung pada 18 Juni mendatang. Dijadwalkan berangkat dari Madinah pagi waktu setempat dan tiba di Indonesia pada 19 Juni dini hari. Demikian dari Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur, Setio Agung melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Pemerintah menegaskan Presiden Prabowo Subianto menyiapkan berbagai kebijakan untuk mengurangi kebergantungan Indonesia terhadap pasokan energi dari luar negeri. Dan berikut Rian Suryadi akan melaporkan dalam bentuk atau dalam sesi laporan khusus Pro 3 RRI.
9: Laporan khusus.
10: Kami melakukan rapat untuk membicarakan pada sektor
11: energi. Badan Komunikasi Nasional Bakom menegaskan Presiden Prabowo Subianto menyiapkan berbagai kebijakan untuk mengurangi kebergantungan Indonesia terhadap pasokan energi dari luar negeri. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan, pemerintah terus memantau perkembangan situasi geopolitik global yang berpotensi mempengaruhi sektor energi nasional. Menurutnya, salah satu langkah yang menjadi fokus pemerintah adalah percepatan peralihan penggunaan gas LPG ke gas CNG. Selain itu, pemerintah juga melakukan penataan sektor pertambangan serta memastikan kesiapan pasokan energi nasional, baik dari sisi kelistrikan oleh PT PLN maupun ketersediaan BBM. Ia pun menambahkan pemerintah juga tengah menyiapkan berbagai langkah untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah dinamika harga energi global.
10: Bapak Presiden memerintahkan untuk segera mencari energi-energi alternatif, khususnya yang sekarang kita fokus itu adalah percepatan peralihan LPG ke CNG. Yang kedua penataan tambang, dan yang ketiga adalah kesiapan di sektor energi PLN maupun dari sisi ketersediaan daripada BBM kita.
11: Sebelumnya, mantan Wakil Presiden RI Yusuf Kalla mengungkapkan dirinya bersama pengusaha nasional Solihin Kalla telah bertemu Presiden Prabowo Subianto untuk membahas penguatan ketahanan energi nasional untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ia menjelaskan Indonesia telah membangun pembangkit listrik tenaga air berkapasitas sekitar 1.500 MW dan siap menambah kapasitas sekitar 2.000 MW lagi, termasuk melalui pembangunan pembangkit listrik tenaga gas. Karena itu, Presiden mendukung percepatan pembangunan sektor energi nasional, terutama energi hijau, sebagai fondasi pembangunan ekonomi jangka panjang.
12: Jadi, karena kita melihat bahwa untuk pertumbuhan ke negara 5-6%, 8-8%, itu butuh energi luar biasa banyaknya. Karena itu, tanpa energi itu, kita akan sulit untuk meningkatkan itu. Karena itu, Bapak Presiden setuju untuk segera kita bangun energi nasional.
11: Sementara anggota Komisi 6 DPR RI Budi Eskanang mengungkapkan kekhawatiran bahwa kenaikan harga BBM non-subsidi saat nilai tukar rupiah sedang terpuruk berpotensi menggerus daya beli masyarakat kelas menengah. Ia mengingatkan pemerintah agar tidak hanya fokus pada stabilitas makro, tetapi juga memperhatikan dampak kebijakan terhadap kemampuan belanja rumah tangga.
13: Kalau menurut saya, menengah, kelas menengah ini akan banyak yang turun menjadi tidak mampu. Ini yang harus hati-hati terhadap ini semua. Maka kalau menurut saya, negara harus tahu ketika APBN kita ini sangat terbatas.
11: Diketahui harga BBM non-subsidi di dalam negeri saat ini sangat mempengaruhi perkembangan geopolitik dunia. Untuk itu, pemerintah mengimbau masyarakat tidak perlu khawatir terhadap BBM bersubsidi, sebab pemerintah tetap mempertahankan harga BBM Pertalite agar tidak ikut terdampak gejolak harga minyak dunia. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Masyarakat mendukung langkah pemerintah untuk tidak bergantung pada negara luar dalam hal ketahanan energi dan pangan. Dan berikut pandangan beberapa masyarakat dalam sesi pagi hari ini.
14: Iya, saya Fahri dari Bogor. Menanggapi pertanyaan itu, saya sebagai masyarakat sih dukung penuh langkah Presiden Prabowo Subianto untuk kemandirian energi, karena itu harga mati untuk NKRI kan, dan juga biar kita bangsa besar nggak selalu didikte sama apa elit global. Cuma yang saya amati ada tiga catatan penting tuh biasanya, kayak jangan sampai perluasan lahan untuk biodiesel B50 dan etanol E20 mengorbankan lahan pertanian, karena perut rakyat juga harus tetap jadi prioritas agar tidak jadi kelangkaan pangan.
15: Saya Rio dari Pamulang. Kalau dari saya pribadi sih ya mendukung ya upaya dari pemerintah untuk nguatin ketahanan kemandirian energi gitu kan. Kalau menurut saya sendiri, Indonesia sih ya perlu gitu ngurangin ketergantungan dari energi yang dimiliki oleh luar negeri gitu, agar lebih mandiri lagi dan nggak terdampak dari gejolak global ataupun geopolitik global gitu. Terus abis itu pemanfaatan sumber daya dalam negeri kayak misal biodiesel dan bioetanol tuh juga bisa jadi langkah positif tuh untuk mendukung perekonomian nasional. Kan kalau diberitain juga emang pemerintah ngarahnya tuh kan ke sana ya gitu.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menuju kemandirian energi nasional. Naskah disusun Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
16: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Ketegangan geopolitik global kembali mengingatkan kesadaran kolektif kita akan betapa krusialnya ketahanan energi, kerentanan rantai pasok energi dunia akibat eskalasi konflik dan krisis internasional menjadi alarm pengingat bagi pemerintah untuk menempatkan kemandirian energi bukan lagi sebagai opsi, melainkan prioritas utama dalam agenda strategis pembangunan nasional. Rujuk pada catatan Badan Komunikasi Nasional atau BAKOM, pemerintah kini tengah mengakselerasi serangkaian kebijakan strategis guna memutus rantai ketergantungan pada pasokan energi impor. Langkah ini bukan sekedar manuver jangka pendek. Pemerintah secara tegas telah menempatkan ketahanan energi setara dengan ketahanan pangan. Keduanya kini menjadi pilar fundamental bagi stabilitas serta kedaulatan negara. Strategi utama yang digulirkan adalah optimalisasi sumber daya domestik. Indonesia sejatinya memiliki potensi kekayaan energi yang luar biasa, yang selama ini belum sepenuhnya tergarap secara maksimal. Inovasi seperti program biodiesel B50 yang mengintegrasikan minyak sawit sebagai bahan bakar alternatif, serta pengembangan etanol E20 untuk bensin, menjadi bukti nyata keseriusan pemerintah dalam menekan impor bahan bakar minyak. Namun, kita harus realistis. Keberhasilan transformasi ini tidak cukup hanya bertumpu pada kebijakan di atas kertas. Kesiapan infrastruktur, penguasaan teknologi, dan dinamika industri harus bergerak dalam harmoni yang sinkron. Terlebih krusial, pemerintah memastikan stabilitas pasokan bahan baku agar kebijakan energi ini tidak mengganggu ketersediaan serta keterjangkauan pangan bagi masyarakat. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, transisi menuju energi mandiri memang menuntut investasi yang masif. Namun, imbal balik jangka panjang bagi ketahanan ekonomi nasional adalah harga yang sangat layak untuk diperjuangkan. Sebab, ketahanan energi sejatinya bukan sekadar ketersediaan bahan bakar. Ia adalah manifestasi kemampuan sebuah bangsa dalam mengelola kekayaan alamnya sendiri demi kedaulatan yang berkelanjutan. Dengan konsistensi dan sinergi antar sektor, kita optimis Indonesia mampu membentengi diri dari badai ketidakpastian global yang kian tak menentu. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Beralih ke informasi luar negeri, tenaga kerja wanita berinisial YY dianiaya oleh majikannya di Malaysia. Direktur PWNI, Henny Hamida, membenarkan wanita yang dianiaya adalah seorang warga negara Indonesia yang bekerja di Malaysia. Menurut Henny, Kementerian Luar Negeri, KJRI Johor Bahru, dan KBRI Kuala Lumpur saat ini tengah memberikan pendampingan kepada seorang warga negara Indonesia dengan inisial YY yang melaporkan dugaan tindak penganiayaan yang dilakukan oleh pemberi kerja beserta seorang rekannya di Malaysia. Informasi dari dunia olahraga, timnas Jerman mengawali perjalanan di grup E dengan kemenangan meyakinkan atas timnas Curaçao, dan tim Der Panzer Jerman menaklukkan Curaçao melalui skor yang mencolok yaitu 7-1 di Houston Stadium. Rosian Anwar melaporkan selengkapnya.

gawang Curaçao. Nathaniel Brown sendiri menjebol gawang Curaçao yang dijaga Eloy Room pada menit ke-68 babak kedua. Tentu kami senang dan mengapresiasi kemenangan ini. Saya juga mempersembahkan gol yang saya cetak untuk orang-orang tercinta dan keluarga saya. Sementara itu, Dick Advocaat, pelatih timnas Curaçao, mengakui Jerman unggul di segala lini jika dibandingkan anak asuhnya. Namun semangat Jurgen Locadia dan kawan-kawan hancur setelah gol ketiga yang dicetak Kai Havertz dari titik penalti pada masa injury time babak pertama. Ya, saya mengapresiasi Komenensia dapat mencetak gol untuk kami. Tetapi setelah gol kedua mereka dan penalti yang dibuat Jerman, saya tahu sulit untuk mengembangkan permainan. Timnas Jerman unggul cepat lewat gol Felix Mecha yang mampu mengecoh barisan pertahanan Curaçao lewat tendangan melengkung cantik pada menit ke-6. Curaçao sempat mengejutkan skuad Panzer Jerman berkat gol yang dicetak Livano Komenensia di menit ke-21. Jerman lantas membalas melalui Nico Schlotterbeck di menit ke-38. Kai Havertz lantas memperbesar keunggulan timnas Jerman melalui tendangan penalti di akhir babak pertama. Setelah turun minum, Jerman tetap mengganas dan mampu memperlebar jarak berkat kontribusi Jamal Musiala di menit ke-47, Nathaniel Brown di menit ke-68, Dennis Undav lewat gol pada menit ke-78, serta gol pamungkas dari Kai Havertz di menit ke-88. Dengan hasil gemilang 7-1, untuk sementara waktu Jerman memimpin klasemen grup E Piala Dunia 2026. Rosyan Anwar, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: RRI, selamat pagi.
1: Dengan Bapak Teo Sirani di Kampung Warari.
2: Dalam pelayanan kami Perunda, Kabupaten Kepulauan Yapen, pelayanan kami yang ada
1: di Warari juga menjadi korban.
2: Ada, air kami sudah siap untuk melayani masyarakat.
3: Halo RRI, hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 10.00 waktu Indonesia Timur. Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi seputar fasilitas layanan publik di Kabupaten Kepulauan Yapen. Di nomor kontak 0983-32999 atau mengirim pesan singkat Anda melalui WhatsApp di nomor 0821-9091-6761. Suara Anda, solusi bersama.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman.

0: Halo RRI, selamat pagi.
1: Dengan Bapak Teo Sirani di Kampung Warari.
2: Dalam pelayanan kami Perundah, Kabupaten Kepulauan Yapen, pelayanan kami yang ada
1: di Warari juga menjadi korban.
2: Ada, air kami sudah siap untuk melayani masyarakat.
3: Halo RRI, hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 10.00 waktu Indonesia Timur. Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi seputar fasilitas layanan publik di Kabupaten Kepulauan Yapen. Di nomor kontak 0983-32999 atau mengirim pesan singkat Anda melalui WhatsApp di nomor 0821-9091-6761. Suara Anda, solusi bersama.
4: Apa yang kau lakukan?
5: Ada apa, Maria?
4: Kau tahu? Kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
5: Memang kenapa, Maria?
4: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu, asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
5: Ya sudah, nanti aku matikan.
4: Tidak semudah itu, Ferguso. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi.
5: Tunggu, Maria.
6: Maria!

0: cinta.
1: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun, Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
2: 3 weeks later.
1: Ya astaga, tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
3: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini? Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Halo RRI, selamat pagi.
3: Dengan Bapak Teo Girani di Kampung Warari.
4: Dalam pelayanan kami Perunda, Kabupaten Kepulauan Yapen, pelayanan kami yang ada
3: di Warari juga menjadi korban.
4: Ada, air kami sudah siap untuk melayani masyarakat.
5: Halo RRI, hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 10.00 waktu Indonesia Timur. Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi seputar fasilitas layanan publik di Kabupaten Kepulauan Yapen. Di nomor kontak 0983-32999 atau mengirim pesan singkat Anda melalui WhatsApp di nomor 0821-9091-6761. Suara Anda, solusi bersama. Saatnya Anda sampaikan masalah atau informasi seputar layanan publik. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Halo RRI, FM 96,4 MHz, Pro 1 RRI Serui, suara Anda, solusi bersama.

Ya, selamat pagi untuk Anda pendengar dimanapun berada. Terima kasih untuk kebersamaannya di edisi siar 15 Juni 2026 dan kebersamaan kita di jam 10 saat ini ya. Dan untuk Anda di setiap hari Senin, kami berbagi dalam program siar Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Dan tentunya Anda bisa menyampaikan informasi dan masalah pelayanan publik dan dapatkan solusi setiap di program siar Halo RRI dan nantinya akan dijawab oleh yang berwenang atau yang terkait tentang masalah atau solusi Anda yang disampaikan. Ya, dan tentunya aduhan masyarakat mengenai masalah sampah dan jadwal pemadaman lampu sudah kami sampaikan ke pihak terkait untuk mendapat solusi. Informasinya akan kami sampaikan pada program Halo RRI berikutnya. Ya, dan pendengar, untuk Anda yang ingin berpartisipasi menyampaikan saran atau kritik Anda, kami buka jalurnya di line telepon 3293 kali. Dan tentunya untuk pelayanan publik, apa yang sudah terjadi selama seminggu pantauan Anda, dan tinggal Anda sampaikan aspirasi Anda lewat line telepon ya 3293 kali. Dan juga di via WhatsApp di 0821 9091 6761.

0: indah sekali.
1: Ya, dan tentunya untuk Anda yang ingin bergabung, dan kita sudah tersambung di pagi ini yang sudah bergabung dengan Bapak Mambau Bedari ya. Oke, selamat ya. Pagi Bapak.
0: Ya, selamat pagi. Ini di Alung, di Jembatan 3000. Ini saya melihat dan pantau masyarakat Kabupaten Yapen, kita lihat ikan yang di pasar, dan yang penjual ikan anggap air kotor yang ada mengalir di pinggir situ angkat siram ikan, jadi semua masyarakat ini makan ikan yang kotor.
1: Iya.
0: Iya, jadi masyarakat itu jadi tolong dari dinas terkait macam dinas perikanan, tolong melihat itu. Air itu dia sudah kotor mengalir dari Newi yang dari masjid ke laut, semua bergabung jadi satu anggap untuk kesempatan masyarakat satu kota Serui dengan air kotor itu. Terima kasih, itu sebagai saran usul.
1: Ya, terima kasih buat Bapak Mambau Bedari yang sudah bergabung sebagai penelpon perdana kita di program siar Halo RRI. Ya, untuk tanggapan dari Bapak Mambau Bedari terkait Jembatan 3000 ya, dan aktivitas para nelayan yang membawa jualannya ya, tangkapannya, dan juga mengkritik tentang air yang dipakai sebagai cucian ikan ya, mungkin dari dinas terkait, yaitu dari perikanan, mungkin bisa meninjau langsung ke lokasi dan untuk secara higienis ya, dan itu terlihat air, perpaduan dari air laut dan juga air tawar ya, dan mengakibatnya terlihat kurang higienis ya untuk pencucian ikan. Ya, untuk Anda pendengar, ya, bagi yang ingin bergabung di kesempatan pagi ini bersama Halo RRI Pro 1, dan kamu bisa bergabung di line telepon 3293 kali untuk solusi Anda atau perkembangan publik di layanan publik bersama di kesempatan pagi ini. Ya, apa saja yang terpantau ya selama seminggu, dan perkembangan Kota Serui pembangunannya, apa saja yang mungkin bisa jadi masukan ya bagi perkembangan kota kita ini.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
3: Halo RRI, FM 96,4 MHz, Pro 1 RRI Serui, suara Anda, solusi bersama.

Ya, masih di Halo RRI bersama Pro 1 Serui dan tentunya bagi Anda pendengar dimanapun berada. Ya, untuk Anda yang ingin berbagi saran dan juga masukan Anda, solusi, ya bersama Halo RRI Pro 1, suara Anda, solusi bersama, dan sampaikan informasi ataupun masalah di pelayanan publik. Dan tentunya apa yang Anda sampaikan, aspirasi Anda bersama Pro 1, dan nanti dilanjutkan kepada yang berwenang untuk bisa menjawab aduhan ataupun keluhan Anda, pendengar, untuk pembangunan dan juga perkembangan Kota Serui dari pelayanan publiknya, ya.

0: Ya, dan selamat pagi jelang siang. Ya, buat Bapak membau di Lapes, silakan untuk.
1: Ini yang melihat itu jalan segitiga menuju alun-alun ke darat, putaran turun dari Jalan Jenderal Sudirman. Itu jalan semen yang di putaran segitiga tuh.
0: Segitiga, saat, Limbers ya?
1: Ya, Limbers, itu jalan semen itu. Itu kalau waktu siang hari, matahari panas, mereka tadi motor lewat itu bisa jatuh di situ. Atau hujan, rintik hujan, bisa jatuh karena itu semen. Jadi motor lewat bisa jatuh, jadi mungkin dari dinas tata kota dan dari PU mungkin bisa lihat merubah jalan itu jadi jalan aspal kan? Karena itu jalan berbahaya, jalan membunuh diri, jalan itu jalan bunuh diri karena motor lewat bisa jatuh. Terima kasih, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Ya, terima kasih untuk Bapak membawa di Lapas yang sudah bergabung dan juga memberikan solusi ya, dan juga pantauan di jalur lalu lintas ya, tentunya di seputaran segitiga Limbers ya. Dan mungkin bagi masyarakat yang melintas tentunya bisa melihat adanya semen ya, jalan yang di semen, dan tentunya kalau terjadi atau turunnya hujan dan semen akan terasa licin dan itu bisa membahayakan pengendara yang melintas. Dan mungkin bisa dilihat juga bagi dinas terkait, yang mana dari tata kota ataupun dari PU, untuk bisa menjawab keluhan dari pantauan masyarakat ya. Dan itu juga kalau dilihat dari yang di semen itu swadaya dari masyarakat ya, yang melihat dengan ada lubang-lubang di aspal ya, dan menutup itu. Dan ya mungkin bisa dijawab dari dinas terkait ya, tentunya dari tata kota ataupun dari PU.

Ya, dan kami masih membuka jalur bagi masyarakat Kota Serui dan juga yang mendengarkan Pro 1 Serui pagi ini di Halo RRI. Ya, suara Anda, solusi bersama, sampaikan informasi pantauan Anda atau masalah, masalah dari pelayanan publik yang mungkin bisa mendapat solusi bersama dalam perbaikan pembangunan kota kita. Dan juga Anda bisa sampaikan aspirasinya di line telepon 3293 kali dan mungkin melalui WhatsApp Pro 1 di 082190916761.

RRI FM 96,4 MHz, Pro 1 RRI Serui. Suara Anda, solusi bersama.

0: penelpon kita di pagi ini. Selamat pagi buat Bapak Kansai Dituru.
1: Ya, selamat pagi. Tuhan berkati kakak dalam pelayanan.
0: Ya, silakan Bapak.
1: Dan saya mau sarankan, kita garis bawahi tadi Pak Mambau punya penyampaian tentang altar. Itu salah satu bagian yang harus ada perhatian khusus. Nah, itu juga menyangkut kesehatan bagi kabupaten ini, khususnya di kota. Jadi itu kalau bisa dibuat bak penampungan air, baiknya air laut, air darat, tapi itu yang penting airnya yang bersih. Sebenarnya apa, penjualan ikan dalam semua perawatan, penjualan itu boleh apa, bersih, sehingga konsumen yang datang untuk membeli ikan itu nilainya harus baik dan mereka akan tertarik. Maksudnya dalam plan itu kan mereka lihat juga tentang air-air yang diambil dan dibuat di jalan ikan itu. Itu membeli itu kan dia lihat. Sehingga apa, ikan yang nanti diambil dikonsumsi bagi keluarga, baik anak-anak, atau orang dewasa itu menyangkut kesehatan. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, saya usul untuk kerelisrui, baik pemimpinnya sampai karyawan. Kalau memang ada acara ulang tahun RRI, kalau bisa nanti kita yang pendengar-pendengar senti-senti atau yang aktif dalam memberikan masukan-masukan, mungkin kita diundang. Sehingga secara dekat, RRI juga mungkin sudah bisa lihat, oh ini Bapak kan saya, oh begini. Mungkin dengar-dengar bicara, tapi orangnya kita belum melihat. Jadi mungkin itu yang saya perlu mungkin sampaikan supaya kalau ada acara ulang tahun RRI, kalau bisa kita diundang.
0: Iya.
1: Nah, itu mungkin dari saya seperti itu.
0: Terima kasih.
1: Tuhan berkati semua dalam pelayanan.
0: Ya, terima kasih untuk penelpon kita di Halo RRI di kesempatan pagi ini, tentunya dari Bapak Kansai di seputaran Turu ya, yang sudah bergabung dan menanggapi juga penelpon kita dari Bapak Membau ya, tentang kebersihan ya di seputaran pasar, terkhususnya di pasar ikan ya. Ya, tentunya dari air yang digunakan ya untuk mencuci ikan, dan juga harusnya higienis ya, sehat, ataupun ada solusi pembangunan bak penampung air ya, untuk bisa menampung air yang bersih untuk digunakan para nelayan ataupun penjual ikan untuk mencuci ikan sebelum menjual ke konsumen ya.

Ya, dan juga yang berikutnya dari Bapak Kansai untuk RRI, ya, terkait ulang tahun RRI yang nantinya di bulan September, tepatnya di tanggal 11 September ya. Dan mungkin dari RRI bisa mengundang ya narasumber atau pemerhati ya yang selalu aktif menyuarakan dan juga memberikan solusi masukan untuk pembangunan Kota Serui, untuk bisa diundang ya bersama di ulang tahun RRI yang tepatnya di bulan September atau di 11 September.

RRI FM 96,4 MHz, Pro 1 RRI Serui. Suara Anda, solusi bersama.

0: murid.
1: Iya, guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap, guru. Tapi buat apa, guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.
2: Halo RRI FM 96,4 MHz. Pro 1 RRI Serui. Suara Anda, solusi bersama.
3: Ya, masih bersama Anda di Halo RRI dan tentunya kita sudah terhubung juga dan di penelpon kita ada Bapak Membau. Silakan, Bapak Membau.
4: Bapak mau sampaikan itu 7 tembok yang berdiri di jembatan 3000 tuh, itu tembok istri Lot kah tumbuh tua apa? Yang tidak tahu dia tidak punya bangunan kah di mana, cuma asal 7 suku. Tapi suku Lot, jadi dia tidak tahu arahnya ke mana, tidak tahu dia punya bangunannya di mana, cuma asal membangun untuk senang-senang, uang bersenang-senang untuk itu. Yang lebih bagus, kenapa uang itu tidak dibagi untuk 7 suku supaya mereka membangun apa yang mereka ingin. Terima kasih, selamat pagi.
3: Iya. Ya, terima kasih buat Bapak Membawi yang sudah kembali memberikan solusi ataupun masukan di Halo RRI. Ya, terkait dengan pembangunan 7 suku yang ada di seputaran Paris alias Pasar Impres ya, di mana mempertanyakan dari bangunannya arahnya mau kemana atau dibangun untuk apa. Ya, mungkin untuk anggarannya atau pembangunannya bisa di bagikan ya kepada 7 suku untuk mungkin mengelola atau bisa membuat satu galeri dan mungkin bisa dilihat oleh masyarakat ya, yang mana ini yang dibilang ini dibilang itu ya, dari 7 suku bisa dikenal ya oleh kita anak-anak ya, terkait dari bangunan 7 suku itu ya, artinya dan juga bisa dijelaskan ya arah pembangunannya.

Ya, dan kita menanggapi juga yang mana dari pendengar kita yang sudah bergabung di via WhatsApp RRI. Ya, dari Bapak Pilatus Pandawan ya. Ini ada masukan dari Bapak Pilatus yang harus ditindaklanjuti terkait mobil sampah. Dan kalau bisa dari instansi terkait seperti tata kota dan juga lingkungan hidup untuk menegur ya mobil-mobil sampah yang sering ngebut ya, atau ngebut di jalan dengan mobil sampah saat mau membuang sampah. Dan itu kadang balap-balapan sampai sampah-sampahnya melayang dari bak sampah ya, berhamburan di jalan. Dan tentunya tolong instansi terkait yang mana memperhatikan hal tersebut, karena pernah kemarin ya, saking balapnya mobil sampai sampah-sampahnya berjatuhan dan dari bak sampah ya, dan terkena orang yang berkendaraan di belakang ya. Ya, kalau bisa mobil sampah itu dilengkapi jaring agar bisa tahan sampah saat lari keluar kota, seperti itu ya, sampai di TPA. Ya, terima kasih buat Bapak Pilatus Pandawan ya untuk masukannya ke dinas terkait, yaitu seperti dari tata kota dan mungkin juga dari lingkungan hidup ya.

Halo RRI FM 96,4 MHz, Pro 1 RRI Serui, suara Anda, solusi bersama.

Sahabat, apa yang ada di benak kita kalau bicara tentang plastik? Murah dan ringan. Benar. Tapi ada sisi lain dari kantong plastik yang mahal dan berat. Data Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Organisasi Peduli Lingkungan mencatat 2 juta kantong plastik digunakan di seluruh dunia setiap hari. Indonesia berada di peringkat kedua dunia penghasil sampah plastik laut setelah Cina. 73% sampah di pantai adalah plastik, terdiri dari botol, pembungkus makanan, dan lain-lain. 3 juta ton lebih plastik diproduksi di Indonesia setiap tahun. 1 juta botol plastik minuman terjual setiap menit. 40% kantong plastik digunakan sekali lalu dibuang. Setiap orang rata-rata menggunakan 40 kg plastik per tahun. Setiap tahun ada 8 juta ton sampah plastik dibuang ke laut. Sampah plastik ini telah membunuh banyak makhluk hidup. 1 juta burung laut mati karena kantong plastik. 100 ribu mamalia laut, penyu, dan ikan mati akibat memakan kantong plastik. 700 spesies terancam punah karena meningkatnya jumlah plastik di laut. Padahal, plastik butuh 1000 tahun untuk terurai. Saatnya kita hentikan penggunaan plastik sebelum kita tenggelam dalam lautan plastik.

Halo RRI FM 96,4 MHz. Pro 1 RRI Serui. Suara Anda, solusi bersama.

Ya, masih bersama di Halo RRI Pro 1 Serui. Dan selamat pagi jelang siang untuk Anda pendengar dimanapun berada, yang mana sudah bergabung bersama kami di 96,4 MHz. Dan selamat pagi juga untuk pendengar setia yang mengikuti juga melalui aplikasi RRI Digital. Pikiranku. Ya, dan tentunya untuk hari ini yang mana sudah mengikuti bersama kami di Halo RRI, dan juga dari masukan Bapak Pilatus Pendawan ya, yang sudah bergabung di via WhatsApp di 0821 9091 6761. Ya, terkait tindak lanjuti dari, ya, ini tentang mobil sampah ya. Kalau bisa dari instansi terkait seperti tata kota dan juga lingkungan hidup, untuk tolong ditegur ya bagi supirnya untuk mobil-mobil sampah yang sering ngebut-ngebutan di jalan dengan mobil sampah saat mau membuang sampah ya. Dan itu kadang balap-balapan sampai sampahnya melayang di jalanan ya, atau berhamburan di jalan. Dan tolong instansi terkait untuk memperhatikan hal tersebut, karena ya kejadian ya saking balapnya mobil sampah hingga sampahnya berjatuhan ya, bertebaran di jalan dan sampai mengenai ya orang yang berkendaraan di belakang mobil sampah ya. Jadi kalau bisa mobil sampah itu dilengkapi juga dengan jaring agar bisa tahan sampah saat hendak membuang sampah ke luar kota atau ke TPA.

0: Ya, dan pendengar kami masih menantikan di dering telepon 3293 kali untuk Anda yang ingin berpartisipasi untuk memberikan masukan Anda. Ya, suara Anda, solusi bersama, dan tentunya sampaikan informasi ataupun pantauan Anda, masalah dalam pelayanan publik, dan sampaikan aspirasinya di line telepon 3293 kali. Dan mungkin Anda juga bisa bergabung di via WhatsApp di 0821-9091-6761.
1: RRI FM 96,4 MHz, Pro 1 RRI Serui. Suara Anda, solusi bersama. Halo RRI FM 96,4 MHz, Pro 1 RRI Serui. Suara Anda, solusi bersama.

0: Yes, dan terima kasih sudah bergabung. Ada Bapak Otis di ujung telepon. Silakan.
1: Halo, selamat siang. Selamat siang, halo RRI. Selamat siang kepada Ibu Maria.
0: Ya, silakan Bapak Otis.
1: Ibu Maria, semoga sehat-sehat selalu melaksanakan tugas hingga akhir siaran, akhir tugasnya. Ya, ya. Pak Otis menyangkut LPP RRI Serui. Mengikuti siaran LPP RRI Serui selama ini, ada satu mata acara yang disukai oleh pendengar-pendengar setia maupun masyarakat, yaitu acara ulang tahun yang selama ini tidak diprogramkan dalam siaran. Program acara ulang tahun ini pada tahun 90-an di RRI Serui sebagai program yang disukai oleh masyarakat Yapen maupun Kabupaten Sejuta Bakau. Setelah dihentikan siaran acara ulang tahun, tidak ada alasan yang disampaikan oleh pihak LPP RRI Serui hingga saat ini. Mengapa siaran acara ulang tahun tidak dikembalikan saja, atau siaran yang padat, atau LPP RRI Serui mengalami efisiensi anggaran maka acara tersebut tidak dapat diprogramkan, atau program acara ulang tahun perlu untuk dibiayai? Manusia tidak dirancang untuk gagal, tetapi manusialah yang gagal untuk merancang. Terima kasih Pak Otis Rangkutu dulu.
0: Oke, terima kasih buat Pak Otis yang sudah bergabung dan juga sudah memberikan masukannya.

Ya, dan terima kasih untuk Anda pendengar dimanapun berada, dan juga buat partisipasi pendengar di kesempatan siang ini untuk Halo RRI bersama Pro 1. Dan terima kasih juga yang sudah memberikan masukan ataupun tanggapan tentang pelayanan publik ya di Kabupaten Kepulauan Yapen, dan juga menyampaikan aspirasinya bersama Pro 1 RRI Serui. Dan suara Anda, solusi bersama di Halo RRI. Saya Marie Antoinette mengucapkan terima kasih untuk kebersamaannya, dan untuk masukan Anda kami akan menyalurkan kepada yang terkait, dinas-dinas terkait, untuk menanggapi tanggapan bagi para penelpon yang sudah bergabung bersama Halo RRI. Kita jumpa lagi di hari Rabu dan masih bersama program Halo RRI Pro 1 Serui. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Baru saja Anda ikuti Halo RRI. Terima kasih atas partisipasi Anda.
1: Halo RRI, selamat pagi.
2: Dengan Bapak Teo Sirani di Kampung Warari.
3: Dalam pelayanan kami Perundah, Kabupaten Kepulauan Yapen, pelayanan kami yang ada
2: di Warari juga menjadi korban.
3: Ada, air kami sudah siap untuk melayani masyarakat.
0: Halo RRI, hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 10.00 waktu Indonesia Timur. Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi seputar fasilitas layanan publik di Kabupaten Kepulauan Yapen. Di nomor kontak 0983-32999 atau mengirim pesan singkat Anda melalui WhatsApp di nomor 0821-9091-6761. Suara Anda, solusi bersama.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet.

0: Besok kita jadi naik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dulu lah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan berangkat awal aja kali, biar nggak kehujanan. Pakai mobil juga, nggak kehujanan dong.
1: Nggak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?
2: Mereka adalah generasi emas masa depan bangsa. Akankah mimpi besar bangsa terwujud di pundak mereka?
3: Ya saya sendiri Bu, kalau mau ikuti pengalaman hidup saya datang pertama di Serui, saya tinggal di pondok. Pakai pelita, lantai tanah, atap dari daun sagu. Tetapi saya punya motivasi. Saya sudah begini, saya punya anak-anak harus punya pendidikan yang bagus. Jadi motivasinya seperti itu. Jadi saya mulai dengan anak saya yang laki-laki, Billy, yang sekarang status presiden. Dia itu yang jadi motivasi. Dia harus menjadi sesuatu, seseorang yang berguna untuk orang tua, tapi juga untuk masyarakat. Tapi akan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Motivasi saya sebenarnya begitu. Kita berdosa kalau anak-anak itu menjadi terlantar dan menjadi beban orang lain. Dan saya ingin memberi motivasi kepada semua orang tua, anak-anak kita, generasi milenial ke depan yang akan menjadi sumber daya manusia untuk mengemban tugas-tugas negeri ini. Ingat tulisan profesi dari Isaac Samuel Kane, bahwa tidak ada orang lain yang akan bangun negeri ini. Anak-anak dari negeri ini akan bangkit dan membangun negeri ini. Dan itu dimulai dari tangan orang tua. Orang tua mempunyai kewajiban untuk meletakkan dasar-dasar pendidikan untuk membawa anak-anak menjadi manusia yang berguna untuk membangun negeri ini.

ada kejutan besar di Piala Dunia 2026 ini. Piala Dunia 2026 ini akan diselenggarakan di 3 negara, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Di edisi kali ini,

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Rupiah Indonesia atau biasa disingkat rupiah atau RP adalah merupakan mata uang resmi yang berlaku di wilayah Republik Indonesia. Lalu, bagaimanakah sejarah perjalanan mata uang Indonesia? Nama rupiah berasal dari kata India, yakni rupiah, yang juga berakar dari bahasa Sanskerta yaitu rupiakam yang memiliki arti perak. Nama rupiah dijadikan nama mata uang Indonesia. Hal ini dikarenakan pengaruh budaya India yang sangat kuat. Pada masa jayanya, kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Nusantara selama ratusan tahun dan telah terasimilasi ke dalam budaya Indonesia. Dahulu, berbagai macam alat tukar digunakan untuk bertransaksi, seperti koin, emas, dan perak. Lalu di abad ke-13, Kerajaan Majapahit menerima kedatangan perdagangan Cina dan menjadikan koin tembaga sebagai alat tukar di masa itu. Setelah proklamasi kemerdekaan, pemerintah Indonesia memutuskan untuk membuat mata uang sendiri. Berawal di tahun 1946, diawali dengan terbitnya mata uang pertama oleh pemerintah dengan nama Oeang Republik Indonesia atau ORI dan pertama kali diedarkan pada 30 Oktober 1946. Meskipun bila dilihat dari lembaran ORI pertama tertulis emisi bertanggal 17 Oktober 1945, hal tersebut menunjukkan banyaknya kendala dalam proses pembuatan, pencetakan, dan peredaran ORI. Sempat mengalami kesulitan peredaran mata uang ORI ke seluruh daerah, pemerintah akhirnya menyetujui adanya ORIDA yang hanya berlaku sampai 1 Januari 1950 dan dilanjutkan dengan penerbitan Uang Republik Indonesia Serikat atau RIS. Masa beredar uang RIS juga tidak berlangsung lama, yaitu 17 Agustus 1950 ketika NKRI terbentuk kembali. Di saat yang sama, Bank Indonesia juga merilis uang rupiah yang berlaku sebagai alat pembayaran sampai saat ini.

0: Seger. Wah, seru banget ya olahraga hari ini.
1: Iya ya, ini airnya juga seger banget. Gak haus lagi kita. Udah, kita ke kantin yuk.
0: Abisin dulu dong. Kok pada nyisa sih?
2: Ah, kan biasanya juga gitu. Cuma dikit kok.
3: Iya, gak bakal ngaruh kali.
4: Siapa bilang gak ngaruh? Coba kalian bayangin. Kalau tiap kita nyisain air 100 mili aja dikali 100 orang sehari, dikali setahun, dikali 100 sekolah, kita udah membuang-buang air sebanyak 365 liter air loh. Apalagi kalau makin banyak yang ngelakuin hal yang sama.
2: Wih, gila. Boros banget kita ya.
3: Abisin ah, sayang airnya.
4: Nah, gitu dong. Selain sehat, kita juga menyelamatkan

0: sampah itu, Saleh.
1: Yaudah, ntar lah, Mak.
0: Kamu ini malas banget sih, Saleh.
1: Terus ini buang di mana, Mak?
0: Ya di kali belakang, di mana lagi, Saleh?
1: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
0: Hih, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh. Saleh!
1: Ya.
0: Lihat ini kebanjiran rumah kita, Saleh.
1: Ya,
0: tolong bantuin Mak angkatin barang-barang ini, Saleh.
1: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara Mak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
0: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah Mak lah.
1: Lah, Mak, nyalin pemerintah mulu.
0: Lu memang kenyataannya kok.
2: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.

Dengarlah suara bayi Papua, suara bayi Kalimantan, suara bayi Sulawesi, suara bayi Jawa, suara bayi Sumatera. Dapatkah kita membedakannya? Jika kita sulit menyatukan perbedaan, karena memang perbedaan tidak untuk disatukan, maka satukanlah persamaan dan lupakan perbedaan yang ada. Kita sama, kita satu, kita Indonesia.

0: Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah

0: perjuangan kami untuk menegakkan kemurnian Pancasila tidak mungkin dipatahkan hanya dengan mengubur kami dalam sumur ini.
1: Lubang Buaya, 1 Oktober 1965.
2: Hari Kesaktian Pancasila berkaitan erat dengan kejadian G30 SPKI. Terjadinya peristiwa ini sendiri merupakan kejadian penyergapan dan eksekusi 7 perwira militer Angkatan Darat di Jakarta dan Yogyakarta. Ketujuh perwira tersebut antara lain ajudan dari Jenderal A.H. Nasution yang dieksekusi di Lubang Buaya, Jakarta. Adapun nama-nama jenderal yang menjadi korban penculikan dan pembunuhan yakni Letjen Ahmad Yani, Mayjen R. Suprapto, Mayjen M.T. Haryono, Siswondo Parman, Brigadir Jenderal D.I. Panjaitan, Brigadir Jenderal Sutoyo Siswo Diharjo, dan satu perwira yakni Letnan 1 Pierre Tendean. Dan perwira yang ditangkap dan dieksekusi di Yogyakarta adalah Katamso dan Sugiono. Hari Kesaktian Pancasila sendiri diperingati untuk mengingat jasa para perwira Angkatan Darat tersebut dan menghormati perjuangan mereka untuk mempertahankan kesatuan Indonesia. Tidak jauh dari perjuangan pahlawan nasional itu, sejarah Hari Kesaktian Pancasila juga diadakan untuk memperingati tragedi berdarah era tahun 1965 hingga 1966.

di mana pada saat itu terjadi pembantaian yang dianggap sebagai anggota PKI. Aksi eksekusi tersebut tidak melalui proses hukum yang sesuai undang-undang. Sahabat, Hari Kesaktian Pancasila diperingati untuk mengingat bahwa Indonesia pernah memiliki sejarah yang begitu kelam terkait dengan kemanusiaan. Peringatan Hari Kesaktian Pancasila ini dilakukan dengan pengibaran bendera setengah tiang sebagai wujud bela sungkawa pada korban yang berjatuhan atas peristiwa itu.

33 menit sudah kita lalui dari pukul 12 waktu Indonesia Timur dan masih bersama program 1 RRI Serui dengan rangkaian hiburan masih akan terus hadir menemani kebersamaan kita di siang hari ini jelang pukul 13 waktu Indonesia Timur, di mana kita akan ikuti rangkaian informasi dinamika olahraga dan juga potensi daerah.

Hari Batik Nasional diperingati setiap tanggal 2 Oktober oleh seluruh masyarakat Indonesia. Ditetapkan sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan non-bendawi oleh UNESCO. Penetapan Hari Batik Nasional juga sebagai usaha pemerintah dalam meningkatkan martabat bangsa dan citra positif Indonesia di forum internasional, serta untuk menumbuhkan kecintaan dan rasa bangga masyarakat terhadap kebudayaan bangsanya. Bagi orang Indonesia, batik sudah tak asing lagi. Selembar kain batik tak cuma indah dipandang, tapi juga menyimpan sejarah panjang di baliknya. Dari budaya, perseteruan, tingkat kehormatan, sampai akhirnya diakui PBB. Batik pertama kali diperkenalkan ke dunia oleh Presiden Republik Indonesia kedua, yakni Soeharto, saat menghadiri konferensi PBB. Sebelumnya, ia pun juga kerap memberikan batik sebagai oleh-oleh untuk tamu negara. Setelah itu, batik didaftarkan untuk mendapatkan Intangible Cultural Heritage di UNESCO pada 4 September tahun 2008 lalu. Perjalanan panjang itu pun baru berbuah hasil pada tanggal 9 Januari tahun 2009. Di era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, batik diterima secara resmi oleh UNESCO. Kemudian, baru dikukuhkan sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi usai sidang keempat UNESCO di Abu Dhabi di tanggal 2 Oktober tahun 2009. UNESCO menilai bahwa teknik, simbol, dan budaya batik melekat dengan jalan panjang kebudayaan Indonesia.

Tentara Nasional Indonesia atau disingkat TNI adalah nama untuk Angkatan Bersenjata Negara tercinta kita, Indonesia. Pada awal dibentuk, lembaga ini bernama Tentara Keamanan Rakyat atau TKR, kemudian berganti nama menjadi Tentara Republik Indonesia atau TRI. Sebelum diubah lagi namanya menjadi Tentara Nasional Indonesia atau TNI hingga saat ini. TNI terdiri dari 3 angkatan bersenjata, TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara. TNI dipimpin oleh seorang Panglima TNI, sedangkan masing-masing angkatan dipimpin oleh seorang Kepala Staf Angkatan. Sejak tahun 1959, tanggal 5 Oktober ditetapkan sebagai Hari Angkatan Perang, yang saat ini disebut sebagai Hari Tentara Nasional Indonesia, yaitu Hari Nasional yang bukan hari libur, yang juga ditetapkan oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 316 tahun 1959 tanggal 16 Desember untuk memperingati peristiwa kelahiran Angkatan Bersenjata Indonesia. Karena saat itu, di Indonesia terdapat barisan-barisan bersenjata lainnya di samping Tentara Republik Indonesia. Maka pada tanggal 15 Mei tahun 1947, Presiden Soekarno mengeluarkan keputusan untuk mempersatukan Tentara Republik Indonesia dengan barisan-barisan bersenjata tersebut menjadi Tentara Nasional Indonesia. Penyatuan itu pun terjadi dan diresmikan pada tanggal 3 Juni 1947.

0: Baik, saudara pendengar, kami sudahi saja rangkaian hiburan menemani ruang dengar Anda. Dan selanjutnya, dari Jalan Patimura, kami akan bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta guna mengikuti rangkaian informasi dinamika olahraga dan juga potensi daerah. Selamat siang dan selamat mengikuti.
1: Tim nasional Jerman menunjukkan tajinya di laga perdana grup E Piala Dunia 2026. Berlaga di Houston Stadium dini hari tadi waktu setempat, Panzer melompat tim debutan Curaçao dengan skor telak 7-1. Jerman langsung tegak gas melalui Felix Smeka yang membuka keunggulan pada menit ke-6, memanfaatkan kerjasama dengan Florian Wirtz. Curaçao yang hampir tak berdaya sempat mengejutkan Jerman. Ivano Komenensia berhasil memanfaatkan kesalahan dini belakang Jerman untuk menyamakan skor menjadi 1-1 pada menit ke-21. Bola mengenai bek Jerman dan tidak mampu dijangkau Manuel Neuer. Kegembiraan Curaçao tak berlangsung lama. Nikos Kotterbeck menyundul bola tanpa kawalan dari sepak bojok pada menit ke-38 sebelum terhapus mengeksekusi penalti babak pertama di waktu 45+5. Skor 3-1 di babak pertama. Memasuki babak kedua, Jerman semakin buas. Jamal Musiala memanfaatkan umpan terobosan Joshua Kimmich di waktu ke-47. Disusul Nathaniel Brown yang menandai debutnya dengan penyelesaian sepakan voli di waktu ke-68. Dennis Undaf menambahkan gol ke-6 dari jarak dekat pada waktu ke-78 sebelum Kihapers menutup pesta dengan golnya di menit ke-88, skor akhir 7-1. Melihat hasil laga ini, pelatih Julian Nagelsmann mengakui timnya masih bisa naik level.
2: Di awal musim yang sangat bagus. 15 menit pertama benar-benar bagus. Kita bisa mendapatkannya lebih awal dengan bimbingan. Kita bisa mencapai level yang lebih tinggi lagi. Banyak sekali tembakan yang dilepaskan oleh banyak pemain lawan di area penalti yang masih diblokir. Mereka membuat skor menjadi 1-2, tapi lihat bagaimana tim menanganinya dengan kompensasi. Jadi menurut saya, kami mencetak banyak gol indah, banyak gol dibuat.
3: Dan kami juga sudah komplet anders gespielt als in allen anderen Spielen. Auch dazu gehört viel Mut und ein großes Kompliment an Dicker Advocat und sein Team, die das.
1: Pada usia 40 tahun, 79 hari, Manuel Neuer menjadi pemain Jerman tertua yang tampil di turnamen besar, sementara Kai Havertz dinobatkan sebagai pemain terbaik pertandingan. Hasil ini membawa Jerman memuncaki grup E dengan 3 poin, Curaçao terbenam di dasar klasemen dan wajib bangkit melawan Ekuador pada 20 Juni nanti. Virgil van Dijk. Sedangkan di laga lainnya, timnas Belanda harus puas bermain imbang 2 sama melawan Jepang dalam laga perdana grup F Piala Dunia 2026. Pertandingan sengit di Dallas Stadium Senin pagi dini hari waktu Indonesia Barat ini berlangsung terbuka dan penuh drama. Belanda lebih dominan menguasai bola, namun Jepang mampu memberikan ancaman berbahaya. Peluang pertama hadir lewat Donya Malen dan Cody Gakpo, namun belum membuahkan gol. Keito Nakamura hampir mewujudkan Belanda lewat tembakan yang tipis, namun melebar. Skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Belanda akhirnya memecah kemuntuan di menit ke-51. Kapten Virgil van Dijk menyundul umpan Dan Gravenberch membuat skor menjadi 1-0. Keunggulan hanya bertahan 6 menit. Keito Nakamura menyamakan kedudukan di menit ke-57 setelah rangkaian serangan Takefuso Kubo. Belanda kembali memimpin di menit ke-64. Crescencio Somerville melepaskan tembakan melengkung yang gagal jangkau kiper Zion Suzuki. Jepang kembali membuat kejutan di menit ke-88. Eiji Kamada menyundul bola hasil sepak pojok Junya Ito. Skor 2-0 bertahan hingga usai. Pelatih Belanda Ronald Koeman mengaku tidak menyesali strateginya dengan mengganti pemain di laga ini. Menurutnya, tim tetap bermain baik menghadapi lawan sekelas Jepang.
2: Saya tidak menyesal adanya pergantian pemain. Itu selalu terjadi setiap kali. Anda juga melihat bahwa lawan akan bermain dengan cara yang berbeda. Mereka memiliki penguasaan di babak pertama dan terkadang mereka melakukan hal itu. Kami juga memiliki kecepatan di lini depan karena saya berpikir bahwa tekanan kita di sisi-sisinya sudah tidak cukup. Sepak bola memang begitu, karena saat ini saat Jepang menyamakan kedudukan menjadi 2-2, mereka tiba-tiba ikut menyerang, jadi kita mungkin bisa mengubah skor menjadi 3-2 dari waktu yang singkat. Jadi saya tidak ada penyesalan soal itu.
1: Kini dalam klasemen sementara grup F, Jepang menghuni urutan pertama dengan 1 poin, unggul fair play. Sementara Belanda di urutan kedua dengan 1 poin dan mengantongi 3 kartu kuning. Belanda harus menunda pesta kemenangan perdananya, sedangkan Jepang pulang dengan 1 poin berharga dari pertandingan yang sangat sengit ini. Dari Jakarta, Karisma Diki, Pro TV RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Hasil di laga lainnya, Pantai Gading mengejutkan Ekuador dengan gol kemenangan di menit ke-90 untuk membuka laga grup E Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 1-0 pagi tadi, mengakhiri 19 pertandingan tak terkalahkan La Tricolor. Sebelumnya, Ekuador dua kali membentur Mister Gawang lewat John Yeboa dan Alminda di babak pertama. Sementara Pantai Gading juga membentur tiang gawang lewat L.Y. Wahi di babak kedua. Pertandingan berjalan cepat dengan kedua tim saling menekan. Gol penentu dicetak oleh Amat Diallo yang menyambar umpan silang Wilfried Singo untuk mengarahkan bola ke gawang Hernan Galindez. Ini adalah kekalahan pertama Ekuador sejak September 2024. Pantai Gading akan membawa momentum ke pertandingan melawan Jerman, sementara Ekuador harus bangkit melawan debutan Curaçao untuk menghindari terulangnya tersingkir di babak grup seperti di Qatar. Sementara itu di laga lainnya di grup F yang baru saja berakhir tadi, Swedia menang telak atas Tunisia dengan skor 5-1. Gol-gol Swedia dicetak oleh Yasin Ayari di menit ke-7 dan 90+6. Kemudian Alexander Isak di waktu ke-30, di mana gol balasan Tunisia lahir dari Omar Rekik di menit ke-43. Swedia lalu kembali menambah gol dari kaki Victor Gyökeres di menit ke-59. Mathias Vanberg kemudian menambah gol Swedia di menit ke-84. Dan hasil ini pendengar menempatkan Swedia berada di puncak klasemen grup F dengan mengantongi 3 poin.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

sepak bola Spanyol. Real Madrid dilaporkan telah mencapai kesepakatan untuk mendatangkan bek kiri Marc Cucurella dari Chelsea dengan nilai transfer 60 juta euro. Bek berusia 27 tahun yang masih terikat kontrak 3 tahun dengan Chelsea itu terbuka meninggalkan klub London Barat. Sebelumnya beberapa klub besar seperti Atletico Madrid, Barcelona, dan Manchester City juga menunjukkan minat kepada Cucurella. Cucurella menjadi pemain penting Chelsea di musim 2025-2026 dengan 50 laga, membantu klub menjuarai Liga Conference dan Piala Dunia Antar Klub 2025. Kini ia tengah membela timnas Spanyol di Piala Dunia 2026. Transfer diperkirakan rampung pada awal pekan depan dengan dokumen akhir masih dalam proses penyelesaian. Real Madrid berharap Cucurella bisa menjadi solusi di posisi bek kiri yang selama ini menjadi masalah.

0: Dari arena tenis, Donna Vekic mencetak sejarah dengan menjuarai turnamen tenis Queen's Club di London, Inggris. Petenis Kroasia itu mengalahkan wakil tuan rumah Emma Raducanu dengan skor 6-0 dan 7-6 pada partai final di Andy Murray Arena tadi malam. Vekic tampil dominan sejak awal pertandingan dengan merebut 7 game beruntun. Raducanu sempat memberi perlawanan sengit pada set kedua dan memaksakan tiebreak. Namun Vekic mampu bangkit untuk memastikan kemenangan. Usai pertandingan, petenis berusia 29 tahun itu mengaku senang atas pencapaiannya tersebut.
1: Winning 6-0 in tennis.
2: Menang 6-0 dalam tenis terkadang bisa menjadi semacam kutukan. Namun, saya berpikir bahwa dia mulai bermain sangat baik pada set kedua dan meningkatkan level permainannya. Saya terus mengatakan kepada diri sendiri untuk tetap bertahan, memaksanya memainkan satu pukulan tambahan lagi, dan saya sangat senang bisa bangkit serta memenangkan pertandingan ini.
0: Gelar tersebut menjadi trofi WTA 500 pertamanya sepanjang karir Vekic, sekaligus gelar WTA pertamanya sejak 2024.

0: Mendengar dari lintasan sirkuit, Lewis Hamilton meraih kemenangan perdana bersama Ferrari pada balapan Formula One Grand Prix Barcelona Catalunya tadi malam. Laporan disampaikan Liliana Dea.
1: Hamilton wins a Grand Prix for Ferrari. His first Ferrari Grand Prix victory comes in Spain.
2: Lewis Hamilton meraih kemenangan perdana bersama Ferrari pada balapan Formula One Grand Prix Barcelona di Spanyol tadi malam. Kemenangan ke-106 sepanjang karirnya itu diraih berkat strategi 3 pit stop yang membawa Ferrari mengakhiri dominasi Mercedes musim ini. Hamilton memulai balapan dari posisi kedua di belakang George Russell. Pembalap Inggris berusia 41 tahun itu sempat tertinggal pada fase awal lomba sebelum Ferrari mengubah strategi dan memanggilnya lebih cepat ke pit pada lap ke-28. Keputusan tersebut membuka peluang penggunaan strategi 3 pit stop bagi Ferrari. Hamilton kemudian terus memangkas selisih waktu dan mengambil alih kendali balapan setelah memanfaatkan periode virtual safety car. Usai balapan, Hamilton mengaku sangat emosional setelah akhirnya meraih kemenangan pertamanya bersama Ferrari.
3: They're all special in their own way, but this one's something.
4: Setiap kemenangan memiliki maknanya sendiri. Tetapi yang satu ini benar-benar berbeda. Saat masih muda, saya menyaksikan Ferrari meraih begitu banyak kesuksesan di televisi. Ketika membalap di sini, saya sering melihat layar dan membayangkan bagaimana rasanya menang dengan mobil itu. Kini momen itu akhirnya datang, dan semua orang telah bekerja sangat keras untuk mewujudkannya. Mereka benar-benar pantas mendapatkannya. Saya akan selalu berterima kasih kepada mereka. Semoga ini menjadi yang pertama dari banyak kemenangan berikutnya. Hari ini pit stop berjalan sangat baik, strateginya juga luar biasa, dan mobil terasa fantastis.
2: Sementara itu, George Russell harus puas finish kedua meski sempat memimpin balapan sejak start. Pembalap Mercedes tersebut memulai lomba dari pole position dan tampil kuat sepanjang fase awal balapan. Russell akhirnya menyentuh garis finish di belakang Hamilton. Sementara itu, posisi ketiga menjadi milik pembalap McLaren Lando Norris setelah Kimi Antonelli gagal finish akibat kerusakan mesin menjelang akhir lomba. Usai balapan, Russell mengaku senang bisa meraih podium meski gagal mengamankan kemenangan.
3: Yeah, tough day. It's good to be back on the podium.
4: Hari yang cukup berat. Senang rasanya bisa kembali naik podium dan menjalani balapan yang relatif bersih dari sisi saya. Namun, Ferrari tampil sangat impresif hari ini, dan kami harus terus bekerja keras. Jumat dan Sabtu berjalan sangat baik bagi saya. Hari ini sedikit lebih menantang. Semuanya sebenarnya dimulai dengan cukup baik, dan saya merasa nyaman pada stint pertama. Namun, dua stint terakhir terasa lebih sulit. Meski begitu, saya senang bisa kembali berada di podium.
2: Hasil ini membuat Hamilton semakin mendekati Antonelli dalam persaingan gelar juara dunia Formula One musim 2026. Hamilton kini mengoleksi 115 poin di posisi kedua, hanya terpaut 41 angka dari Antonelli di puncak klasemen. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Informasi dari Arena Futsal, Bintang Timur Surabaya BTS sukses mengunci gelar Pro Futsal League musim 2026 dengan kemenangan dramatis 4-3 atas Cosmo JNE di depan 6.886 penonton di Gor UNY malam tadi. Cosmo JNE sempat unggul 3-0 melalui gol Ruan Nakamatsu, Reza Gunawan, dan Andri Kustiawan. Namun BTS bangkit dengan comeback bersejarah di 10 menit akhir, di mana dicetak oleh Ardiansyah, penalti Firman Ardiansyah, Samuel Eko, dan puncaknya gol penentu kemenangan dari kiper Ahmad Habibi pada menit 39. Usai laga, pelatih BTS Reka Cahya merasa sangat bersyukur dan bangga dengan perjuangan anak asuhnya.
1: Yang pertama, syukur alhamdulillah saya ucapkan karena tim Bintang Timur Surabaya mendapatkan juara yang kelima kali. Ini semua berkat kerja payah semuanya ya, dari owner, manajemen, staff, bahkan pemain. Musim yang sangat sulit buat Bintang Surabaya karena di setengah musim kita ada pergantian transisi dari pelatih kepala. Tapi semuanya benar-benar kita ciptakan semua suasana yang selalu bersama-sama dan sesuai target yang benar-benar kita capai. Dan alhamdulillah sekali lagi kita bisa mendapatkan juara yang kelima kali.
0: Heroisme Ahmad Habibi di menit akhir menjadi penutup sempurna bagi kompetisi musim ini. Pertandingan ini menjadi salah satu yang paling dramatis dalam sejarah futsal Indonesia. Cosmo JNE tampil mendominasi sejak awal, namun mentalitas juara BTS terbukti dengan comeback luar biasa.

0: Pendengar, sebelum kita lanjutkan dinamika olahraga, kita akan ikuti breaking news berikut ini. Pendengar, Presiden Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier resmi menggelar pertemuan di Istana Merdeka Jakarta hari ini. Selengkapnya dilaporkan oleh Joshua Sihombing. Joshua. Joshua, silakan laporan Anda.
1: Ya, Safira dan juga pendengar Pro3 RRI. Tadi berada di pelataran halaman Istana Merdeka Jakarta, di mana pada siang hari ini Presiden Prabowo Subianto akan menerima kunjungan Presiden di Istana Kepresidenan Jakarta. Dapat kami sampaikan, saya kira dan juga pendengar, terkait dengan agenda pada hari ini, yakni di mana Presiden Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier ini kami dapat menyampaikan gambaran pada saya kira dan juga pendengar terkait dengan kunjungan tersebut. Saat ini sudah nampak persiapan di pelataran halaman Istana Merdeka Jakarta. Jika tadi pada di awal laporan itu terdengar musik yang dimainkan oleh pasukan pengamanan Presiden Pas Pampres untuk halaman pelataran Istana Merdeka ini telah diisi ataupun berbaris pasukan TNI dari tiga mata, yakni Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan juga Angkatan Udara, serta juga Safira dan juga pendengar, ini terdapat pasukan berbaris yang mengenakan pakaian-pakaian adat khas Nusantara. Kami dapat menyampaikan bahwa memang terkait dengan kunjungan dari Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier ini merupakan perdana melakukan pertemuan secara resmi dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta. Ini menandakan akan adanya penguatan hubungan bilateral, mempererat hubungan antara Indonesia dan juga Jerman dalam hal berbagai langkah-langkah strategis ke depannya. Saat ini, Safira dan juga pendengar, ini anak-anak SD dari Jakarta Pusat ini juga akan menyambut dan saat ini sedang berbaris di pinggir jalan masuk kendaraan tamu negara yang nantinya akan dilalui oleh Presiden Steinmeier. Kami mendapatkan visualisasi ataupun juga gambaran ada dua layar besar di halaman Istana Merdeka yang kami juga dapat menyampaikan dari lokasi saya menyampaikan saat ini, yakni berada di sisi kanan gedung Istana Merdeka, bahwa tadi nampak dari Presiden Jerman telah tiba di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, di mana dalam kunjungan kenegaraan pada setiap pemimpin negara ini nantinya dari alur jalan Bundaran HI itu akan masuk ke kawasan Kompleks Monas, yang nantinya dari situ akan dikawal dengan pasukan berkuda dan juga pengawalan bermotor untuk menuju ke Istana Merdeka melalui pintu masuk yang tepat berada di ujung jalan Istana Merdeka Utara atau tepatnya berada di persimpangan Taman Pandang. Kami dapat menyampaikan bahwa memang saat ini pasukan berkuda yang mengawal kunjungan Presiden Steinmeier untuk menuju ke Istana Merdeka saat ini tengah berjalan untuk mengelilingi kawasan Monas, di mana juga ini kami dapat sampaikan pada dalam kunjungan ataupun ketibaan Presiden Steinmeier di Jakarta Indonesia ini melalui Bandara Halim Perdana Kusuma sekitar pukul 9 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat. Nah, ketibaan tersebut, saya kira dan juga pendengar, di mana Presiden Frank-Walter Steinmeier ini mengunjungi Indonesia bersama dengan sang istri, akan disambut oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin serta Duta Besar Jerman untuk Indonesia Ralf Beth dan juga sejumlah pejabat lainnya, yakni Duta Besar Indonesia untuk Jerman Abdul Qadir Jailani. Pada kunjungan ini menandakan akan penguatan berbagai langkah strategis kerjasama Indonesia dan juga Jerman. Kami juga dapat memantau sekiranya untuk pergerakan ataupun mobilitas dari pasukan pengamanan yang mengawal Presiden Jerman Steinmeier menuju Istana Merdeka Jakarta. Tepat kami gambarkan terdapat satu ekor pasukan berkuda yang memimpin puluhan ekor berkuda lainnya di belakangnya dan disusul oleh pasukan pengamanan lain yang juga disusul ataupun dibelakangi oleh pasukan bermotor dan juga baru terdapatlah di situ kendaraan yang membawa Presiden Jerman Steinmeier menuju ke Istana Merdeka. Persiapan

yang berkunjung ke Indonesia ini merupakan Presiden Federal Republik Federal Jerman, Frank-Walter Steinmeier, yang juga sebagai kepala negara dari Federal Jerman. Gerbang dari pintu masuk Istana Merdeka dapat kami gambarkan telah terbuka lebar. Ini menandakan bahwa pasukan berkuda yang membawa ataupun mengawal Presiden Jerman Steinmeier ini telah tiba. Juga ini pasukan kuda telah keluar dari kawasan Monas dan telah memasuki kawasan persimpangan Medan Merdeka Utara. Yang selanjutnya ini menandakan akan masuk ke kawasan Istana Merdeka Jakarta. Ya, Safira dan juga pendengar, jika kami dapat memantau dari sini sejumlah pejabat ataupun menteri jajaran kabinet merah putih yang turut mendampingi Presiden Prabowo Subianto untuk menyambut Presiden Jerman Steinmeier di Istana Merdeka, yakni terdapat Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Menteri Perekonomian, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, dan juga terdapat Menteri Luar Negeri Sugiono dan sejumlah pejabat lainnya yang berada di tepat di pintu masuk gedung Istana Merdeka Jakarta. Tidak hanya itu, terdapat juga kami tadi melihat sejumlah pejabat-pejabat lainnya seperti Menteri Sekretaris Negara Menko Pangan Zulkifli Hasan, dan tadi kami juga melihat Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya yang mengecek kesiapan untuk penyambutan kunjungan kenegaraan Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier di Istana Merdeka Jakarta. Ya, kami dapat menyampaikan pula, ini jika tadi kami menyampaikan pasukan berkuda ini tengah keluar dari kawasan Monas ini melalui pintu patung kuda yang juga selanjutnya melewati Jalan Medan Merdeka Barat yang telah memang ditutup untuk sementara arus lalu lintas untuk mobilitas ataupun pergerakan kunjungan negara dari Presiden Federal Jerman Steinmeier. Ya, saya kira ini nampaknya pasukan berkuda dan juga Presiden Republik Jerman, Federal Jerman, Presiden Federal Jerman maksud kami ini telah mendekati pintu masuk dari Istana Merdeka melalui jalur ataupun lintasan di Jalan Medan Merdeka Utara saat ini. Dan kami dapat memperkirakan ini sekitar 200 meter kurang ini rombongan telah mendekati di pintu masuk Medan Merdeka Utara yang merupakan nanti langsungkan pertemuan secara resmi antara Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier. Untuk pasukan kuda sendiri ini terdiri dari 3 jidar dan 3 diturut jidar diikuti oleh sejumlah pasukan berkuda lainnya. Terdapat pasukan pengawalan khusus tamu kenegaraan dengan menggunakan sepeda motor ini telah memasuki gerbang utama dari

rangkaian pertama kendaraan bermotor telah masuk dan juga terdapat pengawalan pasukan berkuda yang juga telah masuk ke gerbang utama di Istana Merdeka Jakarta. Kami dapat sampaikan, Safira dan juga pendengar, rombongan pengamanan ini telah tiba di Istana Merdeka Jakarta, di mana pasukan berkuda mengikuti pasukan pengamanan dengan sepeda motor, dan juga diikuti pula di belakang dari pasukan berkuda ini ada Presiden Federal Jerman, Frank Walter Steinmeier, yang dengan menggunakan kendaraan pengamanan Mercedes telah memasuki gerbang utama Istana Merdeka Jakarta. Anak sekolah dasar di Jakarta Pusat ini menyambut dengan antusias kedatangan dari Presiden Federal Jerman Steinmeier yang menggunakan limousin Mercedes. Ya. Dan langsung disambut dengan musik dan tarian daerah Nusantara. Dan mana kami dapat menyampaikan pada sisi bagian kanan istana Presiden Negara Merdeka, ini Presiden Tugus Mentor telah menanti kesibahan dari Presiden Kedua Jerman, Steinmeier, dengan menggunakan setelan jas berwarna abu-abu. Presiden Prabowo Subianto langsung menyalami Presiden Jerman Steinmeier tepat di depan pintu kendaraan limousin yang ditumpangi oleh Presiden Federal Jerman Steinmeier. Sedikit melakukan perbincangan dan melakukan foto bersama dengan Presiden Federal Jerman Frank Walter Steinmeier di sisi sebelah kanan. Nah, nampaknya ini Presiden Prabowo Subianto menyampaikan tarian-tarian yang diselenggarakan oleh pihak Istana Negara untuk menyambut kedatangan Presiden Steinmeier. Saat ini Presiden Prabowo Subianto dan juga Presiden Steinmeier telah memasuki gedung Istana Merdeka Jakarta. Dan nantinya ada prosesi pertemuan dan juga terdapat kesepakatan untuk memperkuat kerjasama bilateral antara Indonesia dan juga Federal Jerman.

0: podium utama untuk langsung menggelar upacara.
1: Hormat, jenderal.

0: 아가 안전하.
1: Dia tidak juga pernah dimulainya proses upacara penyambutan tamu kenegaraan di halaman istana. Merdeka Jakarta di mana diawali di
0: lapor upacara penyambutan siap dimulai. Selanjutnya pasukan siap diperiksa.

0: menambah untuk mulai.
1: Upacara penyambutan telah dilaksanakan. Laporan selesai. Kembali ke tempat.
0: Dengan telah dilakukannya prosesi pemeriksaan pasukan upacara penyambutan tamu kenegaraan, ini juga telah berakhir pula prosesi secara resmi acara penyambutan tamu kenegaraan Presiden Federal Jerman Rainwater Taylor. Saat ini Presiden Prabowo Subianto telah memperkenalkan jajaran Kabinet Merah Putih yang terus mengikuti penyambutan kepada Menteri Sugiono, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, dan juga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Energi Sumber Daya Mineral SDM Bahlil Lahadalia, dan terdapatnya di samping Menteri SDM ini Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi. Selanjutnya Menteri Keuangan Menkeu Purbaya Yudi Sadewa, dan terdapat di situ Kepala Danantara Rosan Kasa Roslani, dan di pula ini Menteri Kesehatan Menkes Budi Gunadi Sadikin, Gubernur Lemhanas Aceh Hasan Sili, dan diperkenalkan pula ini Sekretaris Kabinet Seskap Teddy Indrawijaya pada Presiden Federal Jerman Rainwater Taylor. Ya, ini dengan demikian sejumlah menteri telah dengan Kabinet Merah Putih yang diperkenalkan oleh Presiden Prabowo Subianto, dan selanjutnya ini Presiden Prabowo dan juga Presiden Taylor berjalan menuju ke pejabat tinggi Federal Jerman yang mengikuti kunjungan kenegaraan Presiden Jerman ke Indonesia untuk melakukan pertemuan memperkuat kerjasama dengan Indonesia bersama dengan Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah menteri-menteri terkait lainnya. Jika kami dapat menyampaikan juga ini penguatan kerjasama antara Indonesia dan Jerman ini akan meliputi sejumlah bidang seperti program ini terkait dengan sumber daya mineral dan juga tentunya ini untuk memperkuat ketahanan ekonomi untuk kedua negara. Usai memperkenalkan jajaran pejabat Federal Jerman, Presiden Prabowo Subianto sedikit melakukan perbincangan dengan Presiden Jerman di hadapan jajaran pejabat Federal Jerman yang selanjutnya ini nanti prosesi untuk pengisian buku tamu berada di dalam gedung Istana Merdeka Jakarta. Presiden Prabowo Subianto dan juga Presiden Federal Jerman Rainwater Taylor ini telah sedang mempersiapkan untuk masuk ke dalam ruang pertemuan di gedung Istana Merdeka Jakarta. Ya, Presiden Prabowo dan juga Presiden Taylor sudah memasuki ruang presidensial, di mana ini nantinya akan dilakukan pengisian buku tamu kenegaraan sebagai penanda secara resmi kunjungan Presiden Federal Jerman, Rainwater Taylor, ke Indonesia. saat ini presidennya sedang mengisi buku tamu kenegaraan dan melakukan penandatanganan secara resmi kunjungan Presiden Steinmeier ke Indonesia. Dan juga tentunya didampingi oleh Presiden

Prabowo Subianto. Usai melakukan penanda tangan ini, Presiden Prabowo Subianto dan juga Presiden Federal Jerman, Frank-Walter Steinmeier, ini melakukan jabat tangan, dan di ruang kredensial inilah Presiden Prabowo Subianto dan juga Presiden Steinmeier ini akan melakukan sesi foto bersama. Ya, secara resmi dengan demikian, tapi ada juga dengar Presiden Prabowo Subianto telah menyambut secara kenegaraan Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier. Demikian untuk sementara Safira dan juga pendengar yang dapat kami sampaikan dari Istana Merdeka Jakarta, Joshua Siombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Mendengar dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang Pro 3 RI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogram3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Duel dua kekuatan dari dua benua berbeda. Siap memanaskan grup G. Pesta Bola Dunia 2026. Belgia akan mengawali perjuangan menghadapi Mesir dalam laga syarat gengsi di Stadion Seattle, Amerika Serikat. Setan Merah Belgia datang dengan generasi pemain yang matang dan pengalaman besar di level internasional. Sementara para Fir'aun Mesir membawa semangat juang khas Afrika serta ambisi besar. Mampukah Belgia menunjukkan kualitasnya di atas lapangan atau justru Mesir yang berhasil mencuri sorot dunia dengan kejutan besar. Dengar bareng pertandingan seru Grup G Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 16 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Selamat siang pendengar, untuk Anda yang baru saja bergabung di Indonesia Menyapa Siang, kami lanjutkan kembali Indonesia Menyapa Siang dengan sejumlah informasi dan juga peristiwa penting yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Di antaranya adalah video potensi daerah, program haji kabar tanah suci warta Nusantara Siang, dan dinamika olahraga serta peristiwa aktual lainnya. Dan pendengar, kini kami hadirkan video potensi daerah terkait dengan melihat sebuah studio yang berada di Bali Utara mengubah daun menjadi pewarna. Selengkapnya akan dilaporkan.

0: disampaikan oleh Sukasah Brata Winangun.
1: Pendengar dan juga pemirsa, siapa sangka tanaman yang ada di sekitar kita ini akan bermanfaat dengan baik jika kita bisa memanfaatkannya. Seperti yang dilakukan kelompok tenun warna alam Pagi Motley. Seperti apa? Kita ikuti perjalanan kita.
2: Didirikan di Desa Sembiran yang berada di wilayah Bali Utara pada tahun 2019 silam, Pagi Motley secara konsisten berhasil melakukan pemanfaatan daun tak guna yang disulap menjadi warna ajaib bernilai jual tinggi.
3: Nah, saya ada 5 dasar warna, warna kuning, merah, biru, hitam, dan coklat. Tapi porsi merah ini saya sedikit pakai di Pagi Motley karena satu karakter warna.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Astari Avaitaneng berasal dari daerah Ambai di Pulau Yapen Serui, bagian selatan. Tari Avaitaneng termasuk jenis tari tradisional yang berhubungan dengan kepahlawanan. Avaitaneng mempunyai arti panah milik kami. Kata Avaitaneng berasal dari kata Avai yang berarti panah dan Taneng yang berarti milik. Tari Avaitaneng dipertunjukkan selama semalam suntuk, dimulai dari sore atau malam hari sesudah berperang. Tari ini menggambarkan kehebatan, kekuatan, dan kemenangan rombongan perang melawan musuh dengan bersenjata panah. Tarian ini ditarikan oleh sekelompok penari wanita dan pria dengan membentuk lingkaran atau barisan. Penari biasa menggunakan kuai atau cawat, manik-manik, dan perhiasan gelang tangan. Dalam menari, para penari membawa perlengkapan berupa afai atau panah dan umbe atau parang, disertai dengan iringan lagu Nimasae dengan menggunakan alat musik Fikai Notu atau Tifa

Sahabat, apa yang ada di benak kita kalau bicara tentang plastik? Murah dan ringan. Benar. Tapi ada sisi lain dari kantong plastik yang mahal dan berat. Data Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Organisasi Peduli Lingkungan mencatat 2 juta kantong plastik digunakan di seluruh dunia setiap hari. Indonesia berada di peringkat kedua dunia penghasil sampah plastik laut setelah Cina. 73% sampah di pantai adalah plastik, terdiri dari botol, pembungkus makanan, dan lain-lain. 3 juta ton lebih plastik diproduksi di Indonesia setiap tahun. 1 juta botol plastik minuman terjual setiap menit. 40% kantong plastik digunakan sekali lalu dibuang. Setiap orang rata-rata menggunakan 40 kg plastik per tahun. Setiap tahun ada 8 juta ton sampah plastik dibuang ke laut. Sampah plastik ini telah membunuh banyak makhluk hidup. 1 juta burung laut mati karena kantong plastik. 100 ribu mamalia laut, penyu, dan ikan mati akibat memakan kantong plastik. 700 spesies terancam punah karena meningkatnya jumlah plastik di laut. Padahal, plastik butuh 1000 tahun untuk terurai.

Yusuf Rono Dipuro. Sosok pria inilah yang menyiarkan teks proklamasi melalui radio ke seluruh dunia pada tanggal 17 Agustus 1945. Saat itu Yusuf Rono Dipuro bekerja sebagai penyiar di Hosokyoku, radio militer Jepang di Jakarta. Ia menerima secari kertas yang berisikan teks proklamasi dari Syahrudin, seorang wartawan muda Domei yang berhasil menerobos blokade Jepang. Yusuf menyiarkan teks proklamasi itu sesuai dengan pesan Adam Malik. Beberapa jam kemudian, ia pun ditangkap tentara Jepang, Kenpetai, dan hampir dihukum mati. Tapi akhirnya dibebaskan. Yusuf dan teman-temannya terlibat dalam perebutan stasiun radio di seluruh Jawa dari tangan Jepang. Mereka berkumpul di Jakarta dan kemudian mendirikan Radio Republik Indonesia pada tanggal 11 September 1945. Keberanian dan kegigihan Yusuf Rono Dipuro telah menjadi inspirasi bagi Ibu Sud yang menciptakan lagu Berkibarlah Benderaku. Lagu ini diciptakan setelah melihat aksi Yusuf di halaman kantor RRI menjelang agresi militer Belanda pertama tahun 1947. Saat menjabat sebagai kepala stasiun RRI Jakarta pada tahun 1950, Yusuf merekam suara Bung Karno untuk membaca kembali teks proklamasi yang pernah dibacakan di Pegangsaan. Berkat reka ulang inilah, Indonesia akhirnya memiliki suara paling bersejarah. Sebagai seorang pendiri RRI, Yusuf Rono Dipuro adalah orang pertama yang menggemakan semboyan sekali di udara, tetap di udara. Indonesia akan selalu mengenangnya sebagai broadcaster, sekaligus pejuang yang gigih dan berani, salah seorang yang paling berperan mewartakan kemerdekaan.

0: Aduh, Sio. Woi, aduh Sio, ada Sio apa? Macam ada berjuang saja.
1: Ih, kenapa jadi?
0: Daripada kau dengar lagu terus kau galau, padahal kau tak berjuang apa-apa, mendingan kau dengar ini nih.
1: Apa tuh?
0: Nah, kalau yang ini baru benar-benar berjuang. Siapa lagi kalau bukan Silas Papare? Silas Papare adalah salah satu pahlawan nasional asal Papua yang gigih memperjuangkan pengembalian Papua ke NKRI. Ia lahir di Kampung Ariepi Serui, Kabupaten Yapen Waropen kala itu pada 18 Desember tahun 1918. Saat masih berusia 9 tahun, ia pun masuk ke sekolah desa selama 3 tahun dengan bahasa pengantar bahasa daerah. Ia sempat tidak melanjutkan sekolah selama setahun, tapi kemudian melanjutkan sekolah dan masuk ke sekolah juru rawat di Serui. Dan oleh Belanda, ia sempat dipercaya sebagai tenaga intelijen. Pada masa pendudukan Sekutu dan Belanda, sesudah Perang Dunia Kedua, Silas Papare diangkat menjadi tentara Sekutu dengan pangkat Sersan Perseklas. Namun sejak Sekutu meninggalkan Irian Jaya saat itu dan digantikan oleh Belanda, Silas Papare tidak lagi menjadi tentara dan kembali sebagai tenaga medis. Kemudian, di akhir tahun 1945, Silas Papare diangkat sebagai kepala Rumah Sakit Sending di Serui. Setelah mendengar Indonesia Merdeka, ia pun keluar dari pekerjaannya dan bergabung bersama pemuda Irian Barat di Batalion Papua untuk mengadakan pemberontakan. Pada tahun 1946, ia mendirikan Partai Kemerdekaan Indonesia Irian atau PKII. Ia pun kembali ditahan kala itu. Silas Papare berhasil kabur ke Yogyakarta dan mendirikan Badan Perjuangan Irian pada bulan Oktober tahun 1949. Cita-cita Silas Papare yaitu mengakhiri kekuasaan Belanda di tanah leluhurnya dan mempertahankan kemerdekaannya. Silas Papare meninggal di Serui dan mendapatkan anugerah Pahlawan Indonesia pada tanggal 14 September tahun 1993.

Ya, masih bersama program Masatu RRI Serui dan 51 menit sudah kita lalui dari pukul 14 waktu Indonesia Timur. Ya, pendengar, menemani ruang dengar saudara, rangkaian hiburan kembali masih akan terus hadir menemani kebersamaan kita hingga pukul 15.00 waktu Indonesia Timur, di mana kami akan menghadirkan ke ruang dengar Anda deretan informasi yang disampaikan dalam warta berita Lintas Serui Sore.

0: Sudah bernafas.
1: Namun derasnya air sungai dapat memelukan hati kita ketika kita tidak bijaksana memanfaatkan sumber daya alam dengan benar.

hijaukan bumi pertiwi untuk mata air. Jangan sampai ada air mata. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Serui.

Kakes atau kakesi, sebuah ungkapan yang tak lazim bagi orang Papua pada umumnya. Kakesi adalah ungkapan yang diberikan oleh masyarakat budaya Sairera terhadap hidangan kecil berupa buah pinang, siri, dan bubuk kapur. Kakesi oleh masyarakat adat Sairera selalu menghiasi setiap upacara adat seperti peminangan, pemberian emas kawin, tusuk telinga, dan lain-lain. Biasanya kakesi disuguhkan di awal atau di akhir dari sebuah pesta adat. Kakesi bukan soal pinang siri yang dihidangkan, melainkan kakesi adalah simbol penyambutan, menghargai dan menerima orang lain yang datang dalam upacara adat yang dilangsungkan. Keakraban dan kekeluargaan tercipta.

25 menit waktu Indonesia Timur. Kembali saya Christine Padua akan menemani ruang dengar Anda di pukul 15 hingga nanti di pukul 20 waktu Indonesia Timur.

Ya, pendengar, di pukul 15.30 nanti akan kami hadirkan program acara Pro Dangdut Serui. Edisi Senin 15 Juni 2026. Akan kami hadirkan sajian lagu-lagu hiburan dangdut ke ruang dengar Anda. Tentu saja harapan kami Anda dapat terhibur dan hiburan dangdut yang kami hadirkan boleh menjadi teman aktivitas sore hari Anda. Ya, dan bagi Anda yang ingin merequest ya lagu-lagu dangdut ke

0: Saatnya Anda mendengarkan Pro Dangdut, Pro 1 RRI Serui, Pro Dangdut, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Oke, satu lagu dangdut dari...

0: Ntar malam makan di luar yuk. Mama mau ngajak temen-temen. Mama kan dapat arisan.
1: Jangan, Ma. Ada acara bagus di TV. Malam minggu saja makan di luarnya.
0: Ya udah, makan malamnya di rumah saja sambil nonton TV rame-rame. Jam 7 ya?
1: Nah, itu bagus. Setuju.
2: Jangan, Rani mau belajar.
0: Belajar ya belajar aja. Di kamar sendirian.
2: Ih, Mama. Lihat nih rapot Rani.
0: Hah? Gimana sih kamu? Nilai kamu kok jelek semua?
3: Sudahkah Anda menerapkan jam belajar di keluarga Anda? Jam 7 sampai jam 9 malam adalah jam belajar untuk anak.
4: Salah satu kunci untuk membangun hari yang penuh energi ialah dengan menikmati sarapan pagi. Survei diet total yang dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan menemukan fakta bahwa pada 25.000 anak usia 6 sampai 12 tahun di 34 provinsi, terdapat 47,7% anak belum memenuhi kebutuhan energi minimal saat sarapan. Bahkan 66,8% anak mengkonsumsi sarapan dengan kualitas gizi yang rendah, terutama asupan vitamin dan juga mineral. Padahal sarapan menjadi salah satu kegiatan penting untuk memulai hari agar tubuh dapat berfungsi dengan baik. Sarapan memenuhi sekitar 15 hingga 30% kebutuhan gizi harian. Selain itu, sarapan juga membantu memupuk kebiasaan pola makan cerdas saat makan siang. Melewatkan sarapan membuat tubuh menjadi lesu, tidak bersemangat, dan sulit berkonsentrasi. Hingga akhirnya, kita tidak menjadi produktif. Selain itu, melewatkan sarapan sama saja memberi kesempatan tubuh untuk dapat bertambah berat badan, apalagi sedang dalam program diet. Sarapan ibarat amunisi dan bahan bakar sebelum memulai hari. Untuk itu penting jika kita mengkonsumsi karbohidrat yang memang memiliki fungsi utama sebagai energi dan makanan untuk otak. Jangan lupa sertakan protein sebagai satu membangun daya tahan tubuh dan memberikan rasa kenyang hingga waktu makan selanjutnya. Sarapan juga membantu kita dalam mengontrol gula darah lebih stabil dalam kegiatan yang dilakukan. Sarapan pagi yang sehat adalah sarapan yang mengandung karbohidrat, lemak, protein, vitamin dan mineral, serat dan air. Semua gizi ini harus terpenuhi dan ada saat kita sarapan. Dengan gizi yang cukup saat sarapan, stamina kita akan jauh lebih bugar dan konsentrasi pun tetap terjaga. Dengan begitu, hari yang kita jalani jauh lebih produktif. Namun perlu diingat, meski makanan yang kita makan bergizi seimbang, porsinya pun tetap perlu diperhatikan. Idealnya dalam satu piring sarapan, 4/5 porsi perlu diisi oleh karbohidrat kompleks, 1/4 porsi oleh lauk yang terdiri dari protein dan juga mineral. Sementara 1/2 porsi lainnya terdiri dari buah dan sayur yang bertugas mencukupi kebutuhan vitamin dan juga mineral. Agar manfaat sarapan menjadi lebih maksimal, hindari berbagai pantangan berikut. Tidak makan berlebihan, jangan makan yang itu-itu saja. Makanan kita tentunya harus bervariasi. Sarapan adalah makanan yang wajib disantap di pagi hari sebelum kita memulai berbagai aktivitas. Gunanya sebagai bekal energi. Oleh karena itu, jangan sampai sarapan kita terlalu siang. Usahakan untuk sarapan kurang lebih 30 menit setelah kita bangun tidur. Dan tidak lebih dari pukul 10 pagi agar tubuh memiliki bekal yang cukup untuk memulai hari.

Baik, pendengar Setia Pro 1 RRI Istri, di mana saja Anda berada, pukul 15.56 menit waktu Indonesia Timur. Ya, pendengar, menambah ruang informasi Anda, akan kami hadirkan satu informasi dari seputaran Kabupaten Kepulauan Yapen. Kami lansir dari laman resmi rri.co.id. Yapen mulai pendataan sensus ekonomi 2026 secara resmi. Pendengar, pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen secara resmi melaksanakan kick-off pendataan sensus ekonomi 2026 sebagai bentuk dukungan terhadap program nasional dalam penyediaan data ekonomi yang akurat dan komprehensif. Bupati Kepulauan Yapen, Benyamin Arisoy, SEMSI, dalam sambutannya menyampaikan bahwa sensus ekonomi tahun 2026 merupakan program nasional yang akan dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. Menurutnya, sensus ini memiliki peran yang sangat penting dalam menggambarkan kondisi serta perkembangan perekonomian Indonesia, termasuk di Kabupaten Kepulauan Yapen. Pendengar, data yang dihasilkan melalui sensus ekonomi akan menjadi dasar utama dalam perencanaan pembangunan, penyusunan kebijakan ekonomi, pengembangan investasi, pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah, hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ia menegaskan bahwa pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di daerah tersebut. Bupati juga mengajak seluruh pelaku usaha, mulai dari usaha mikro kecil, menengah hingga usaha besar, serta seluruh perangkat daerah terkait untuk bersama-sama mendukung dan menyukseskan pelaksanaan sensus ini dengan memberikan data yang lengkap, benar, dan akurat kepada petugas sensus. Pendengar, melalui pelaksanaan sensus ekonomi 2026, diharapkan pemerintah dapat memperoleh gambaran menyeluruh mengenai potensi, tantangan, serta peluang pengembangan ekonomi daerah guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Kabupaten Kepulauan Yapen. Pendengar, itulah satu informasi yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda dari Kabupaten Kepulauan Yapen tentang Yapen yang mulai mengadakan pendataan sensus ekonomi 2026 secara resmi. Informasi ini kami lansir dari laman resmi rri.co.id.

Ya, baik pendengar, pukul 16 lewat 4 menit waktu Indonesia Timur. Terima kasih Anda masih mendengarkan siaran program 1 RRI Serui. Untuk menambah ruang informasi Anda, kembali kami hadirkan satu informasi yang kami lansir dari laman resmi rri.co.id. Informasi dari Kabupaten Kepulauan Yapen. 314 ton beras disalurkan untuk masyarakat Yapen. Pendengar, pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen resmi meluncurkan program bantuan pangan pemerintah tahun 2026 untuk alokasi bulan Februari dan Maret. Launching bantuan tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Kepulauan Yapen, Benyamin Arisoy SA, MSI, didampingi Wakil Bupati Roy Palunga, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, serta Kepala Cabang Bulog Serui. Ya, pendengar, dalam sambutannya, Bupati Benyamin Arisoy menegaskan bahwa program bantuan pangan ini merupakan wujud nyata kehadiran pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan masyarakat, sekaligus membantu meringankan beban kebutuhan pokok keluarga penerima manfaat di Kabupaten Kepulauan Yapen. Pendengar, sebanyak 15.072 penerima manfaat yang tersebar di 17 distrik, 160 kampung dan 5 kelurahan akan menerima bantuan pangan tersebut. Total bantuan yang disalurkan berupa 314,40 kg beras atau sekitar 314 ton serta 62.808 liter minyak goreng. Setiap penerima manfaat akan memperoleh bantuan berupa 2 karung beras ukuran 10 kg atau total 20 kg beras, serta 2 liter minyak goreng untuk periode Februari hingga Maret 2026. Pendengar, menurut Bupati Benyamin, bantuan ini diharapkan mampu menjaga stabilitas pangan masyarakat, terutama dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Ia juga menegaskan pentingnya pengawasan dalam proses distribusi agar bantuan benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak menerima. Untuk itu, Bupati meminta seluruh aparatur pemerintah, mulai dari kepala distrik, lurah, hingga kepala kampung, agar mengawal penyaluran bantuan secara maksimal. Ya, pendengar, atas nama pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen, Bupati Benyamin Arisoy turut menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada pemerintah pusat, Badan Pangan Nasional, Perum Bulog, perangkat daerah terkait, serta pemerintah distrik, kelurahan, dan kampung yang telah mendukung suksesnya pelaksanaan program tersebut. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen berharap program bantuan pangan ini dapat memperkuat ketahanan pangan daerah, menjaga daya beli masyarakat, serta meningkatkan kesejahteraan warga secara merata. Ya, pendengar, itulah satu informasi yang kembali kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Kami lansir dari laman resmi rri.co.id tentang 314 ton beras yang disalurkan untuk masyarakat Yapen. Semoga informasi yang kami hadirkan boleh bermanfaat bagi Anda. Ya, pendengar, pukul 16 lewat 7 menit waktu Indonesia Timur, masih di acara Pro Dangdut Serui. Kami akan terus menghadirkan sajian lagu-lagu hiburan dangdut ke ruang dengar Anda hingga pukul 16 lewat 58 menit waktu Indonesia Timur. Ya, kami berharap sajian lagu-lagu dangdut yang kami hadirkan boleh menemani ruang dengar Anda di sore hari ini, menambah semangat aktivitas Anda.

Selamatkan keluarga kita dan generasi penerus masa depan bangsa. Hindari dan stop narkoba sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Serui.

Ya, wei pendengar, terima kasih Anda masih mendengarkan siaran program Masatu RRI Serui. Kembali kami hadirkan satu informasi ke ruang dengar Anda, kami lansir dari laman resmi Antara Papua. Polda Papua imbau masyarakat tertib melakukan konvoi Piala Dunia. Pendengar, Kepolisian Daerah Papua menghimbau kepada seluruh masyarakat di daerah ini untuk tertib selama melakukan konvoi pendukung Piala Dunia 2026. Menurut Cahyo, pengawalan oleh personil kepolisian bertujuan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan sehingga pelaksanaan konvoi Piala Dunia dapat berjalan dengan aman dan lancar. Pendengar, ia menjelaskan yang terpenting adalah warga yang melaksanakan pawai dengan menggunakan kendaraan roda 2, tetap menggunakan helm dan mematuhi setiap aturan lalu lintas. Ia menambahkan ada pendukung tim Piala Dunia yang melakukan pawai dengan terorganisir dan dikawal oleh anggota menggunakan mobil patroli dan pengawalan, tetapi juga ada yang tidak terorganisir.

Ya, pendengar, kami tambahkan lagi ya satu informasi ke ruang dengar Anda. Masih kami lansir dari laman resmi Antara Papua dan masih terkait tentang euforia Piala Dunia. Polresta Jayapura minta warga tidak berlebihan merayakan euforia Piala Dunia. Pendengar, Polresta Jayapura Kota, Papua menghimbau masyarakat di daerah ini tidak terlalu berlebihan dalam merayakan euforia Piala Dunia 2026 guna menjaga keamanan dan ketertiban. Menurut Maklaim Rimbun, pihaknya mengajak seluruh masyarakat supaya dalam melaksanakan konvoi Piala Dunia sama-sama menaati aturan dan menjaga kenyamanan bagi seluruh masyarakat. Ia juga menjelaskan pihaknya juga tetap melakukan pengamanan di lokasi-lokasi yang dilewati sehingga pelaksanaan konvoi di Kota Jayapura berjalan tertib. Ya, pendengar, pihaknya menilai para pendukung negara peserta Piala Dunia di Kota Jayapura bisa melakukan kegiatan nonton bareng ataupun diskusi publik yang melibatkan pelaku usaha. Seorang warga Kota Jayapura, Marlon, berharap supaya euforia dan konvoi Piala Dunia di daerah ini harus dikawal oleh pihak kepolisian sehingga berjalan tertib dan aman. Dengar, itulah dua informasi ya berturut-turut yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Kami lansir dari laman resmi Antara Papua. Ya, masih terkait tentang euforia Piala Dunia ya.

Bukan hanya di kabupaten atau kota Jayapura saja, tentu saja diharapkan euforia dalam menyambut ya Piala Dunia atau merayakan. Dan juga mengapresiasi ya dari tim masing-masing dengan konvoi tentunya tetap berhati-hati dan memperhatikan prosedur keamanan dan keselamatan, dan tentu saja harus mendapat izin dari pihak yang berwajib.

Ya, baik pendengar setiap Pro 1 RRI Serui, di mana saja Anda berada, pukul 16.44 menit waktu Indonesia Timur. Anda masih mendengarkan siaran program 1 RRI Serui di frekuensi 96,4 MHz dan juga dapat diakses secara streaming melalui aplikasi RRI Digital Pro 1 Serui. Pendengar menambah ruang informasi Anda, kembali kami hadirkan satu informasi ke ruang dengar Anda, kami lansir dari laman resmi Antara Papua. Pemerintah Provinsi Papua bersama BRIN bangun bandar antariksa di Kabupaten Biak Numfor. Pendengar, pemerintah Provinsi Papua bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN serta pemerintah Kabupaten Biak Numfor menandatangani nota kesepahaman terkait perencanaan dan pembangunan bandar antariksa di Kabupaten Biak Numfor. Wakil Gubernur Papua Aryo Korumarupen di Jayapura pada hari Minggu mengatakan pembangunan tersebut sebagai langkah memperkuat pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi di Indonesia. Pendengar, menurut Aryoko, pembangunan bandar antariksa di Biak Numfor menjadi peluang strategis bagi Papua untuk mengambil peran penting dalam pengembangan teknologi ke antariksa nasional. Ia menjelaskan, selain itu, pembangunan bandar antariksa diharapkan mampu mendorong pembangunan infrastruktur pendukung, menciptakan lapangan kerja serta meningkatkan kapasitas sumber daya lokal melalui keterlibatan masyarakat dalam berbagai program yang akan dikembangkan. Ya, pendengar, ia juga menambahkan nota kesepahaman yang ditandatangani mencakup sejumlah ruang lingkup kerjasama, antara lain perencanaan pembangunan bandar antariksa, penyediaan lahan, pengurusan perizinan, pembangunan infrastruktur pendukung, penyusunan kajian dan kebijakan, diseminasi dan publikasi, hingga pemberdayaan masyarakat. Ia juga menjelaskan oleh sebab itu pihaknya menyambut baik kolaborasi yang dibangun bersama BRIN dan pemerintah Kabupaten Biak Numfor karena dinilai sejalan dengan upaya mempercepat transformasi Papua menjadi daerah yang maju, inovatif, dan berdaya saing.

Ya, pendengar, itulah satu informasi yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Kami lansir dari laman resmi Antara Papua tentang pemerintah Provinsi Papua yang bersama BRIN bangun bandar antariksa di Kabupaten Biak Numfor.

0: atau dangdut? Dangdut adalah kita. Bersama
1: ya, baik pendengar setiap Pro 1 dari Strui, di mana saja Anda berada, pukul 16.59 menit waktu Indonesia Timur. Kami akhiri sajian lagu-lagu hiburan dangdut dari ruang dengar Anda, dan akan terus kami hadirkan informasi-informasi menarik dan juga edukatif, dan juga kami barengi dengan lagu-lagu hiburan yang tentu saja kami harapkan dapat menemani suasana sore hari Anda bersama orang-orang tercinta Anda di mana saja berada.

0: Ini dia.
1: Belum ada.
2: Tante, kopi susu dua ya. Saya kopi hitam aja, Tante. Coba kau dengar berita di radio itu. Pembahasan tentang korupsi semua.
3: Iya, nih. Di TV juga yang dibahas korupsi terus.
4: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
2: Korupsi apa kita ini, Tante?
4: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor, so di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang, bagus. Biasanya kopi kasih habis sudah itu kopi, kopi sudah ke kantor.
3: Ayo, ini sudah kita.
4: Kau dan kenapa belum pergi?
2: Keren betul Tante ini, kopiku saja belum ada, bagaimana saya mau pergi?
5: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan korupsi merusak anak bangsa.
6: Pendidikan adalah hak asasi manusia, barang publik dan tanggung jawab publik. Adapun Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa memproklamirkan 24 Januari sebagai Hari Pendidikan Internasional dalam rangka merayakan peran pendidikan untuk perdamaian dan pembangunan. Tanpa pendidikan yang berkualitas, inklusif dan adil, serta kesempatan seumur hidup untuk semua, negara tidak akan mencapai kesetaraan gender dan memutus lingkaran kemiskinan yang meninggalkan jutaan anak, remaja, dan orang dewasa. Saat ini, 258 juta anak dan remaja masih tidak bersekolah. 617 juta anak dan remaja tidak dapat membaca dan mengerjakan matematika dasar. Kurang dari 40% anak perempuan di sub-Sahara Afrika menyelesaikan sekolah menengah pertama, dan sekitar 4 juta anak-anak dan pengungsi remaja putus sekolah. Hak mereka atas pendidikan dilanggar, dan itu tidak dapat diterima.

Pukul 17.14 menit waktu Indonesia Timur, Anda masih bersama program 1 RRI Serui. Ya, baik pendengar, untuk menambah ruang informasi Anda, kami hadirkan informasi bertemakan UMKM yang kami lansir dari laman resmi rri.co.id. Pertamina Patra Niaga tingkatkan kapasitas mitra binaan UMKM Manado. Pendengar, PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi melalui sales area Manado menggelar kegiatan pengembangan kapasitas bagi mitra binaan UMKM bertajuk promosi produk auto cuan dan sosialisasi PUMK untuk mitra binaan UMKM wilayah Manado. Kegiatan ini diikuti oleh 20 pelaku UMKM mitra binaan Pertamina sebagai bagian dari upaya perusahaan dalam mendorong peningkatan daya saing, kapasitas usaha, serta kemandirian ekonomi masyarakat. Kegiatan yang berlangsung di Pertamina Y Sales Area Manado ini menghadirkan sejumlah materi yang dirancang untuk menjawab kebutuhan pelaku usaha di era digital, mulai dari strategi promosi produk melalui media sosial, edukasi penggunaan LPG yang aman untuk kegiatan usaha, hingga pemahaman mengenai akses pendanaan melalui program pendanaan usaha mikro dan kecil PUMK Pertamina. Pendengar, Sales Area Manager Sulut Go Angga Yudi Winata Putra mengatakan bahwa penguatan kapasitas UMKM menjadi salah satu fokus Pertamina dalam mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat sekaligus meningkatkan keberlanjutan usaha para mitra binaan. Pada kegiatan tersebut, peserta memperoleh edukasi mengenai penggunaan LPG yang aman dan efisien untuk mendukung operasional usaha yang disampaikan oleh Sales Branch Manager Sulut Go 4 Gas Ahmad Fernando. Selain itu, peserta juga mendapatkan sosialisasi program pendanaan usaha mikro dan kecil PUMK dari SR Officer. Ya, pendengar, sementara itu tim CSR dan SMIPP PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Yoga Pratama, memberikan pelatihan praktis mengenai strategi promosi produk melalui media sosial, mulai dari teknik pembuatan konten, penguatan identitas merek, hingga pemanfaatan platform digital untuk menjangkau konsumen yang lebih luas. Area Manager Communication Relation and CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Lilik Hardianto, mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam mendukung pengembangan UMKM yang berkelanjutan. Pendengar, program pengembangan kapasitas UMKM ini merupakan bagian dari implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan Pertamina yang sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan, khususnya SDG 8 tentang pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, SDG 1 tentang tanpa kemiskinan, serta SDG 10 tentang berkurangnya kesenjangan. Melalui penguatan kapasitas, akses pembiayaan, dan peningkatan literasi digital, Pertamina berupa upaya mendorong UMKM agar mampu tumbuh lebih tangguh, produktif, dan berdaya saing. Ya, pendengar, kegiatan ditutup dengan sesi diskusi interaktif yang memberikan kesempatan kepada peserta untuk berbagi pengalaman serta mendiskusikan berbagai tantangan yang dihadapi dalam menjalankan usaha. Pertamina berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan sebagai sarana pembelajaran dan kolaborasi dalam mendukung kemajuan UMKM di Sulawesi Utara.

pendengar, itulah satu informasi yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda berkisar seputar UMKM. Kami lansir dari laman resmi rri.co.id. Semoga informasi yang kami hadirkan boleh bermanfaat bagi Anda.

0: Kak, tunggu lama kan?
1: Ah, terada.
0: Minum dong, Kak.
1: Taruh aja.
0: Mau, Re?
2: Ayo.
0: Bisa.

Baik, pendengar setia Pro 1 RRI Serui, di mana saja Anda berada, pukul 17.32 menit waktu Indonesia Timur. Terima kasih Anda masih mendengarkan siaran program 1 RRI Serui di frekuensi 96,4 MHz dan juga dapat diakses secara streaming melalui aplikasi RRI Digital Pro 1 Serui. Ya, pendengar, kembali kami hadirkan satu informasi bertemakan UMKM yang kami lansir dari laman resmi rri.co.id. Petakan puluhan ribu UMKM, Sensus Ekonomi 2026 siap wujudkan Banjarbaru Emas. Pendengar, pemerintah kota Banjarbaru secara resmi memulai pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Peresmian ini ditandai dengan pelaksanaan apel pencanangan SE 2026 yang dipimpin langsung oleh Wali Kota Banjarbaru, Haja Erna Lisa Halabi, bertempat di

lapangan basket Taman Van de Pelt, Kota Banjarbaru pada hari Senin 15 Juni 2026. Ya, dalam amanatnya, Wali Kota Banjarbaru menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya dan terima kasih kepada Badan Pusat Statistik Kota Banjarbaru serta seluruh pihak terkait yang telah mempersiapkan pelaksanaan agenda nasional ini. Sensus ekonomi ini dinilai sebagai langkah strategis dalam menyediakan basis data yang akurat guna merencanakan dan menentukan kebijakan pembangunan ekonomi di masa depan. Pendengar, momentum pelaksanaan sensus ekonomi 2026 ini dinilai sangat tepat mengingat tren perekonomian Kota Banjarbaru yang terus menunjukkan perkembangan sangat positif. Berdasarkan data makro ekonomi terbaru pada tahun 2025, ekonomi Kota Banjarbaru tumbuh mengesankan sebesar 6,49%. Ya, pendengar, tren positif tersebut terus berlanjut hingga triwulan 1 tahun 2026 dengan mencatatkan pertumbuhan mencapai 6,88% yang memposisikan Kota Banjarbaru dengan laju pertumbuhan ekonomi tertinggi seprovinsi Kalimantan Selatan. Pertumbuhan yang kuat ini ditopang oleh performa apik dari berbagai sektor usaha potensial, mulai dari sektor transportasi dan pergudangan, konstruksi, perdagangan, hingga sektor akomodasi serta penyediaan makan dan minum. Ya, lebih lanjut, Wali Kota menggarisbawahi pentingnya pemerataan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah. Saat ini, Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru mencatat sebanyak 24.472 UMKM yang terdaftar secara resmi. Kendati demikian, disinyalir masih banyak pelaku usaha yang bergerak di sektor informal maupun mandiri yang belum terdata secara komprehensif. Ya, pendengar, melalui SE 2026 ini, pemerintah Kota Banjarbaru berharap dapat memperoleh gambaran struktur ekonomi dan dinamika dunia usaha yang utuh, real, dan berkualitas. Data hasil sensus ini nantinya akan dijadikan fondasi utama bagi jajaran pemerintah dalam menggodok program pembinaan, stimulus serta pemberdayaan UMKM agar lebih tepat sasaran. Kebijakan berbasis data yang solid ini diyakini mampu mendorong penciptaan lapangan kerja baru, meningkatkan iklim investasi, dan memperkuat daya saing daerah secara signifikan. Pendengar, pencapaian data yang akurat juga diharapkan menjadi akselerator dalam mewujudkan visi pembangunan jangka panjang daerah, yaitu mewujudkan Kota Banjarbaru yang emas, elok, maju, adil, dan sejahtera. Dengan data yang komprehensif, pemerintah dapat memastikan bahwa setiap elemen masyarakat memiliki kesempatan yang setara untuk berkembang, berwirausaha, dan menikmati hasil pembangunan secara adil dan merata. Ya, dan di akhir amanatnya, Wali Kota Banjarbaru memberikan pesan khusus kepada para petugas lapangan agar senantiasa menjunjung tinggi profesionalisme, integritas, serta bersikap ramah guna membangun kepercayaan di tengah masyarakat dalam mengemban tugas sebagai pejuang data demi kemajuan Kota Banjarbaru.

Ya, pendengar, itulah satu informasi yang kembali kami hadirkan ke ruang dengar Anda, masih seputar UMKM yang kami lansir dari laman resmi rri.co.id. Semoga informasi yang kami hadirkan boleh bermanfaat bagi Anda. Ya pendengar, pukul 17:37 waktu Indonesia Timur, kami ucapkan selamat sore dan selamat menjalankan aktivitas Anda masing-masing.

0: Max, hai. Sudah lama nih kita gak ketemu.
1: Iyo, ini selama sekali tong tak ketemu. Puput, apa kabar?
0: Kabar baik, Max. Oh iya, kamu tidak berubah ya? Dari zaman kuliah, masih saja pakai tas noken.
1: Ini sapu identitas, jadi biar orang tahu saya anak Papua.
0: Benar itu, Max. Sampai sekarang, saya masih kagum loh sama kamu. Meskipun orang-orang mengucilkan kamu, tapi kamu tetap semangat. Kamu tidak ambil hati omongan mereka, dan masih saja tetap baik ke mereka.
1: Tong anak-anak timur begitu sudah, Put. Muka saja yang seram, tapi hati lembut. Tong akan tetap baik sampai mereka tahu bahwa kita anak-anak dari Indonesia Timur itu sama macam mereka. Sama baiknya, sama pintarnya. Yang membedakan hanya warna kulit dan rambut saja. Tong sama-sama di Indonesia, Mo.
0: Benar, Max. Saya setuju. Makin kagum saya sama kamu. Bhinneka Tunggal Ika, semboyan bangsa Indonesia yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Barat, Tengah, Timur, kita tetap satu, Indonesia.

Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka. Tapi Indonesia adalah kita.

Ya baik pendengar Setia Pro 1 RRI Istri, di mana saja Anda berada, pukul 17:53 waktu Indonesia Timur. Terima kasih Anda masih mendengarkan siaran program 1 RRI Istri. Ya pendengar, menjelang kumandang azan maghrib yang akan... Ya, yang akan jatuh di pukul 17:58 waktu Indonesia Timur, akan kami hadirkan sajian musik religi islami ke ruang dengar Anda. Tentu saja kami harapkan dapat menambah iman percaya Anda kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, terkhusus bagi kaum muslimin dan muslimat yang akan menjalankan ibadah sholat maghrib.

0: دعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Kaum muslimin dan muslimat di kota Serui dan sekitarnya, kami segenap angkasawan dan angkasawati Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Serui mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Inilah petikan pidato Insinyur Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, pada peringatan Hari Pahlawan tahun 1961. Gemah kalimat tersebut mengetuk dan membangunkan kembali jiwa nasionalisme kita yang mulai memudar oleh pertikaian di antara kita. Sementara Indonesia merupakan negara yang merdeka di atas perjuangan para pahlawan dengan jiwa nasionalisme yang tinggi dan persatuan rakyat Indonesia. Dari sejarahlah kita belajar menjaga dan merawat bangsa kita di tengah perbedaan agama, suku, bahasa, dan budaya yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Dengan jiwa nasionalisme, kita mampu mewujudkan makna Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu.
3: Indonesia, rumah kita bersama.

وأن هذا صراطي مستقيم. Jalanku ini lurus. Ketika melewati jalan ini, kadang kita terpeleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalan. Jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat kasih sayang. Tubu ilallah, kembalilah ke jalan, mendekat kepada Allah. Tidak ada jalan lain.

0: tetapi menggunakan kuda sebagai penggantinya. Nama kendaraan ini berasal dari nama penemunya, yaitu Charles Theodore Delman, seorang litografer dan insinyur pada masa Hindia Belanda yang memiliki bengkel besi di pesisir Batavia. Berbeda dengan kendaraan lain seperti mobil, Delman sejak awal dibuat dengan bentuk yang sama atau tetap, meskipun ada pula yang menggunakan ban mobil. Sebagian kusir mengatakan bahwa penggunaan ban mobil lebih bagus untuk jalan yang rata dan berkondisi baik atau penggunaan pada jalan raya. Namun, untuk jalan yang kondisinya kurang baik, lebih baik menggunakan roda delman yang konstruksinya memiliki jari-jari yang lebih besar.
1: Kenali budayamu, cintai negerimu.

19:29 waktu Indonesia Timur. Anda masih mendengarkan siaran program Masa 1 RRI Serui. Ya, pendengar, kembali kami hadirkan satu informasi. Kisah inspiratif ke ruang dengar Anda kami lansir dari laman resmi rri.co.id. Kisah remaja peduli lingkungan berawal dari resah berujung Kalpataru. Pendengar, di usia 18 tahun, Marcella Wahyu Muntia telah membuktikan bahwa kepedulian terhadap lingkungan tidak mengenal batas usia. Remaja asal Kabupaten Sragen, Jawa Tengah itu menjadi salah satu penerima Kalpataru Youth Award 2026. Kalpataru adalah penghargaan tertinggi di bidang lingkungan hidup yang diberikan kepada generasi muda inspiratif dan diinisiasi langsung oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Perjalanan Marcella dimulai dari kegelisahannya melihat kondisi lingkungan di daerah tempat tinggalnya. Sejak usia 15 tahun, ia aktif mengikuti berbagai kegiatan lingkungan. Namun, kepedulian itu tidak berhenti pada aktivitas seremonial semata. 3 tahun lalu, ia berusia 16 tahun, Marcella mendirikan Warsa Kelana atau Wadah Aksi Remaja Peduli Kelestarian Alam Nusantara. Pendengar, fokus utama Warsa Kelana adalah pemulihan lahan kritis yang banyak ditemukan di wilayah utara Bengawan Solo, khususnya Kabupaten Sragen. Bersama 25 hingga 50 sukarelawan, Marcella rutin melakukan penanaman pohon dan berbagai kegiatan pemulihan lahan. Tak hanya menggerakkan komunitas, Marcella juga menghadirkan inovasi yang lahir dari persoalan di sekitarnya. Melihat banyaknya limbah peternakan sapi yang belum termanfaatkan, ia mengembangkan pupuk Sapio. Pendengar, yang mana pupuk organik berbahan dasar limbah ternak yang digunakan untuk membantu meningkatkan kesuburan tanah. Menurutnya, persoalan lingkungan seringkali dapat diselesaikan dengan pendekatan sederhana apabila masyarakat mampu melihat potensi yang ada. Dalam membangun kapasitasnya, Marcella tidak berjalan sendiri. Ia banyak belajar dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen, mulai dari teknik-teknik pembibitan, penanaman, hingga pengolahan pupuk organik. Selain itu, ia juga memanfaatkan berbagai sumber pengetahuan digital untuk memperluas wawasan terkait konservasi lingkungan. Dedikasinya di bidang lingkungan bahkan telah mendapat pengakuan sebelumnya. Pada 2024, Marcella meraih penghargaan Green Ambassador Nasional yang diselenggarakan Institut Hijau Indonesia dan diselenggarakan bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Mengajak anak muda untuk terlibat dalam gerakan lingkungan bukan perkara mudah. Marcella mengakui tantangan terbesar bukanlah mengunggah pesan-pesan kampanye di media sosial, melainkan membangkitkan kesadaran bergerak secara nyata. Ya, untuk itu ia aktif melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah di Sragen. Setelah memperkenalkan isu lingkungan dan berbagai program yang dijalankan, Warsa Kelana membuka rekrutmen sukarelawan bagi para pelajar yang tertarik berkontribusi. Marcella juga memanfaatkan teknologi digital sebagai sarana edukasi. Melalui situs pribadinya, ia menyediakan berbagai artikel dan materi kampanye di lingkungan yang dapat diakses secara gratis oleh masyarakat. Pendengar, selain tantangan sumber daya manusia, faktor alam juga menjadi hambatan dalam proses restorasi lahan. Musim kemarau yang panjang di Sragen seringkali menyulitkan

proses penanaman karena keterbatasan air. Tim Warsa Kelana terlebih dahulu melakukan pemulihan kualitas tanah melalui pembuatan biopori dan pemupukan sebelum memasuki masa tanam. Upaya yang dilakukan secara konsisten mulai menunjukkan hasil. Ya, pendengar, hingga saat ini sekitar 1 hektar lahan kritis berhasil direstorasi dan ditanami berbagai tanaman produktif seperti alpukat dan nangka. Sebagian tanaman alpukat yang ditanam di wilayah Gesi Sragen bahkan telah memasuki masa panen. Bagi Marcella, penghargaan Kalpataru bukanlah akhir perjalanan. Justru penghargaan tersebut menjadi pengingat bahwa generasi muda memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga keberlanjutan lingkungan. Dengar, itulah kisah inspiratif yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda tentang remaja yang peduli lingkungan berawal dari resah berujung Kalpataru. Semoga informasi yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda boleh menjadi inspirasi tersendiri bagi Anda.

Pendengar, pukul 18.35 menit waktu Indonesia Timur, Anda masih mendengarkan siaran program 1 RRI Serui. Kami ucapkan selamat malam dan selamat beraktivitas bagi pendengar sekalian dengan aktivitas Anda masing-masing. Ya, Anda yang mungkin sudah beristirahat ya di malam hari ini dan berkumpul bersama keluarga tercinta Anda, kami ucapkan selamat malam dan selamat beristirahat serta berkumpul bersama keluarga tercinta Anda. Ya, dan juga buat Anda sekalian yang masih bekerja di malam hari ini ya, para pegawai operasional, juga para pedagang-pedagang nih yang menjajakan dagangannya di malam hari, kami ucapkan tetap semangat dan apapun yang Anda kerjakan di malam hari ini kiranya diberkati oleh Tuhan Yang Maha Kuasa.

Ya, baik pendengar setia Pro 1 RRI Serui, di mana saja Anda berada saat ini pukul 18.58 menit waktu Indonesia Timur. Ya, pendengar, saatnya kita jelang Warta Berita Gema Papua edisi Senin 15 Juni 2026 yang akan disiarkan secara berjaringan Sekorwil 1 Papua bersama RRI Jayapura, RRI Biak, Serui, Nabire, Merauke, dan Bovendigo. Ya, pendengar, dapat juga Anda ikuti di frekuensi 96,4 MHz dan secara streaming pada YouTube RRI Serui dan RRI Digital Pro 1 Serui. Selamat mengikuti Warta Berita Gema Papua.

0: Pendengar dan pemirsa, kita ikuti Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigo.
1: Radio Republik Indonesia Serui dengan Warta Berita Gema Papua edisi Senin 15 Juni 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan pada laporan utama dalam Warta Berita Gema Papua, serta kami lengkapi dengan sejumlah berita-berita lainnya. Bersama saya, Afwi Abdi, inilah Warta Berita Gema Papua selengkapnya. Kita ke berita pertama, pendengar. Telur lokal Biak disalurkan untuk bantuan gizi para korban ledakan dugaan bom Perang Dunia II di Biak Numfor. Selengkapnya dilaporkan Ririn Arini dari RRI Biak.
2: Asosiasi Peternak Ayam Petelur atau UNGAS bersama Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Biak Numfor menyalurkan bantuan berupa telur bagi korban terdampak ledakan sisa bom Perang Dunia II di Kompleks Perumahan Perikanan pada Minggu 31 Mei lalu. Penyerahan bantuan dilakukan secara langsung di posko penampungan sementara di Hotel Mapia Biak, Rabu 10 Juni 2026. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Biak Numfor, Ramatullah SOSMM menjelaskan, bantuan ini merupakan bentuk kepedulian pihaknya dan pelaku usaha peternakan terhadap kondisi korban.
3: Harapan kami semoga ini dapat bermanfaat dan memberikan bantuan moral kepada mereka. Dengan kedatangan kami, semoga kesulitan yang para korban dapat meringan. Seperti itu, selanjutnya kami juga berharap ke depan warga bisa memberikan perhatian kepada para korban dan semoga ada langkah-langkah yang akan diambil pemerintah untuk ke depan dalam menangani para korban ini.
2: Sementara itu, Ketua Asosiasi Ayam Petelur Biak Numfor, Teris Royer, menyampaikan bantuan yang disalurkan berjumlah 33 rak telur yang dikumpulkan dalam waktu 2 hari terakhir. Ia menyebut ke depannya pihaknya akan terus bekerja sama dengan Dinas Pertanian dan instansi terkait lainnya untuk mendukung penanganan korban terdampak.
4: Kami dari Asosiasi Pengusaha Peternak Unggas Kabupaten Biak Numfor, kami mengumpulkan telur ya kurang lebih 2 hari kemarin. Dan hari ini kami mengumpulkan 33 rak telur yang dapat kami sumbangkan. Mohon maaf juga karena kami informasinya mendadak sehingga ada beberapa peternak di Biak yang belum sempat mendapatkan informasi ini. Ya, harapan kami dari pengusaha peternak ayam petelur di Kabupaten Biak Numfor, kami berharap para korban bisa dengan penuh keyakinan yang sungguh bahwa ya mereka dapat menerima apa yang dapat kami berikan walaupun tidak seberapa, tetapi sebagai dukungan moral kami kepada para korban untuk bisa lebih baik ke depan dan juga mendapatkan kekuatan-kekuatan yang dapat kami kerjasama untuk mendukung para korban.
2: PLT Kepala Dinas Sosial Biak Numfor, Sandi Palangan, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas kepedulian yang diberikan. Ia memastikan bantuan akan segera disalurkan, mengingat telur memiliki masa simpan yang terbatas. Dikatakan bantuan ini akan segera dibagikan agar dapat segera dinikmati dan menambah asupan gizi para korban terdampak selama berada di posko pengungsian sementara.
5: Kami dari pemerintah daerah, secara khusus Dinas Sosial Kabupaten Biak Numfor, mewakili keluarga yang terdampak yang kami inapkan di Hotel Mapia ini, mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman Asosiasi Peternak Unggas, di mana hari ini dengan sukacita mereka boleh mengantar bantuan mereka dalam bentuk telur 33 rak tadi. Dan kami sebagai pemerintah dalam daerah Kabupaten Biak Numfor, dalam hal ini Dinas Sosial, memastikan hari ini diterima, diarsipkan, diadministrasikan dengan baik, lalu akan segera disalurkan. Jumlah korban atau keluarga korban yang terdampak akibat peristiwa ledakan bom Perang Dunia Kedua kemarin, itu yang diinapkan di Hotel Mapia sampai hari ini 63 jiwa. di mana mereka diinapkan di 15 kamar di hotel mafia ini.
2: Bantuan ini menjadi bukti sinergi antara pemerintah daerah dan pelaku usaha dalam memberikan perhatian khusus bagi warga yang mengalami musibah. Penyerahan bantuan juga dihadiri oleh Kabid Pertanian Yohana Wonar SE serta para pengusaha telur lokal yang tergabung dalam Asosiasi Ayam Petelur Biak Numfor, Kepala Distrik Biak Kota, serta perwakilan korban terdampak. Ririn Arini melaporkan.
1: Kita beralih ke Nabire, pendengar. Semangat syiar sambut Tahun Baru Hijriah. Warga Nabire meriahkan jalan santai dan kirap 1 Muharram. Informasi selengkapnya dilaporkan Nur Febriana dari RRI Nabire.
6: Semangat menyambut Tahun Baru Hijriah 1448 Hijriah terlihat dari antusiasme masyarakat Kabupaten Nabire yang mengikuti jalan santai dan kirap yang dipusatkan di Masjid Agung Al-Falah Nabire, Minggu 14 Juni 2026. Peserta yang terlibat berasal dari berbagai masjid dan kelompok masyarakat tidak hanya dari wilayah perkotaan, tetapi juga dari daerah pinggiran Kabupaten Nabire. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan Tahun Baru Islam yang puncaknya berlangsung pada 16 Juni 2026 di Masjid Al-Falah Lagari SP2. Panitia Hari Besar Islam PHBI Kabupaten Nabire berupaya menghadirkan berbagai kegiatan dengan melibatkan partisipasi masyarakat dan masjid-masjid di daerah tersebut. Ketua PHBI Kabupaten Nabire Haji Husin Rumkel mengatakan, peserta kegiatan berasal dari masyarakat dan masjid-masjid di sekitar kota Nabire hingga wilayah pinggiran. Selain itu, puncak peringatan Tahun Baru Islam yang dipusatkan di Masjid Al-Falah Lagari SP2 akan diisi dengan pengajian.
7: Dan insya Allah tanggal 16 Juni bertepatan dengan 1 Muharram 1448 kita akan melaksanakan kegiatan seminarnya di Lagari SP2, Masjid Al-Falah Lagari. Ya, kita tampilkan pengajian juga di Lagari 2. Mudah-mudahan ya, antusias masyarakat ini tanggal 16 itu mari kita ramai-ramai menuju ke SP2 Lagari untuk kegiatan hari Sabtu Muharram.
6: Semangat yang sama juga ditunjukkan oleh peserta kirab dari Majelis Taklim Haura Janah Samabusa. Sejak dini hari, para peserta bersama anak-anak telah mempersiapkan diri untuk mengikuti kegiatan tersebut. Walaupun jumlah peserta tahun ini dinilai sedikit berkurang dibanding tahun-tahun sebelumnya karena bertepatan dengan masa liburan, kondisi tersebut tidak mengurangi semangat masyarakat untuk terus menyemarakan syiar Islam di Kabupaten Nabire. Salah satu peserta kirab dari Majelis Taklim Haura Janah Samabusa, Sunarti, berharap momentum Tahun Baru Hijriah dapat semakin mempererat persatuan umat Islam dan menumbuhkan semangat kebersamaan di tengah masyarakat.
8: Kami mewakili dari khususnya warga Samabusa, Muslimah, Muslimat Samabusa, mengucapkan selamat Tahun Baru Hijriah 1448 Hijriah. Semoga kedepannya semakin jaya, kita semakin kompak di Nabire ini. Mari kita sama-sama syiar ya, karena begini, saya lihat pesertanya ini agak kurang ya, beda waktu tahun-tahun dulu karena kami sudah berapa kali ikut. Tahun ini mungkin karena bertepatan dengan liburan ya, jadi kayaknya pesertanya agak kurang. Akan tetapi itu tidak mengurangi semangat. Mari tetap kita sama-sama syiar untuk agama kita, khususnya di Kabupaten Nabire.
6: Dengan semangat kebersamaan dan syiar Islam yang terus terjaga, masyarakat Muslim di Kabupaten Nabire diharapkan dapat menjadikan momentum Tahun Baru Hijriah sebagai sarana memperkuat ukhuwah serta meningkatkan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sehari-hari. Dari Nabire Papua Tengah, Nur Febriana melaporkan.
1: Kita ke Serui, pendengar. PLN Serui imbau warga pasang umbul-umbul Piala Dunia jauh dari jaringan listrik. Berikut laporan Riki Aritonang dari RRI Serui.
9: PT PLN ULP Serui menghimbau masyarakat agar memperhatikan aspek keselamatan saat memasang umbul-umbul dalam rangka memeriahkan Piala Dunia 2026. Himbauan tersebut disampaikan tim leader K3L PT PLN ULP Serui, Ahmad Soim Jaya Maliki, saat ditemui di kantor PLN Serui Jumat 12 Juni 2026. Menurut Ahmad, semarak Piala Dunia yang ditandai dengan pemasangan umbul-umbul di berbagai lokasi perlu tetap memperhatikan keberadaan jaringan listrik di sekitarnya.
10: Berhubung sekarang lagi musim semarak Piala Dunia, terus kemudian masyarakat banyak yang memasang umbul-umbul itu berada dekat dengan kita punya SUTM. Dan itu pastinya berdampak terhadap sistem kelistrikan kita yang ada di Kepulauan Nyapen ini. Jadi mungkin kami menghimbau instansi, kemudian TNI, Polri mungkin bisa bekerja sama, terutama juga dengan masyarakat, agar bisa memperhatikan kita punya sistem kelistrikan yang ada di Kepulauan Nyapen. Dengan cara apa? Kita mengamankan sistem kelistrikan kita, tidak memasang umbul-umbul itu jarak minimal itu 3 meter itu di bawah atau di sebelah samping gitu. Artinya agar kita punya sistem kelistrikan aman. Ada beberapa yang memasang umbul-umbul itu lebih dari 3 meter, artinya dia sudah mendekati dengan kita punya jaringan SUTM. Itu impact-nya sangat besar untuk kita di PLN. Itu bisa berdampak pemadaman meluas sehingga terjadi pemadaman di daerah Kepulauan Nyapen.
9: Sementara itu terkait penegakan aturan, Ahmad Soim mengatakan hingga saat ini PLN lebih mengedepankan pendekatan persuasif dibandingkan pemberian sanksi. Petugas di lapangan terus melakukan sosialisasi dan memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai resiko yang dapat ditimbulkan apabila pemasangan umbul-umbul dilakukan terlalu dekat dengan jaringan listrik.
10: Kita kalau mau kasih sanksi juga agak berat juga untuk masyarakat, tapi untuk selama ini tidak ada. Kita menjalankan, datang ke lapangan, kemudian menghampiri masyarakat, menghimbau bahwasanya kita memberikan penjelasan kepada masyarakat yang mudah dipahami juga, supaya mereka juga bisa menerima kita punya penyampaian. Jadi kita menyampaikan ke mereka, oh bahwasanya andai kata kalau kita memasang umbul-umbul tinggi mendekati SUTM itu impact-nya apa, dampaknya apa. Kemudian juga berpengaruh juga dengan mama-mama dorang atau bapak-bapak dorang, kayak gitu toh. Kita kasih pemahaman lah yang ibaratnya bisa diterima oleh masyarakat.
9: PLN berharap seluruh masyarakat dapat mendukung semarak Piala Dunia 2026 dengan tetap mengutamakan keselamatan dan menjaga jarak aman pemasangan umbul-umbul dari jaringan listrik. Ricky Aritonang melaporkan.
1: Pendengar, prestasi membanggakan kembali ditorehkan pelajar asal Jaya Wijaya. Siswa SMP Negeri 1 Wamena berhasil lolos ke SMA Taruna Nusantara melalui program beasiswa penuh. Berikut laporan dari reporter Ilham Kadir Andi Chori dari RRI Wamena.
11: Prestasi membanggakan kembali ditorehkan siswa Kabupaten Jayawijaya, Gafra Christian Palilu, salah seorang siswa SMP Negeri 1 Wamena, berhasil lulus dengan nilai rata-rata 9,6 dan memperoleh kesempatan melanjutkan pendidikan di SMA Taruna Nusantara Magelang melalui program beasiswa penuh. Pada acara penamatan dan perpisahan siswa SMP Negeri 1 Wamena, orang tua Gafra Martin Laduk mengungkapkan rasa syukur dan kebanggaannya atas pencapaian sang anak, di mana menurutnya keberhasilan tersebut merupakan hasil kerjasama yang baik antara pihak sekolah, komite, dan keluarga. Martin menilai anak-anak Papua Pegunungan khususnya yang berada di kota Wamena memiliki potensi, bakat, dan talenta yang luar biasa. Karena itu diperlukan sinergi yang kuat antara sekolah dan keluarga agar kemampuan tersebut dapat berkembang secara optimal. Menurut Martin, keberhasilan akademik Gafra juga tidak terlepas dari pengalaman mengikuti berbagai ajang Olimpiade Sains termasuk mewakili Papua Pegunungan di tingkat yang lebih tinggi. Ia menegaskan bahwa pendidikan anak tidak bisa sepenuhnya diserahkan kepada sekolah, melainkan membutuhkan keterlibatan aktif para orang tua.
12: Sebagai orang tua, saya sangat bangga anak saya, anak kami boleh mendapat hasil yang terbaik, dan kami percaya ini semua karena kolaborasi ya antara Dewan Guru, komite dengan orang tua. Dan saya juga percaya bahwa anak-anak dari Papua Pegunungan mereka memiliki bakat, ya, mereka memiliki talenta yang luar biasa. Tinggal bagaimana kolaborasi antara dewan guru dengan orang tua untuk membina anak-anak. Ya, kita harus banyak pendampingan, ya. Kebetulan anak terkasih juga sering mewakili Papua Pegunungan untuk Olimpiade Sains. Jadi memang peran orang tua dan guru saling kolaborasi, ya.
11: Sementara itu, Gavra Christian Palilu menyampaikan rasa syukurnya atas pencapaian yang diraihnya. Ia mengaku keberhasilan tersebut tidak lepas dari dukungan Tuhan, keluarga, dan seluruh guru yang telah membimbingnya selama menempuh pendidikan di SMP Negeri 1 Wamena.
13: Ya, saya pertama-tama ucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas penyertaan sehingga hari ini. Kemudian saya berterima kasih kepada keluarga besar SMP Negeri 1 Wamena atas bimbingan dan pelajaran yang telah diberikan selama 3 tahun ini. Saya juga berterima kasih khusus kepada guru-guru, Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru Wali Kelas, Bapak Ibu Guru Mapel, dan juga tidak lupa untuk berterima kasih kepada orang tua yang sudah menjaga dan juga mendidik kami.
11: Keberhasilan Gavra menjadi salah satu bukti bahwa generasi muda Papua Pegunungan mampu bersaing di tingkat nasional apabila mendapatkan dukungan, pembinaan, dan pendampingan yang berkelanjutan dari keluarga maupun lingkungan sekolah. RRI Wamena, Ilham Kadiran Dicori melaporkan.
1: Pendengar, warta berita ini diproduksi oleh RRI Serui dan disiarkan langsung di seluruh RRI Pro 1, Korwil 1, Nusantara, Papua. Pendengar, kita beralih ke Jayapura. Satgas Pangan Provinsi Papua menggelar sidak untuk memastikan ketersediaan stok minyak kita di tengah masyarakat. Berikut dilaporkan Arul Firmansyah dari RRI Jayapura.
14: Untuk memastikan ketersediaan dan juga harga minyak goreng jenis minyak kita di tengah masyarakat, Satgas Pangan Provinsi Papua bersama dinas terkait melaksanakan sidak ketersediaan dan harga jual minyak kita di sejumlah titik di kota Jayapura. Kasubdit 1 Indaksi Ditreskrim Suspolda Papua, AKBP Ikomang Yuwandi Sastra, yang juga selaku anggota Satgas Pangan Provinsi Papua mengatakan, pengecekan ini dilakukan sebagai tindak lanjut perkembangan terkait distribusi minyak kita di tingkat nasional maupun di daerah. Dari hasil pemantauan, pihaknya memastikan saat ini stok minyak kita masih tersedia dan mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Selain itu juga masih ada sekitar 40 ton minyak kita yang siap didistribusikan, yang tentu hal ini bisa memberikan jaminan stabilitas harga kepada masyarakat. Selain melaksanakan pemantauan stok di gudang Bulog, tim juga melakukan pengecekan langsung ke sejumlah pasar, diantaranya adalah Pasar Hamadi dan Pasar Yotefa. Dan dari hasil pengecekan tersebut, harga jual minyak kita kemasan 2 liter masih sesuai dengan harga eceran tertinggi.
15: Di Bulog itu ada sekitar 40 ton minyak kita yang siap untuk didistribusi kepada masyarakat, hingga nanti itu bisa untuk memenuhi kebutuhan itu masyarakat ya, sehari-hari. Kemudian untuk di pasaran juga kita cek tadi di Hamadi dan hari ini di Tepas, penjualan minyak kita sesuai yang dijual itu di per 2 liter itu sesuai head. Nah, namun memang ada beberapa permasalahan kecil, kadang kembali kepada pengembalian. Ini jadi masalah yang sering terjadi di masyarakat saat pengembalian tidak ada uang kecil. Tapi dari pedagang memang tetap dia menjualnya di harga Rp15.700.
14: Terkait dengan ketersediaan stok di pasaran, AKBP Komang memastikan kondisinya masih aman dan mencukupi. Ia juga menjelaskan bahwa pasokan minyak kita yang beredar di pasar sebagian besar berasal dari distribusi Bulog kepada para mitra penyalur. Arul Firmansyah melaporkan.
1: Kita kembali ke Serui, pendengar. Bupati Kepulauan Yapen menghadiri pentahbisan dan peresmian gereja GKI Ebenezer Warari Serui. Momen ini menjadi bukti nyata semangat kebersamaan jemaat dalam membangun rumah ibadah. Berikut laporan Ricky Aritonang dari RRI Serui.
9: Bupati Kepulauan Yapen, Benyamin Arsoi, SEMSI, menghadiri acara pentahbisan dan peresmian Gereja Baru GKI Ebenezer Warari Serui, Sabtu 13 Juni 2026. Dalam kegiatan tersebut, turut dihadiri oleh Ketua DPRK Kepulauan Yapen, PLH Sekda, tamu undangan, dan seluruh jemaat gereja. Dalam sambutannya, Bupati Yapen mengatakan bahwa ini bukan sekedar peresmian sebuah bangunan fisik, melalui bukti nyata dari iman, kesetiaan, kerjasama, dan semangat kebersamaan jemaat dalam membangun rumah Tuhan.
16: Hari ini bukan sekedar peresmian sebuah bangunan fisik. Hari ini adalah bukti nyata dari iman, kesetiaan, kerjasama, dan semangat kebersamaan jemaat dalam membangun rumah Tuhan. Saya saya percaya bahwa setiap satu batu yang tersusun, setiap tiang yang berdiri, dan setiap bangunan gedung gereja mengandung doa, pengharapan, serta pengorbanan seluruh warga jemaat.
9: Sementara itu, Ketua DPRK Kepulauan Yapen Epson Sembai menyampaikan bahwa pembangunan gereja merupakan bagian dari tanggung jawab dan janji iman bagi orang Kristen yang harus dibuktikan. Epson juga mengatakan bahwa kehadirannya adalah untuk memberikan dukungan bagi jemaat gereja untuk terus menjaga dengan baik gereja yang sudah dibangun dengan keringat dan usaha semua pihak.
17: Tadi menghadiri undangan dari jemaat Ebenezer Warari, mereka pentabisan peresmian gedung gereja baru dengan tujuan untuk tempat ibadah atau jemaat beribadah di sana, gereja yang telah dibangun artinya sudah sekitar 10 tahun baru. Kehadiran saya juga di sana itu memberikan dukungan terhadap pelaksanaan peresmian pentabisan gereja baru itu sendiri. Sebenarnya ini kan bagian dari janji iman kepada Tuhan bagi orang Kristen atau orang yang telah percaya Tuhan, itu tanggung jawab iman, karena itu harus dibuktikan. Nah, yang kita lihat sama-sama tadi itu bagian dari bukti iman kepada Tuhan. Mereka telah menyelesaikan pembangunan gedung gereja, bahkan telah ditabiskan oleh para pendeta tadi untuk digunakan sebagai tempat ibadah.
9: Diharapkan jemaat GKI Ebenezer tidak menyia-nyiakan jerih payah semua pihak dalam membangun gereja tersebut dengan tetap menjaga kebersihan dan lingkungan sekitar. Ricky Aritonang melaporkan.
1: Pasar Memanjakowa Distrik Mandobo tetap difungsikan meskipun telah terbangun pasar sentral. Mendukung itu, Pemkab Bovendigul siapkan pengembangannya. Berikut laporan Imam Komarudin dari RRI Bovendigul.
18: Melihat kondisi keadaan yang ada ini, kami sudah dapat beberapa informasi terkait dengan kurang pemanfaatan pasar ini, sehingga
19: pemerintah Kabupaten Bovendigul memastikan pasar Memanjakowa Distrik Mandobo tetap beroperasi meskipun pasar sentral kilometer 3 terus dibenahi dan dikembangkan. Bupati Bovendigul Roni Omba mengatakan pasar Memanjakowa memiliki peran penting karena merupakan pasar distrik di mana telah ada sebelum terbentuknya Kabupaten Bovendigul. Menurutnya, pemerintah tidak mungkin memusatkan seluruh aktivitas perdagangan hanya pada satu lokasi pasar.
18: Memanjakowa tetap kita aktifkan, karena itu pasar bisnis yang sudah ada sebelum Kabupaten Bovendigul. Dan itu pasar bisnis, Kabupaten Distrik ada, kemarin itu ada keluhan juga dan kami sudah merespon itu bersama dengan pemilik hak layak dan bisnis. Jadi nanti teknis ke depan tinggal pemerintah distrik dengan pemilik hak layak dan bisnis. Yang pasti kita akan bangun dari sana. Kita akan fokuskan, tidak mungkin semua datang ke sini.
19: Ia mengungkapkan pemerintah daerah sebelumnya juga menerima sejumlah keluhan terkait kondisi pasar tersebut. Keluhan itu telah ditindaklanjuti bersama pihak distrik dan instansi teknis terkait. Kedepan, pemerintah berencana melakukan pembangunan dan penataan agar pasar Memanjakowa dapat berfungsi lebih baik, sehingga dapat melayani kebutuhan masyarakat di wilayah sekitarnya. Dengan pengembangan dua pusat perdagangan tersebut, pemerintah berharap aktivitas ekonomi masyarakat dapat semakin merata. Selain itu, pelayanan pada pedagang menjadi lebih optimal. Imam Komarudin melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita ke Wamena, pendengar. Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan usulkan sejumlah infrastruktur strategis di perbatasan Republik Indonesia dan Papua Nugini. Berikut laporan reporter Ilham Kadir Andi Chori dari RRI Wamena.
20: Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan melalui Badan Pengelolaan Perbatasan dan Kerjasama BPPK terus mendorong percepatan pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan Republik Indonesia dan Papua Nugini, khususnya di Kabupaten Pegunungan Bintang. Sejumlah usulan pembangunan strategis telah disiapkan dan akan disampaikan kepada pemerintah pusat melalui Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia atau BNPPRI. Kasubit Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Provinsi Papua Pegunungan, Metodi Taplok kepada RRI mengatakan bahwa usulan dan pembangunan tersebut merupakan bagian dari implementasi visi dan misi Gubernur Papua Pegunungan John Tabo dalam mempercepat pembangunan kawasan perbatasan yang selama ini dinilai masih tertinggal. Metodi Taplu mengungkapkan bahwa hingga saat ini belum ada pembangunan yang signifikan di wilayah perbatasan RIPNG yang berada di Kabupaten Pegunungan Bintang. Untuk itu, beberapa program pembangunan yang diusulkan meliputi pembangunan 4 tugu perbatasan, pembangunan lapangan terbang di kawasan perbatasan, pembangunan jalan penghubung wilayah perbatasan RIPNG, pembangunan sekolah dasar di kampung-kampung yang belum memiliki fasilitas pendidikan, serta pembangunan pustu dan puskesmas guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat.
0: Sangat terima kasih banyak kepada pemerintah Pemda Provinsi Papua Pegunungan, lebih khusus Pak Gubernur. Sesuai visi misi Bapak Gubernur, saya usulkan pembangunan beberapa hal yang ada di Pegunungan Bintang. Perbatasan Papua Nugini dan Indonesia ini belum bangun apapun. Oleh karena itu, saya usulkan ada beberapa program. Hari ini Bapak Gubernur sudah ditandatangani dan saya akan tindak lanjut ke pemerintah pusat. Terutama tugu perbatasan. Tugu perbatasan ini ada 4 tugu. Sampai hari ini belum dibangun. Yang kedua, pembangunan lapangan terbang di perbatasan. Yang ketiga, pembangunan jalan di perbatasan. Empat, pembangunan sekolah dasar. Itu belum sampai dengan saat ini juga. Ke pembangunan pustu atau puskesmas di perbatasan, sebagian sudah bangun, sebagian belum bangun. Pembangunan perumahan lintas batas, masyarakat lintas batas, sampai dengan hari ini belum dibangun.
20: Lanjut metode Taplo bahwa pihaknya juga mendorong pembangunan perumahan bagi masyarakat lintas batas yang hingga kini belum mendapatkan perhatian pembangunan dari pemerintah. Menurutnya, kebutuhan hunian layak bagi masyarakat perbatasan menjadi salah satu aspek penting dalam mendukung kesejahteraan warga sekaligus memperkuat kehadiran negara di wilayah terdepan Indonesia. Sebagai putra daerah Pegunungan Bintang, Metodi berharap pemerintah pusat dapat memberikan perhatian lebih terhadap pembangunan kawasan perbatasan di Papua Pegunungan.
0: Itu penting. Poin-poin penting yang tadi saya sebut, pembangunan itu ditandatangani oleh Bapak Gubernur. Itu mohon dukungan dari pemerintah pusat kepada pemerintah Provinsi Papua Pegunungan, lebih khusus wilayah perbatasan RIPNG Kabupaten Pegunungan Bintang.
20: Menurutnya, pembangunan wilayah perbatasan tidak hanya penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga sebagai upaya menjaga kedaulatan negara di kawasan terluar Indonesia. Demikian laporan Ilham Kadir Andi Cori.
1: Pendengar, sekian warta berita Gema Papua. Saya Afwi Abdi bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam dan terima kasih.
21: Kita ikuti Warta Berita

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun, Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga, tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini? Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.

Ya, baik pendengar Setia Pro 1 RRI Serui di mana saja Anda berada, pukul 19.31 menit waktu Indonesia Timur. Baru saja kita ikuti bersama Warta Berita Gema Papua yang disiarkan langsung secara berjaringan Sekorwil 1 Papua. Ya, pendengar kami ucapkan selamat malam dan selamat beraktivitas bagi Anda sekalian dengan aktivitas Anda masing-masing. Terima kasih Anda masih mendengarkan siaran program 1 RRI Serui di frekuensi 96,4 MHz dan juga secara streaming melalui aplikasi RRI Digital Pro 1 Serui.

0: Hello, Mi.
1: Apa ini?
0: Untuk kamu.
1: Hah? Uang?
0: Katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah? Yang bener.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
0: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.

Ya, bagi pendengar setia Pro 1 RRI Serui, di mana saja Anda berada, pukul 19.43 menit waktu Indonesia Timur. Baik pendengar menemani ruang dengar Anda di malam hari ini, akan kami hadirkan mimbar agama Kristen dengan tema moderasi beragama sejalan dengan nilai kasih dalam iman Kristen. Ya, pendengar, semoga mimbar agama Kristen yang kami hadirkan boleh menjadi berkat bagi pendengar sekalian di mana saja Anda berada.

Shalom pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali hari ini saya Dian Merdekawati menyapa Anda dalam program Mimbar Agama Kristen. Bagaimana kabar Anda saudara? Saya percaya Anda dalam senantiasa dalam perlindungan, pemeliharaan Tuhan di sepanjang kehidupan kita, apapun yang terjadi dengan kita. Dan saudara, bagaimana relasi Anda hari ini? Bersama dengan keluarga, bersama dengan tetangga, atau bahkan rekan-rekan kerja Anda. Kita hidup di tengah dunia yang penuh dengan perbedaan. Berbeda cara pandang, berbeda keyakinan, bahkan berbeda cara merespons hidup. Dan di tengah perbedaan itu, kita sebagai orang percaya diperhadapkan dengan pertanyaan, bagaimanakah kita harus merespons atau menanggapi perbedaan itu sebagai orang yang percaya? Apakah kita harus marah ketika ada perbedaan, ataukah kita harus membalas ketika kita disakiti? Hari ini menjadi satu waktu yang sangat baik untuk kita kembali merenungkan bagaimana

0: iman kita benar-benar hidup nyata di tengah-tengah kehidupan kita sehari-hari. Dengan tema moderasi beragama sejalan dengan nilai kasih dalam iman Kristen. Dan perenungan hari ini kita akan merenungkan bersama dengan hamba Tuhan yang sudah hadir bersama dengan saya di studio Mosinggani TVRI Sulawesi Tengah. Ada Ibu Pendeta Junita Grace Arwan MTH, selaku penyuluh agama Kristen Kota Palu. Shalom Ibu Pendeta.
1: Shalom, selamat sore Mbak Dian.
0: Iya, terima kasih untuk kehadirannya hari ini. Kita akan merenungkan satu bagian yang sangat berarti dan juga sangat penting untuk kita, kehidupan kita bermasyarakat di tengah-tengah perbedaan yang ada ya. Ini Ibu Pendeta, sebelum kita memulaikan, saya akan persilakan kepada Ibu Pendeta untuk memimpin kita dalam doa. Silakan Ibu Pendeta.
1: Ya, terima kasih Mbak Dian. Baiklah pemirsa yang diberkati Tuhan, sebelum kita akan meneruskan perenungan firman Tuhan di sore hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa di sorga, Bapa yang kekal, Bapa yang maha kasih, di sore hari yang indah ini ya Tuhan, kami bisa menjumpai kembali pemirsa TVRI yang diberkati oleh Tuhan, yang dikasihi oleh Tuhan. Ya Tuhan, sebentar kami akan membaca dan merenungkan, bahkan mungkin kami akan berdiskusi mengenai kebenaran firman Tuhan di sore hari ini. Tuhan kiranya memberkati setiap kami dan juga memberkati seluruh pemirsa TVRI yang boleh menyaksikan mimbar agama Kristen di sore ini. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
0: Amin. Baik, silakan Bu Pendeta, mungkin ada bagian firman yang akan dibacakan pada sore hari ini. Silakan.
1: Ya. Pemirsa yang diberkati Tuhan, kita akan membaca satu kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Roma pasal 12 ayat yang ke-17. Firman Tuhan di sana mengatakan, "Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang." Pemirsa yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan dari teks ini berhubungan dengan moderasi beragama sejalan dengan nilai kasih dalam iman Kristen. Moderasi beragama adalah cara beragama yang menekankan keseimbangan, toleransi, dan sikap tidak ekstrim, baik ke arah kekerasan atau radikal maupun terlalu bebas. Jadi moderat itu adalah tegas dalam iman, tetapi lembut dalam sikap. Konsep ini penting dalam kehidupan masyarakat yang beragam seperti di Indonesia. Tadi Mbak Dian sudah menyampaikan ya, moderasi beragama tidak bertentangan dengan ajaran iman Kristen, tetapi sejalan dengan nilai kasih yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Ajaran Yesus Kristus yaitu supaya kita mengasihi sesama manusia seperti mengasihi diri kita sendiri. Kita mengasihi orang lain meskipun mereka berbeda pandangan dengan kita, berbeda keyakinan dengan kita. Firman Tuhan mengatakan, kasihilah sesamamu manusia. Bahkan Tuhan Yesus mengajarkan sebuah perumpamaan mengenai orang Samaria yang murah hati. Perumpamaan ini menggambarkan dua hal jika dikaitkan dengan moderasi beragama. Pertama, bahwa hukum kasih itu berlaku bagi semua manusia tanpa kecuali, tidak melihat latar belakang perbedaannya. Dan yang kedua, keberimanan kita harus nyata melalui perbuatan, terutama dalam mengasihi sesama kita. Dan kasih kepada sesama tidak boleh dibatasi oleh berbagai perbedaan, perbedaan apapun itu, baik mungkin berbeda suku, berbeda agama, berbeda pandangan. Oleh karena itu, orang Kristen terpanggil untuk mewujudkan kasih bagi semua orang, walaupun yang berbeda keyakinan dengan kita. Kasih itu dapat diwujudkan dalam bentuk menghargai dan saling bekerja sama antar umat beragama. Prinsip-prinsip moderasi beragama itu di dalamnya ada keadilan, ada toleransi, hidup damai, dan solidaritas merupakan ajaran dalam iman Kristen. Di dalam kitab Efesus 4 ayat 31 sampai 32, saya akan membacakan kepada pemirsa Efesus 4 ayat 31 sampai 32. segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Nah, moderasi itu menolak kebencian. Sama dengan ayat firman Tuhan ini. Ayat firman Tuhan katakan, buang kepahitan, buang kegeraman, buang kemarahan, buang pertikaian, buang fitnah, buang kejahatan. Bahkan di ayat ini dikatakan bahwa hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Moderasi mengedepankan kebaikan sejalan dengan ramah dan penuh kasih. Kita telah menikmati anugerah kasih dan pengampunan Allah dalam Yesus Kristus. Karena itu sudah seharusnya lah kita juga bersikap ramah, berpikir positif, melakukan kebaikan, menghindari pertikaian dan fitnah dengan sesama. Apakah yang dimaksud dengan ramah seorang terhadap yang lain? Yang pertama, harus penuh kasih, artinya kasih kita harus memiliki daya tahan. Tuhan Yesus sudah memberi teladan bagaimana kasihnya yang tidak goyah. Walau ia dikhianati, disangkali, ditinggalkan, kasih itu harus dipraktekkan, bukan sekedar teori. Bagi Yesus, kasih tidak cukup hanya diajarkan, dijadikan simbol, tetapi harus melekat dalam gaya hidup. Injil Yohanes di sana mencatat bahwa orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Tetapi Yesus tidak melakukan hal itu. Dia bergaul dengan siapa saja. Pemirsa yang diberkati Tuhan, orang lain dapat mengenal kita sebagai murid Tuhan bukan karena model pakaian yang kita pakai. Bukan hanya sekedar ibadah minggu yang kita hadiri. Bukan hanya sekedar kata-kata yang berbau agama yang kita ucapkan. Bukan dari berapa banyak ayat firman Tuhan yang kita hafalkan. Melainkan identitas seorang murid Kristus diukur dari bagaimana relasi yang penuh kasih dengan Tuhan dan sesama umat manusia. Moderasi mendorong pengampunan. Ini bagian dari kasih Kristus. Dalam Roma 12 ayat 17 dan 18 di sana dikatakan, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Jika kita membaca perikop ini secara penuh, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan tema yaitu nasihat untuk hidup dalam kasih. Ayat 9-16 itu lebih terfokus pada kasih di antara sesama orang percaya. Sedangkan ayat 17-21 lebih ke arah kasih orang percaya kepada mereka yang berada di luar komunitas Kristen. Bagaimana kita seharusnya menyikapi situasi seperti ini? Bagaimana kasih kita tetap terpancar bagi mereka? Firman Tuhan di kitab Roma 12 ini mengatakan, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi berbuat baik. Moderasi menolak kekerasan. Sejalan dengan ayat firman Tuhan ini, jangan membalas kejahatan. Moderasi mendorong damai. Sama dengan firman Tuhan yang mengatakan, hiduplah dalam perdamaian. Moderasi mengajak hidup berdampingan sesuai dengan ajaran kasih. Amin.
2: Baik, amin. Luar biasa kebenaran firman yang sudah disampaikan tadi oleh Pendeta Grace. Pendeta Grace, tema kita hari ini menarik sekali, Pendeta Grace, mengenai moderasi, bagaimana kita hidup berdampingan di tengah-tengah masyarakat yang dipenuhi dengan perbedaan. Tadi beberapa poin-poin saya catat yang Pendeta Grace sampaikan, bahwa hukum kasih itu berlaku bagi semua orang dan tidak boleh dibatasi oleh perbedaan. Ini menarik sekali. Nah, tapi Bu Pendeta, kalau kita bicara mengenai kasih, kasih ini selalu identik dengan kelembutan. Nah, mm-hmm. biasanya orang memandang kalau kamu terlalu lembut, jangan terlalu lembut deh, nanti gampang dimanfaatkan. Itu kesannya seperti menjadi sebuah jadi dia seperti tidak mampu begitu, karena kamu terlalu lembut, kamu gampang dimanfaatkan begitu. Itu menjadi sesuatu yang bisa dimanfaatkan orang atau nanti bisa kamu rugi sendiri begitu, menjadi sebuah kelemahan begitu ya. Kadang kelembutan ini menjadi sebuah kelemahan. Bagaimana Alkitab memandang ini? Apakah memang orang yang memiliki kasih itu cenderung selalu lemah? Atau seperti apa sebenarnya, Bapak Pendeta?
1: Ya, seperti yang sudah saya paparkan tadi, bahwa Tuhan Yesus itu memiliki kasih yang luar biasa. Ya, bukan berarti karena dia penuh kasih, dia menjadi lemah. Tidak. Ya, bahkan kasihnya itu dikatakan bahwa menjadi kuat gitu. Walaupun dia ditinggalkan, disakiti, dikhianati gitu ya. Tapi dia tetap menyatakan kasih itu. Gitu. Okay. Jadi bukan berarti karena kita kasih, kita mengasihi ya, jadi dimanfaatkan orang barangkali gitu ya. Mungkin jadi lemah, bukan seperti itu.
2: Karena ada kesan kan kalau hari ini, Ibu Pendeta, kalau kita di dunia modern ini kesannya sepertinya semua orang itu mencurigakan begitu, Ibu Pendeta. Kalau kita terlalu tanda kutip lugu katanya, kita bisa dimanfaatkan orang, bahkan kita jadi korban begitu. Begitu. Jadi ada semacam hubungan tipis antara kita itu baik atau mempunyai kasih dengan menjadi bodoh. Nah begitu, jadi bagaimana harusnya kita itu bersikap untuk tetap kita mengasihi orang, menyatakan bahwa ini saya adalah murid Tuhan yang mengikuti apa yang Tuhan ajarkan, tetapi kita juga tetap waspada di tengah-tengah dunia yang kita juga tidak tahu bagaimana di luar sana, begitu Ibu Pendeta.
1: Iya, nah kalau kita mengacu kepada tema kita hari ini yaitu moderasi, moderat begitu ya. Nah, jadi moderasi itu berarti kita tidak ekstrim ke kiri, tidak ekstrim ke kanan gitu ya. Moderat itu berarti dia tegas di dalam iman, ya, tegas di dalam iman, tetapi lembut dalam sikap.
2: Oke.
1: Tegas di dalam iman. Jadi moderasi itu bukan berarti kita kebablasan, bukan berarti kebablasan. Oh kan pemerintah kan menggaung-gaungkan moderasi beragama, berarti ya bolehlah. Waktu kamu ibadah ke rumah ibadahmu saya ikut gitu ya. Kan padahal kita berbeda begitu kan. Itu moderasi yang kebablasan. Kita tetap kuat dengan iman kita. Iya, tapi kita juga menghargai keyakinan orang lain begitu.
2: Oke. Berarti memang kalau di tengah-tengah kehidupan kita ini kita harus tegas dalam iman tapi lembut dalam sikap,
1: bersikap.
2: Kita. Ini saya mau bilang ini satu hal yang masih kadang kita masih agak-agak bisa berat sebelah nih. Kadang kalau kita terlalu tegas, nanti kita terlalu ngotot istilahnya. Kalau sama teman-teman yang berbeda kita bisa jadi kayak orang yang
1: radikal
2: paling,
1: gitu ya.
2: Terlalu mau paling
1: keras,
2: benar
1: ekstrim,
2: gitu ya. Ya,
1: gitu.
2: Ekstremis gitu. Nah, tapi juga kalau terlalu lembut kadang kita nanti terlalu ekstrim, terlalu berat ke terlalu kompromi begitu. Kalau kita cuma terlalu yang penting damai-damai aja, yang penting kita senyap-senyap aja gitu. Padahal kita juga harus tahu ketika ada ketidakbenaran, kita juga harus bersikap seperti apa begitu, Bu Pendeta.
1: Iya,
2: bagaimana kita berdiri di tengah-tengah kedua hal ini yang dilematis ini, Bu Pendeta?
1: Iya, nah itu dia, perlunya kita menjadi orang yang moderat, ya, moderat dalam beragama. Kalau agama itu sudah moderat, kita ini penganut ya, penganut orang yang beragama ini, kita yang perlu moderat. Ya, seperti yang saya katakan, kita tidak boleh sikap kita ekstrim gitu ya. Baik ke arah kekerasan, seperti tadi radikal. Kita menganggap, agama saya yang paling benar gitu ya. Sampai kita menghina agama lain, tidak boleh. Di dalam keyakinan kita, kita memang secara penuh kita harus percaya, ya. Agama yang saya anut sekarang adalah agama yang paling benar menurut saya. Tapi bukan berarti kita menghina agama lain seperti itu. Nah itu dia kalau kita mengatakan kita mau menjadi orang yang moderat di dalam beragama. Tetapi juga jangan sampai kita moderasi yang kebablasan seperti yang saya katakan gitu ya. Mungkin Mbak mau ibadah ke pura gitu ya. Ikut ya saya, ikut ibadah sama Mbak ya ke pura gitu kan. Kan moderasi, bukan seperti itu gitu. Makanya tadi kita tetap tegas dengan iman kita, tetapi kita juga menghargai, ya, menghormati keyakinan orang lain.
2: Baik, Ibu Pendeta, saya langsung teringat pada Yesus yang bagaimana dia di tengah-tengah orang-orang di sekeliling dia. Yang waktu itu tentu saja mungkin pemikirannya juga beda dengan beliau sampai waktu itu akhirnya Yesus disalibkan begitu. Nah, bagaimana kita bercermin dari sikap Yesus di tengah perbedaan begitu? Misalkan di tengah-tengah orang Farisi, tengah-tengah orang yang tidak satu suku, tidak sama begitu. Bagaimana kita meneladani sikap Yesus?
1: Yesus itu luar biasa loh. Yesus itu satu tokoh yang moderat kalau menurut saya. Kenapa? Alkitab mencatat bahwa dalam sejarah waktu itu orang Yahudi tidak berteman, tidak bergaul dengan orang Samaria. Yesus
2: betul.
1: Malah dia bergaul dengan orang Samaria.
2: Betul.
1: Iya, itu salah satu contoh sederhana. Bahkan ketika Yesus mengajar murid-murid, Yesus memberikan perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati. Ya, orang Samaria, ya tadi seperti saya katakan tidak bergaul dengan orang Yahudi, tapi dia menolong, malah dia yang menolong kan. Orang yang sudah terluka itu, yang dirampok itu, dia yang menolong begitu.
2: Padahal orang Samaria ini punya stigma yang agak dipinggirkan, dimarginalkan gitu ya,
1: betul.
2: Kalau dibandingkan orang Yahudi waktu itu ya, Ibu Pendeta. Baik. Ibu Pendeta, menarik sekali perenungan kita tentunya dan juga kita dalam diskusi ini. Namun akan kita lanjutkan, saudara, setelah kita mendengarkan pujian yang berikut ini.

0: Pemirsa, Anda masih menyaksikan Mimbar Agama Kristen. Kali ini kita membahas mengenai moderasi beragama sejalan dengan nilai kasih dalam iman Kristen bersama dengan Pendeta Grace di sini atau Pendeta G yang sering kita sapa akrab. Ibu Pendeta Grace, tadi kita sudah bahas ya, sangat menarik sekali mengenai bagaimana sikap kita nih berada di tengah di antara ketegasan iman tapi juga kelembutan sikap tadi yang Ibu Pendeta sampaikan. Nah, Ibu Pendeta, ini juga menjadi hal yang tantangan juga nih hari-hari sekarang di era media digital. Nah, kita sekarang kalau dulu mungkin interaksi kita dengan tetangga atau dengan orang yang berbeda dengan kita langsung dalam komunikasi sehari-hari. Tapi kalau sekarang kita sudah punya media sosial yang kita itu bisa saling komen, bisa saling mengutarakan kebencian dengan sedemikian mudahnya tanpa diketahui wajahnya ini orang siapa sih yang ngomong. Atau mungkin bahkan bisa bikin fake account atau apa akun palsu gitu ya untuk menyerang orang yang kita kenal misalkan. Begitu mengutarakan ketidaksukaan kita. Nah, biasanya di komentar-komentar ini kita baca-baca itu ih jahat sekali ya komentarnya, apalagi kalau dia mengatasnamakan bahwa saya ini lagi menyuarakan kebenaran loh, tapi dengan komentar-komentar yang jahat atau yang dengan menyakiti hati sesama begitu. Nah, ini terutama untuk teman-teman generasi muda nih yang sekarang akrab sekali dengan media sosial. Bagaimana kita bisa bersikap dengan baik, tetap mengutarakan kebenaran, tetapi juga tetap dalam sikap yang kasih begitu dan sopan santun, tidak menyakiti hati orang yang lain.
1: Ya, benar sekali ya yang Mbak Dian katakan tadi. Itulah pentingnya kita perlu punya etika ya, etika dalam bermedia sosial. Iya. Saya percaya kalau kita sudah memahami ya, menyadari seseorang itu sudah mengerti landasan kebenaran, landasan beragama yang dia memang anut, saya rasa agama itu seharusnya tidak akan mengajarkan kebencian, betul ya? Iya, tidak akan mengajarkan kekerasan gitu. Nah, kembali lagi kepada pribadi setiap orang yang bermedia sosial itu. Ya, dia harus memahami betul ya, saya ini siapa gitu kan. Iya. Kalau saya memang menyadari saya adalah orang yang beragama, saya rasa tidak akan melakukan hal-hal seperti yang Mbak Dian katakan itu. Ya, memiliki landasan iman, ya, landasan keagamaan yang benar, yang baik, yang banyak begitu. Ya, tapi kalau cuma sedikit-sedikitnya pengetahuannya tentang beragama itu, gitu ya. Ya seperti itu tadi, kasar dalam berkata-kata, menyakiti orang dengan apa yang kita tulis di media sosial seperti
0: ya,
1: itu.
0: Apalagi kalau memaknai agama itu secara legal saja ya, secara hanya secara harafiah, secara ritual gitu ya,
1: tanpa pengetahuannya tentang agama itu sebenarnya hanya sedikit sekali, tetapi serasa dia yang sudah punya pengetahuan yang yang banyak gitu ya, dan menganggap bahwa saya lah yang paling benar ya. Kalau sampai seperti itu, kalau di publik ya, di ruang publik kita mengatakan seperti itu berarti kita tidak menghormati ya kan? Iya. So saya yang paling benar gitu. So saya yang paling suci ya gitu kan.
0: Waduh, iya. Wah, saya jadi ingat nih salah seorang orang yang saya kenal juga. Kebetulan dia waktu itu memang dia sebelumnya latar belakangnya bukan hamba Tuhan, tapi setelah itu di tengah perjalanan dia terpanggil menjadi hamba Tuhan dan dia semakin belajar. Tetapi di tengah dia semakin belajar, justru dia menganggap bahwa banyak hal nih yang saya baru paham, tapi itu tidak seimbang dan sejalan dengan bagaimana cara dia untuk menyampaikan dengan kasih begitu. Justru akhirnya menjadi batu sandungan untuk kita yang mungkin sebenarnya juga ingin mendengarkan kebenaran itu yang dia baru pahami, tapi cara dia itu kurang baik begitu.
1: Kurang santun.
0: Kurang santun
1: ya.
0: Juga, ya, jadi ingat itu. Nah, Ibu Pendeta, ini juga menarik sekali untuk teman-teman generasi muda nih. Teman-teman generasi muda ini kan kita, bukan cuma teman-teman generasi muda sih, tapi kita juga ya Ibu Pendeta, kita sekarang tinggal di dunia yang penuh dengan provokasi sebenarnya. Sedikit saja ada kalimat itu bisa menyulut, begitu. Kita harus benar-benar berhati-hati nih untuk bisa menyaring juga di media sosial, apa sih bentuk-bentuk yang bisa memecah kita semua begitu Ibu Pendeta. Nah, gimana nih Ibu Pendeta caranya kita supaya tetap bisa berdiri dalam kebenaran itu, tetap menyatakan kasih kita di tengah-tengah dunia yang sangat syarat dengan provokasi hari ini Ibu Pendeta.
1: Iya. Memang tidak bisa kita pungkiri gitu ya, hal itu terjadi gitu ya. Tetapi kita harus kembali back to the Bible gitu ya, kembali kepada firman Tuhan. Firman Tuhan kan katakan, ini hukum yang terutama loh, ya kan? Hukum yang terutama, kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Ya, memang enggak mudah. Tapi kalau kita mau melakukan firman, kita harus belajar. Sesapa manusia itu apakah dikatakan hanya orang Kristen saja? Tidak kan? Gitu kan? Betul. Semua gitu
0: sesama
1: kan?
0: Sesama manusia.
1: Iya. Walaupun yang berbeda keyakinan dengan kita. Kembali lagi, memang pemerintah saat ini begitu menggaungkan sekali moderasi itu. Bisa, di dalam moderasi itu ada 4 prinsip. Yang pertama itu wawasan kebangsaan. NKRI harga mati gitu ya. Ya jadi kalau orang yang memiliki moderat ya, dia menyadari saya harus moderat di dalam saya beragama, dia akan NKRI ya. Yang kedua toleransi, menghargai perbedaan. Yang ketiga anti kekerasan. Jadi kalau ada dia mengatakan orang beragama tapi suka sekali melakukan kekerasan, belum ya, dia belum mengerti arti beragama yang sesungguhnya. Dan yang terakhir itu ada local wisdom gitu.
0: Oke, kearifan lokal. Ibu Pendeta, ini menarik sekali Ibu Pendeta sampaikan, kita harus back to Bible. Back to the Bible. Bible selalu mengatakan mengenai kasih dan mengampuni. Tapi ini dua hal yang justru kalau kita koreksi kembali ke diri kita sebagai umat percaya, ini justru jadi hal yang sangat sulit gitu Ibu Pendeta. Pertama mengasihi, mengampuni. Kalau kita lagi-lagi melihat bagaimana sikap Yesus kepada orang Samaria, bahkan orang yang memperlakukan dia sedemikian.
1: Yang mengkhianatinya.
0: Iya, mengkhianatinya. Ya. Orang yang waktu itu mau menangkap, pengawal yang mau menangkap Yesus, tapi kemudian telinganya dikembali lagi dipasang. Maksudnya, apa yang kau lakukan, saya membuat yang lain, yang justru kebalikannya, kasih gitu. Ibu Pendeta, apa sih yang harus kita pahami dari ajaran Tuhan Yesus dan juga sosok Yesus sendiri yang memang harus kita, seorang Kristen ini harus paham gitu, supaya itu bisa melekat sama kita.
1: Iya, kalau kita sadar kita pengikut Yesus, kita harus tahu Allah itu kasih. Iya, Allah itu kasih. Berarti kita harus belajar karakternya itu, kasih itu. Memang gak mudah Mbak Dian, gak mudah ya. Apalagi mungkin sampai membuat kita menderita barangkali. Betul. Ya. Sampai kita susah, sampai kita mungkin rugi gitu ya. Tapi kita harus mengasihi, mengampuni. Tapi ya kembali ke firman Tuhan tadi katakan, harus saling mengasihi dan mengampuni. Karena kita pun sudah menerimanya lebih dahulu. Anugerah Allah, pengampunan Allah, kita sudah terima. Dan seharusnya lah kita juga melakukannya kepada sesama kita. Bahkan di Injil Matius katakan, jikalau engkau tidak mengampuni orang yang bersalah kepadamu, Bapamu di surga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Gitu kan? Jadi kita mau, kita ini dosa kita diampuni. Oleh sebab itu kita juga harus bisa mengampuni. Untuk kita bisa mengampuni, berarti kita harus ada kasih.
0: Betul. Iya.
1: Kita tidak akan bisa mengampuni mereka kalau tidak ada kasih.
0: Betul, kita tidak bisa memberi apa yang kita tidak miliki. Misalkan kalau kita belum merasa kita menerima kasih Tuhan, kita nggak bisa mengasihi orang lain gitu. Jadi intinya kita harus menerima kasih Tuhan dan merasakan kasih Tuhan itu gitu Ibu Pendeta ya. Wow, luar biasa. Baik, kita akan lanjutkan diskusi kita Ibu Pendeta, namun kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa, program Mimbar Agama Kristen masih akan segera kembali dan kita akan mendengarkan pujian yang memberkati kita berikut ini.

0: Baik pemirsa, Anda kembali lagi bersama dengan kami dalam program Mimbar Agama Kristen. Kali ini kami masih mendiskusikan dan merenungkan mengenai moderasi beragama sejalan dengan nilai kasih dalam iman Kristen bersama dengan Ibu Pendeta Grace. Ibu Pendeta Grace, kita sudah tadi merenungkan dan juga tadi mendengarkan lagu pujian yang disampaikan, alangkah bahagianya hidup rukun dan damai. Ya. Ibu Pendeta, ketika semua orang sudah menyadari sikap yang tadi kita sama-sama renungkan dan diskusikan bagaimana bermoderasi, kira-kira situasi seperti apa yang akan tercipta ketika semua orang sudah menyadari hal ini?
1: Ya, jikalau semua orang sudah menyadari bahwa dia harus menjadi orang yang moderat dalam beragamanya, ya pasti tidak akan ada lagi kekerasan, karena moderasi itu anti kekerasan. Kalau tidak ada kekerasan, berarti apa yang ada? Kasih sayang, ya, bisa saling menerima. Tidak berpikir negatif kepada orang yang berbeda keyakinan dengan kita. Kadang kita punya perspektif, kamu beda dengan saya, gitu ya. Padahal Yesus tadi sudah kita pelajari ya, kepada orang yang berbeda dia bergaul. Itu satu contoh teladan. Iya. Bagaimana kita bisa memancarkan kasih Kristus kalau kita tidak mau bergaul dengan orang yang berbeda keyakinan dengan kita? Iya, bukankah firman Tuhan katakan kamu adalah terang dan garam, ya? Kalau kita cuma di lingkungan kita,
0: Iya, bagaimana?
1: Dampaknya bagaimana kan? Cuma ya, mungkin ada dampak ya, tapi kecil. Makanya kita perlu bergaul dengan orang yang berbeda dengan kita. Iya, supaya terang Kristus itu seperti yang Yesus lakukan, ya kan? Ya, dia bergaul dengan semua orang. Tidak pilih, oh saya hanya bergaul dengan orang Yahudi, tidak.
0: Iya,
1: betul, begitu. Gitu ya. Ya, seperti tadi pernyataan, pertanyaan Mbak Dian tadi, kalau semua sudah seperti memahami arti moderasi ini, terjadilah yang tadi pujian tadi, rukun hidup damai bersama, tidak akan ada lagi kekerasan, tidak akan ada lagi radikalisme, ekstremisme,
0: ya begitu. Baik, dan tentunya kehidupan kita bisa lebih baik tentunya ya untuk dijalani dalam kehidupan masyarakat. Ibu Pendeta, kalau kita bicara tentang situasi ini Ibu Pendeta, bagaimana ketika kita sebagai orang Kristen bersikap di tengah-tengah adanya misalnya konflik nih yang terjadi di antara dua kelompok begitu. Di media sosial mungkin ataupun dalam kehidupan kita sehari-hari, bagaimana kita seharusnya bersikap kalau misalnya ada sedang terjadi ada konflik antara dua kelompok begitu. Kita harus seperti apa Ibu Pendeta? Apakah kita harus diam atau seperti apa Ibu Pendeta? Saya juga tidak saya pengen dengar apa menurut Ibu Pendeta.
1: Iya, kita harus telusuri dulu konfliknya itu bagaimana, gitu kan? Untuk kita bisa memberikan masukan, gitu kan? Memberikan pendapat, berarti kita harus tahu dulu konfliknya seperti apa, begitu. Ya, jadi kita tidak boleh langsung berat sebelah, gitu ya? Iya, moderat itu kan seimbang.
0: Kita harus objektif juga melihat sebuah permasalahan, betul, gitu, Bu Pendeta ya.
1: Kita harus tahu betul dulu. Bila perlu kita harus mencari permasalahannya apa sih gitu kan? Iya, benar nggak gitu ya? Gitu.
0: Dan tidak langsung cepat untuk terprovokasi untuk mengubah suatu hal, menghakimi gitu ya.
1: Kan Pendeta, firman Tuhan bilang penghakiman itu bukan hak kita, hak siapa?
0: Hak Tuhan,
1: gitu ya. Jadi kita nggak boleh menghakimi. Kamu yang salah, kelompok kamu yang salah, nggak boleh. Gitu. Penghakiman miliknya Tuhan, bukan kita.
0: Gitu. Jadi kita tuh sebenarnya harus lebih lambat dalam berkata-kata, Bu Pendeta ya. Maksudnya sekarang kan orang lebih banyak yang reaktif gitu, Bu Pendeta. Apa yang terlintas yang menurut saya kebenaran saat ini langsung aja saya ngomong. Entah itu nanti mau melukai hati orang yang mendengarkan di sekeliling kita atau yang membaca komentar kita, gitu, Bu Pendeta ya.
1: Kitab Amsal bilang, terkadang diam itu emas.
0: Oke, begitu Bu Pendeta
1: gitu ya.
0: Lebih banyak untuk dipertimbangkan dulu, begitu. Kita juga harus melihat secara objektif tadi. Betul. Baik, Ibu Pendeta, tadi kita bahas mengenai pengampunan dan kasih. Dua hal yang selalu Yesus ajarkan, tapi lagi-lagi itu masih jadi pergumulan dan masih menjadi perjalanan kita sebagai orang percaya untuk meneladani apa yang Tuhan Yesus sudah bukan hanya ajarkan, tapi juga teladankan dalam sikap Yesus. Nah, bagaimana, apakah ketika orang yang disebut beriman, ketika tapi dia tidak melakukan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, apakah iman itu masih bisa disebut sebagai iman?
1: Iya, Kalau kita kembali kepada firman Tuhan, ya, di firman Tuhan di surat Yakobus mengatakan, Yakobus 2 ayat 17, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Jadi memang harus kita tunjukkan dengan perbuatan, tapi bukan perbuatan kita menjadi perbuatan provokasi, perbuatan frontal, tapi tadi penuh kasih gitu. Kalaupun kita mau menyampaikan sesuatu, sampaikanlah dengan santun gitu kan. Sampaikanlah dengan bijaksana, jangan sampai menyakiti orang begitu.
0: Oke, seperti itu Bu Pendeta ya. Artinya iman tanpa perbuatan itu adalah mati ya. Enggak bisa dibilang oh tetap saya mau mengklaim-mengklaim, ah tidak saya ini tetap orang beriman loh, padahal tindakannya tidak sesuai begitu. Nah, Ibu Pendeta, bagaimana langkah yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, langkah sederhana untuk menghidupi moderasi ini di tengah keluarga, bertetangga, rekan-rekan kerja. Mungkin kita nggak bilang mau sampai satu Indonesia, tapi hanya di lingkup kecil kita, Ibu Pendeta. Langkah sederhana yang bisa kita lakukan.
1: Langkah sederhana, saya tetangga saya depan rumah itu Muslim, depannya lagi Muslim. Kita tuh bagus ya, baik hubungan. Ketika Idul Fitri kita berkunjung ke sana, ya kita kasih, ya sampai dengan saya dengan ibunya kita sampai cipika-cipiki begitu ya. Ini padahal kita berbeda keyakinan. Ya, tidak pernah konflik. Nah, itu bagian sederhana saja gitu ya, yang bisa kita lakukan dengan orang-orang yang di sekitar kita yang berbeda keyakinan dengan kita.
0: Betul. Kita memberikan kasih, memandang mereka sebagai sesama kita manusia.
1: Betul,
0: Ibu Pendeta ya.
1: Betul.
0: Baik, Ibu Pendeta. Kita sudah tiba di penghujung dari perenungan kita, Ibu Pendeta. Saya persilakan kepada Ibu Pendeta untuk menyampaikan apa yang menjadi kesimpulan kita dalam perenungan kali ini. Silakan Ibu Pendeta Grace.
1: Iya, pemirsa TVRI yang diberkati Tuhan, lewat perenungan kita di sore hari ini, mari kita belajar untuk kita menjadi warga Indonesia yang moderat. Ya, moderat itu bukan berarti kita menjadi ekstrim ke kiri, ke kanan, kita menjadi kebablasan, tidak. Tapi moderat itu kita tegas dalam iman kita, tetapi kita dalam bersikap kita penuh kasih. Belajar dari Yesus. Baik. Yesus itu penuh kasih walaupun berbeda dengannya.
0: Iya. Wow, seperti itu Ibu Pendeta. Baik Ibu Pendeta, kita akan mengakhiri perenungan kita dalam doa. Saya mohon kesediaan Ibu Pendeta untuk memimpin kita dalam doa.
1: Baiklah pemirsa yang diberkati Tuhan, kita akan mengakhiri Mimbar Agama Kristen di sore hari ini. Saya mengajak kita semua untuk bersatu di dalam doa. Allah Bapa di sorga, Allah yang penuh kasih dan sayang, Tuhan terima kasih kami sudah menyelesaikan diskusi kami di Mimbar Agama Kristen sore hari ini. Tuhan, biarlah kiranya kebenaran-kebenaran yang sudah kami sampaikan itu bisa diterima oleh para pemirsa dan mereka juga melakukannya, meneladani kasih Yesus, mengasihi sesama umat manusia. Terima kasih ya Tuhan, biarlah kiranya kasih-Mu yang sudah kami terima itu kami bisa pancarkan, kami bisa salurkan kepada orang-orang di sekitar kami. Ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat stasiun TVRI yang sudah memfasilitasi kami dalam program Mimbar Agama Kristen ini. Berkatilah TVRI Sulawesi Tengah ini Tuhan, mulai dari pimpinan, seluruh pegawai, karyawan, staff, kru yang ada, Tuhan memberkati kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, memberkati juga Mbak Dian sebagai host di sore hari ini, Tuhan yang terus memakai kehidupannya. Terpujilah nama Tuhan. Kami akan mengakhiri Mimbar Agama Kristen di sore hari ini mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin.
0: Baik, terima kasih Ibu Pendeta Junita Grace Arwan MTH, Penyuluh Agama Kristen Kota Palu, hari ini sudah bersama-sama merenungkan bagian firman Tuhan. Terima kasih Ibu Pendeta. Baik pemirsa, sekali lagi kita ditegur oleh kebenaran firman Tuhan bagaimana hidup di antara ketegasan iman kita, tapi juga dalam kelembutan sikap kasih kita untuk menyatakan dan untuk bersaksi di tengah-tengah dunia, di tengah-tengah masyarakat kita berada. Pemirsa, kiranya perenungan kita hari ini kembali lagi memberkati kita dan juga menjadi sebuah petunjuk dan juga menjadi sebuah prinsip baru yang akan kita bawa dalam kehidupan kita setiap hari di tengah-tengah masyarakat. Saya Dian Merdekawati mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda dalam program Mimbar Agama Kristen. Tuhan Yesus memberkati dan Shalom.

Baik pendengar setia Pro 1 RRI Suri, di mana saja Anda berada, pukul 20 lewat 22 menit waktu Indonesia Timur. Terima kasih Anda masih mendengarkan siaran kami di frekuensi 96,4 MHz dan juga secara streaming melalui aplikasi RRI Digital Pro 1 Suri. Ya pendengar, telah kita ikuti bersama mimbar agama Kristen. Ya, dengan topik moderasi beragama sejalan dengan nilai kasih dalam iman Kristen. Semoga renungan yang sudah kami hadirkan boleh menjadi berkat bagi pendengar sekalian di mana saja berada. Ya baik pendengar, saatnya saya Christine Padua pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa dan selamat malam.

0: malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
1: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
2: Saya, Bu.
1: Malu dong.
2: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
3: Jangan, ah, malu dong.
2: Kamu lagi. Kerja nggak pernah beres, tidur melulu, malu dong.
0: Say, kita berdua di sini saja ya.
2: Iya deh, Say.
4: Hei, jangan berbuat mesum di situ, malu dong.
0: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
6: Perkembangan yang sehat adalah hak dasar setiap anak, baik secara fisik maupun mental. 9 juta balita di Indonesia mengalami stunting. Di Asia Tenggara, Indonesia merupakan salah satu negara dengan prevalensi tertinggi bersama Laos, Kamboja, dan Timor Leste. 1000 hari pertama sangat penting bagi pertumbuhan bayi. Apabila bayi tidak mendapatkan pertumbuhan baik, dapat merusak perkembangan fisik dan kognitif. Lebih rentan terhadap penyakit, banyak mendapatkan rintangan di sekolah, obesitas ketika dewasa, dan rentan menderita penyakit jantung, diabetes, dan penyakit degeneratif lainnya. Stunting dapat dicegah dengan mendapatkan nutrisi yang baik, dimulai ketika pada saat kehamilan, harus mengkonsumsi makanan sehat dan seimbang. Berikan bayi ASI eksklusif selama 6 bulan pertama. Setelah 6 bulan, berikan bayi ragam makanan tambahan. Dan berikan ASI hingga bayi berumur 2 tahun. Lingkungan yang bersih dan merevitalisasi pos kesehatan ibu dan anak juga dapat mencegah stunting.

0: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi. Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi. Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk ke iman, kita bersih-bersih.
1: Ayo.
3: Pesan ini disampaikan oleh
4: Kakes atau Kakesi, sebuah ungkapan yang tak lazim bagi orang Papua pada umumnya. Kakesi adalah ungkapan yang diberikan oleh masyarakat budaya Sairera terhadap hidangan kecil berupa buah pinang, siri, dan bubuk kapur. Kakesi oleh masyarakat adat Sairera selalu menghiasi setiap upacara adat seperti peminangan, pemberian emas kawin, tusuk telinga, dan lain-lain. Biasanya kakesi disuguhkan di awal atau di akhir dari sebuah pesta adat. Kakesi bukan soal pinang siri yang dihidangkan, melainkan kakesi adalah simbol penyambutan, menghargai dan menerima orang lain yang datang dalam upacara adat yang dilangsungkan. Keakraban dan kekeluargaan tercipta dalam sepiring kakesi.
5: Tumbuhkan tradisi budaya bangsa yang mencerminkan persaudaraan.

0: Cara menolak tawaran menggunakan narkoba. 1. Katakan tidak dan ucapkan terima kasih.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, terima kasih.
0: 2. Berkata tidak dan beri alasan yang jelas.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, saya tidak mau masa depan saya hancur karena narkoba.
0: 3. Tetap berkata tidak walaupun dipaksa berkali-kali.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Dikit aja.
2: Tidak.
0: 4. Alihkan pembicaraan.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Hey, Wi cantik gak sih?
0: Jauhi narkoba, jangan hancurkan hidupmu dengan narkoba. Tetapi, buatlah hidupmu seindah mungkin tanpa narkoba dan berguna bagi orang lain.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Sungai yang deras dan bening mengalirkan kehidupan bagi setiap makhluk hidup.

0: Sudah bernafas.
1: Namun derasnya air sungai dapat memalukan hati kita ketika kita tidak bijaksana memanfaatkan sumber daya alam dengan benar.

hijaukan bumi pertiwi untuk mata air. Jangan sampai ada air mata. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Serui.

0: Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dan kami berharap perjanjian Indonesia European Union SEPA bisa mencapai kesimpulan substantif.
2: Pemulihan aset adalah wujud bahwa uang negara kembali, penerimaan terjaga, korban memperoleh haknya, dan kepercayaan publik diperkuat.
0: Indonesia dan Jerman sepakat akan memperkuat kerjasama strategis kedua negara. Menteri Keuangan menerima penyerahan hasil pemulihan aset negara sebesar lebih dari 1 triliun rupiah. Italia siap mengamankan Selat Hormuz pasca kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran.

Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 15 Juni 2026 bersama saya. Ya, Lukmantara. Indonesia dan Jerman sepakat akan memperkuat

0: Kuat kerjasama strategis yang menguntungkan kedua negara. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Pertama-tama saya menyampaikan selamat datang dan terima kasih kepada Presiden Steinmeier.
2: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah menggelar pertemuan bilateral dengan Presiden Republik Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier di Istana Merdeka Jakarta hari ini. Pertemuan kedua pemimpin. Negara ini menjadi pertanda akan penguatan hubungan kemitraan kerjasama antara Indonesia dan Jerman. Dalam pernyataan bersama, Presiden Prabowo menyebut bahwa Indonesia dan Jerman sepakat untuk memperkuat kemitraan di berbagai bidang, mulai dari bidang ekonomi, perdagangan, hingga pendidikan dan ketenaga kerjaan. Presiden Prabowo mencontohkan dalam penguatan kerjasama Indonesia untuk sektor ekonomi dan perdagangan dapat dilakukan melalui intervensi Jerman terhadap kesepakatan di perjanjian Indonesia-Eropa dalam Comprehensive Economic Partnership Agreement atau CEPA.
1: Investasi, transisi, energi, ketahanan. Pangan, energi, pendidikan, dan ketenaga kerjaan. Kami sepakat untuk terus meningkatkan volume perdagangan dan investasi yang saling menguntungkan. Saya menekankan pentingnya hubungan Indonesia dan Eropa, dan kami berharap perjanjian Indonesia European Union CEPA bisa mencapai kesimpulan substantif. Kami berharap Jerman akan terus memainkan peran aktif dalam proses finalisasi perjanjian internal di Eropa sehingga dapat segera memberi manfaat konkret bagi dunia usaha.

0: usaha di kedua negara.
1: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Presiden Federal Republik Jerman, Frank-Walter Steinmeier menegaskan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti kesepakatan penguatan kerjasama dengan Indonesia, salah satunya yakni terkait dengan kerjasama di bidang ekonomi dan perdagangan. Presiden Steinmeier menyatakan bahwa Jerman akan mengambil langkah-langkah strategis dalam memastikan ratifikasi perjanjian Indonesia di SEPA dapat segera terrealisasikan.
2: Indonesia dan Jerman juga memiliki keinginan bersama untuk mengadakan kerangka perdagangan dan ekonomi yang baik. Kami harap perjanjian Indonesia-Eropa atau SEPA yang perundingannya sudah selesai cukup lama, akhirnya dapat ditandatangani. Dan dengan itu kami meniadakan sampai 90% dari biaya cukai. Dan kami juga di Jerman merasa tetap bertanggung jawab untuk segera meratifikasi perjanjian ini.
3: Auch wir in Deutschland fühlen uns da in der Verantwortung, schnellstmöglich zu ratifizieren.
1: Lebih lanjut dijelaskan Presiden Republik Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier bahwa dengan langkah strategis tersebut, sektor dunia usaha Indonesia dan Jerman akan dapat berkembang. Hal itu diyakininya juga akan memberikan keuntungan bagi pelaku usaha kecil di kedua negara. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kleinen und mittelständischen Unternehmen aus Deutschland den Weg hier nach Indonesien eröffnen. Und das bedeutet.
5: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menerima penyerahan hasil pemulihan aset negara sebesar lebih dari 1 triliun rupiah dalam bentuk penerimaan negara bukan pajak, dan penyerahan tersebut dilakukan oleh Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung Indonesia hari ini. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
6: Menyerahkan secara simbolis uang PNBP sebesar 1 triliun 20.
7: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa hari ini menghadiri Badan Pemulihan Aset BPA Fair 2026 yang diselenggarakan Kejaksaan Agung RI. Dalam acara tersebut, Menkyu Purbaya menerima secara simbolis penyerahan hasil pemulihan aset yang dilakukan Badan Pemulihan Aset Kejagung yang besarnya lebih dari 1 triliun rupiah. Hasil pemulihan aset diserahkan dalam bentuk penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Menkyu Purbaya mengatakan pemulihan aset merupakan bagian penting dalam menjaga keuangan negara. Setiap aset yang berhasil dikembalikan menjadi tambahan bagi penerimaan negara yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan dan layanan masyarakat.
8: Pemulihan aset adalah wujud bahwa uang negara kembali, penerimaan terjaga, korban memperoleh haknya, dan kepercayaan publik diperkuat. Kedepan, penegakan hukum harus semakin utuh, bukan hanya menghukum pelaku, tetapi memastikan manfaat kembali kepada negara, korban, dan masyarakat.
7: Pada kesempatan itu, Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan, hasil pemulihan aset yang diserahkan hari ini berasal dari hasil lelang aset negara, penelusuran aset berupa tanah dan bangunan, serta dari pengembalian aset kasus-kasus korupsi, termasuk perkara korupsi Edi Tansil.
9: Penyerahan kepada Pak Menteri ini sekaligus, ini dalam rangka menjawab masyarakat juga. Masyarakat selalu mempertanyakan apa benar telah dieksekusi, apa benar uang yang telah disita itu sudah diserahkan pada negara. Dan ini adalah jawaban untuk mereka yang mempertanyakan ini.
7: Selain menyerahkan dan hasil pemulihan aset dalam bentuk pendapatan negara bukan pajak Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung juga menyerahkan hasil lelang kepada para korban yang besarnya 19,1 miliar rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dan antara Indonesia berhasil menghimpun dana sebesar 1,5 miliar dolar Amerika Serikat melalui penerbitan obligasi global atau global bond dan melampaui target awal berkat tingginya minat investor internasional. Berikut laporan Afriani Respati.
10: Dari rencana 1 miliar dolar yang kami ingin capai, book building yang masuk itu...
11: Lembaga Pengelola Investasi dan Antara Indonesia berhasil menghimpun dana sebesar 1,5 miliar dolar Amerika Serikat melalui penerbitan obligasi global atau global bond. Nilai tersebut meningkat dari target awal 1 miliar dolar Amerika Serikat karena tingginya minat investor internasional. Dalam keterangan pers yang digelar hari ini di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani mengatakan, permintaan investor atau book building mencapai sekitar 4,6 miliar dolar Amerika Serikat. Angka itu lebih dari 4 kali lipat dibandingkan target awal yang telah ditetapkan.
10: Dari rencana 1 miliar dolar yang kami ingin capai, book building yang masuk itu kurang lebih 4,6 miliar dolar. Sehingga melihat book building yang begitu tinggi, akhirnya kami mengupsize atau meningkatkan dari 1 miliar menjadi 1,5 billion.
11: Rosan menjelaskan, respon positif tersebut diperoleh setelah Danantara melakukan rangkaian pertemuan dengan investor global. Dalam roadshow tersebut, Danantara bertemu sekitar 122 investor internasional. Dalam pertemuan itu, investor asal Amerika Serikat menjadi pembeli terbesar dalam penerbitan obligasi tersebut. Menurut Rosan, kondisi ini menunjukkan tingkat kepercayaan investor global terhadap prospek ekonomi Indonesia masih sangat kuat. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, keberhasilan penerbitan global bond merupakan hasil kerja yang telah direncanakan Danantara sejak awal. Ia menilai tingginya minat investor dari Amerika Serikat, Eropa, dan Asia menjadi sinyal positif bagi perekonomian nasional.
12: Target dari Danantara yang berkenaan dengan masalah global bond bahwa ternyata itu juga kemudian membuktikan kepercayaan investor baik di Amerika, kemudian tadi dari Eropa maupun dari Asia terhadap global bond yang diterbitkan oleh Danantara.
11: Pemerintah akan terus menjaga kepercayaan pelaku ekonomi melalui kebijakan yang konsisten dan terukur. Menurut Prasetyo, kepercayaan investor menjadi modal penting untuk mendorong optimisme dunia usaha dan memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. Dari Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Afriani Respati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memastikan ketersediaan pupuk subsidi untuk petani dalam kondisi yang aman. Selengkapnya disampaikan Munzir Budiana.
13: Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memastikan ketersediaan pupuk subsidi pada petani tetap aman guna mendukung peningkatan produksi dan ketahanan pangan nasional. Hal itu disampaikannya saat menghadiri rembuk tani pupuk Indonesia di kawasan Blambintang, Kabupaten Aceh Besar. Dalam kunjungan tersebut, Zulkifli Hasan, yang akrab disapa Zulhas, mengatakan pemerintah terus mengawasi distribusi pupuk subsidi agar dapat diterima petani tepat waktu. Hingga 9 Juni 2026, realisasi penyaluran pupuk subsidi secara nasional telah mencapai 4,3 juta ton atau sekitar 44% dari total alokasi nasional sebesar 9,8 juta ton. Dari jumlah tersebut, Aceh telah menerima penyaluran sebanyak 92.575 ton. Menurut Zulhas, selain menjamin ketersediaan pupuk, pemerintah juga fokus mempercepat pemulihan sektor pertanian pasca bencana melalui rehabilitasi sawah, tambak, dan jaringan irigasi. Upaya tersebut dilakukan untuk menjaga produktivitas mendukung pencapaian target swasembada pangan.
14: Sampai 9 Juni, realisasinya 4,3 juta dari 9,8 juta. 44% ya diserap. Alokasi 9,8 juta, 9,5 nya untuk pertanian.

0: 225 atau 300 untuk perikanan.
1: Aman,
0: pupuk aman.
2: Zulhas juga memastikan untuk menjaga harga gabah petani agar tidak turun di bawah Rp6.500 per kilogram

0: dan memastikan distribusi pupuk berjalan lancar, mempercepat pembentukan koperasi Desa Merah Putih, serta memperkuat infrastruktur irigasi di berbagai daerah. Salah seorang petani di Desa Terbeh, Kecamatan Kota Janto, Kabupaten Aceh Besar, Fahlufi, mengaku puas dengan hasil panen tahun ini yang dinilai memuaskan baik dari sisi produksi maupun harga.
1: Memuaskan dan harga pun, alhamdulillah memuaskan. Harga pun kok sekarang 6.500 sesuai dengan pemerintah. Kalau saya itu alhamdulillah memuaskan. Mungkin sekitaran 100 lebih lah, Pak. 100 karung.
2: Kira-kira balik modal nggak?
1: Alhamdulillah kalau dengan harga segini balik, Pak. Lebih. Lebih dapat keuntungan lah.
0: Selain sektor tanaman pangan, pemerintah turut mendorong peningkatan produksi protein nasional melalui pengembangan kampung nelayan, budidaya ikan sistem bioflok, dan pengelolaan tambak produktif. Program tersebut diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3: Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
5: Saatnya kita ikuti Info Haji.
4: Kita awali info haji dari Tanah Suci, sebanyak 85.000 lebih jemaah dan petugas haji Indonesia telah tiba di tanah air hingga hari ke-13 masa pemulangan atau setara 41,7% dari total jemaah haji Indonesia. Laporannya disampaikan langsung Syariful Alam. Alam.
6: Ya, saya berada di Tanah Suci dapat kami informasikan operasional penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah atau 2026 Masehi memasuki hari ke-56 hingga hari ke-13 masa pulangan jemaah haji Indonesia sebanyak 85.000 lebih jemaah dan petugas atau sekitar 41,7% dari total jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Mendengar proses pemulangan jemaah haji terus berjalan secara bertahap dengan mengedepankan aspek keselamatan, kenyamanan, dan kualitas layanan bagi seluruh jemaah. Dan berdasarkan data sebanyak 222 kloter telah diberangkatkan dari Arab Saudi melalui Bandara Jeddah dengan jumlah 66. Jemaah dan 886 petugas. Dengan demikian, total yang telah dipulangkan dari Arab Saudi mencapai 87.000 orang. Sementara itu, jumlah jemaah dan petugas yang telah tiba di Indonesia mencapai 217 kloter, terdiri dari 84.000 lebih jemaah dan 865 petugas, sehingga total kedatangan mencapai 86.000 lebih orang. Adapun pergerakan jemaah gelombang 2 dan Makkah dari Mekah menuju Madinah juga terus berlangsung. Hingga kemarin berdasarkan data sebanyak 120 kloter dengan 46.000 lebih jemaah dan 460 petugas telah diberangkatkan ke Madinah. Dari demikian pendengar dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dari Tanah Suci kita beralih ke tanah air, di mana kepulangan jemaah haji memasuki gelombang kedua, sebanyak 882 jemaah haji asal Provinsi Lampung telah mendarat di Bandara Soekarno-Hatta dari Arab Saudi hari ini. Informasi selengkapnya disampaikan rekan kami Sadatu Darain. Ain.
7: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini adalah hari terakhir dari kepulangan jemaah haji untuk gelombang pertama. Dan hari ini mendarat 882 jemaah haji dari Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini, di mana besok masuk dalam fase kepulangan jemaah haji untuk gelombang kedua. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air hari ini tergabung dalam dua kelompok terbang atau kloter. Mereka berasal dari Debarkasi Jakarta Pondok Gede yang berasal dari Provinsi Lampung. Diawali dengan kepulangan 441 jemaah haji asal Provinsi Lampung pada pukul 03.55 waktu Indonesia Barat dini hari menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5. 460, disusul 441 jemaah haji yang juga berasal dari Provinsi Lampung, yakni mendarat pada pukul 18.35 waktu Indonesia Barat petang tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5124. Salah satu jemaah haji asal Lampung, Mariska, menyatakan alhamdulillah dapat kembali ke tanah air dan dirinya pun cukup senang dapat berjumpa kembali dengan sanak keluarga. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini akan melayani kedatangan 84 kloter. Dari 84 kloter tersebut, jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali secara bertahap mulai dari 1 Juni lalu hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, dan juga 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRI Report 3, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Lombok, di mana jemaah haji asal Lombok Timur secara bertahap kembali ke tanah air dan kondisi seluruh jemaah dalam keadaan sehat. Berikut laporan Yunia Herawati.
8: Jadwal kepulangan jemaah haji kita itu terakhir sampai tanggal 21 April 2015.
9: Jemaah haji asal Kabupaten Lombok Timur mulai dipulangkan ke tanah air secara bertahap setelah menuntaskan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Kepala Kantor Urusan Haji dan Umroh Lombok Timur, Haji Makinuddin, mengatakan, secara umum kondisi jemaah haji asal Lombok Timur, baik yang telah tiba maupun yang masih berada di Arab Saudi dalam keadaan sehat. Dikatakannya, jemaah masih berada di kota Mekah sambil menunggu jadwal kepulangan. Selama berada di Tanah Suci, para jemaah memanfaatkan waktu untuk melaksanakan umroh dan berbagai ibadah sunnah lainnya. Hingga saat ini tercatat satu jemaah haji Lombok Timur meninggal dunia setelah sempat menjalani perawatan akibat sakit di Tanah Suci. Sementara itu, tidak ada jemaah lain yang menjalani perawatan di rumah sakit. Keluhan kesehatan yang dialami jemaah umumnya bersifat ringan, seperti flu dan gangguan kesehatan akibat cuaca panas.
8: Kloter 6, 9, 12, dan 15 secara umum dalam keadaan sehat walafiat. Juga pada saat ini nah, sementara untuk kloter yang lain menunggu jadwal 12 dan kloter 15. Dan mudah-mudahan itu yang terakhir, ada satu jemaah di kita yang meninggal kemarin di itu berasal dari Keruan. Tambahan sih, cuma dia tinggalnya kayak di Beruang, gitu, satu orang, karena faktor sakit.
9: Haji Makinuddin menjelaskan, terdapat satu calon jemaah haji yang gagal berangkat tahun ini karena mengalami patah tulang.

0: untuk berangkat pada musim haji tahun depan. Selain itu, satu jamaah pada kloter pertama yang sebelumnya sempat menjalani perawatan sebelum keberangkatan juga dinyatakan sehat dan diberangkatkan bersama kloter 15. Sementara itu, salah satu jamaah haji yang telah tiba di tanah air, Munawar, mengaku menjalankan semua rangkaian haji termasuk umroh. Diharapkan ibadah yang dijalani dapat diterima dan menjadi haji mabrur, termasuk doa-doa yang dipanjatkan di tanah suci.
1: Tawaf, sa'i, dan doa-doa yang rukun wajibnya, alhamdulillah. Hajat itu mungkin tidak bisa kita sebutkan, dia hanya sekedar mungkin kita doakan orang tua, sahabat, kerabat, saudara. Mudah-mudahan kita mendapatkan haji yang mabrur, mungkin itu.
0: Untuk tahun ini jumlah jamaah haji asal Kabupaten Lombok Timur mencapai 1.406 orang yang terbagi dalam beberapa kelompok terbang. Proses pemulangan jamaah dijadwalkan berlangsung secara bertahap hingga 21 Juni mendatang dengan kloter 15 menjadi rombongan terakhir yang kembali ke tanah air. Dari Lombok Timur, Yuni Herawati, Pro 3 RRI mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Pendengar, Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri, Henny Hamidah, mengungkapkan KJRI Johor Bahru dan KBRI Kuala Lumpur saat ini memberikan perlindungan dan pendampingan kepada 3 WNI yang menjadi korban dugaan penganiayaan oleh majikan mereka di Johor Bahru, Malaysia. Kasus ini terungkap setelah layanan Satria KJRI Johor Bahru pada 13 Juni menerima laporan dari seorang WNI berinisial Yeye. Henny mengatakan dalam laporannya, Yeye mengaku mengalami kekerasan fisik bersama 2 WNI lainnya, yakni YA dan SH yang juga bekerja sebagai asisten rumah tangga di wilayah Johor. Berdasarkan keterangan para korban, tindakan kekerasan telah berulang kali terjadi selama mereka bekerja. Salah satu insiden pemukulan dilaporkan berlangsung pada akhir tahun 2025 hingga Januari 2026.
1: Dan setelah kejadian tersebut, para WNI korban ini ditinggalkan oleh majikan di wilayah Kampung Melayu Mejide Johor. Dan karena masih ingin tetap bekerja di Malaysia, ketiga WNI ini kemudian berpencar. YA menuju Kuala Lumpur, sedangkan YY dan SH tetap berada di Johor. Namun karena masih merasa keselamatannya terancam, YY kemudian memutuskan untuk melaporkan kasus.
0: Henny menambahkan KJRI segera berkoordinasi dengan kepolisian setempat dan membuat pengaduan resmi. Pada 13 Juni, pihak Ibu Pejabat Polis Daerah atau IPD Johor Bahru Utara mengamankan 4 orang yang diduga terlibat dalam kasus penganiayaan tersebut. Kita beralih ke informasi dari luar negeri, di mana pemerintah Italia menyatakan siap berkontribusi dalam kehadiran Angkatan Laut Internasional guna menjamin keselamatan navigasi dan pembukaan penuh Selat Hormuz pasca kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran. Sementara itu, negara-negara Eropa bersiap mencabut sanksi terhadap Iran dengan penandatangan nota kesepahaman perdamaian Amerika Serikat dan Iran yang dijadwalkan berlangsung di Swiss pada 19 Juni mendatang. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Euforia Piala Dunia 2026 tidak hanya dirasakan masyarakat umum. Tahanan di Polsek Medan Labuan ikut menyaksikan pertandingan bersama personil kepolisian melalui kegiatan nonton bareng. Berikut laporan Nisfu Savitri.
2: Polsek Medan Labuhan menggelar nonton bareng pertandingan Piala Dunia 2026 di lingkungan Mapolsek. Nobar tersebut melibatkan personel kepolisian bersama para tahanan yang berada di sel tahanan. Kapolsek Medan

0: dan Labuhan, AKP De Raja Putra Napitupulu mengatakan, nonton bareng tersebut digelar sebagai bentuk kebersamaan dan komunikasi antara anggota kepolisian dengan para tahanan. Menurutnya, kegiatan sederhana itu diharapkan dapat mempererat hubungan dan menciptakan suasana yang lebih humanis selama para tahanan menjalani proses hukum.
1: Biar tahanan juga bisa menikmati tayangan sepak bola tersebut. Hal tersebut kami lakukan untuk mempererat hubungan antara

0: Mana sebelumnya Presiden Steinmeier juga pernah mengunjungi. Mengunjungi Indonesia pada tahun 2022, kala itu presidennya Pak Jokowi. Bagaimana dengan yang sudah berlangsung di 2022 ini, apa sektor mana yang memang yang masih perlu ditingkatkan, Pak?
1: Kalau kita lihat kan sekarang yang diperlukan oleh kita saja ya, kita fokus pada kepentingan nasional kita gitu. Jadi saya lihat kekurangannya dari presiden kita kan selama ini kan seolah-olah seperti terombang-ambing ya. Orang tidak membaca ke arah mana. Ya sudah, sekarang kalau terkait dengan Jerman ini, satu ya terkait dengan sawit. Ya, itu kepentingan kita kan di Eropa kan itu, ya kan. Yang kedua, terkait dengan kepentingan nasional kita juga investasi di sektor baterai ya, hilirisasi di apa namanya nikel di kita gitu. Jadi diundanglah investor dari Jepang itu untuk dia investasi di situ, kan ada VW, ada apa Volkswagen ya, industri otomotif ke sana gitu, bisa nggak misalnya kita bisa menjadi apa namanya melengkapi ya industri itu dengan kita di industri baterai gitu, kan selama ini kan yang banyak beredar kan dari Cina ya, kemudian Korea gitu. Nah sekarang dari Eropa ini kita buka kan, karena Jerman juga punya apa namanya industri otomotif yang kuat gitu.
0: Kalau dari sisi ini bagaimana Jerman memandang peran Indonesia dalam menjaga stabilitas kawasan Asia Tenggara nih, menurut Agus?
1: Kalau menurut saya ya apa namanya selama mungkin 30 tahun lah ya, paling tidak itu Indonesia itu ya tetap disebut sebagai natural leader gitu di Asia Tenggara ini gitu. Kita kan sempat diragukan ketika 1997-1998 ya masa itu gitu, sehingga Gus Dur kemudian melakukan banyak perjalanan keluar itu untuk meyakinkan bahwa Indonesia masih apa namanya negara besar gitu kan. Saat itu ketakutan kalau setelah Timur Tengah lepas mana lagi yang akan lepas gitu. Tapi kan setelah itu ya praktis kita adalah negara yang apa namanya berperan besar untuk stabilitas di kawasan di ASEAN ya, walaupun secara ekonomi ya mungkin apa namanya pendapatan per kapita kita tidak paling tinggi ya, tapi secara GDP kan kita besar gitu di Asia Tenggara ini, yang terbesar gitu.
0: Nah kalau dilihat dari itu tadi ya, apa kepentingan ekonomi utama untuk Jerman dalam mempererat hubungan, apa yang bisa dilirik di Indonesia nih dari Jerman ini?
1: Kalau kita lihat yang dia ekspor kan sebenarnya kan terkait dengan otomotif ya. Gitu. Yeah. Seharusnya Jerman juga ingin memperkuat industri otomotifnya di sini. Sekarang kan mulai ada pergeseran ya industri otomotif kita dari Jepang ke
0: Tiongkok,
1: perusahaan-perusahaan dari Cina gitu, atau Tiongkok gitu ya. Kemudian Korea juga berusaha untuk ikut terlibat di situ gitu. Nah, Jerman ini kan belum terlihat ya sebenarnya ya gitu. Padahal merek-merek mereka itu kan legend ya, orang sekarang kan awet ya, terus kemudian juga high class gitu. Nah, itu saya kira apa namanya modalitas yang dimiliki oleh Jerman gitu.
0: Nah kalau dari sektor energi ini kan juga dibahas dan diperkuat untuk fokusnya ini. Bagaimana transisi energi di tanah air ini, Pak Agus?
1: Sebenarnya kan kalau kita dengan Jerman itu kan sebenarnya ada namanya JETP itu kan. Just Energy apa?
0: JP itu ya.
1: Nah itu kan sebenarnya kunjungan ini juga nanti perlu ditindaklanjuti ya dengan bagaimana proyek ini sebenarnya gitu, untuk dekarbonisasi itu, kemudian transfer teknologi ya yang dijalankan oleh Jerman ya. Dulu catatan saya itu masalah itu terkait dengan teknologi hidrogen ya, bagaimana kepada Indonesia itu punya potensi energi yang melimpah di ini gitu. Kemudian satu yang terakhir tadi tentang infrastruktur di listrik ya, pendanaan di listrik dan energi terkait dengan baterai itu, saya kira itu yang perlu kita tagih dari Jerman. Nah kalau ini nanti berhasil, saya kira itu jadi capaian yang luar biasa kan untuk presiden kita ya, Prabowo ini gitu.
0: Kalau
1: ini apa tidak lanjuti nanti kunjungan ke sana lagi nggak apa-apa kan, tidak akan disebut sebagai plesir atau wisata. Tapi ada yang dibawa lah,
0: ada gitu, hasilnya
1: dari
0: gitu
1: sana,
0: ya
1: gitu.
0: Nah kalau dari sektor pendidikan, Pak Agus, sejauh mana ini kolaborasi perguruan tinggi ini dengan Jerman?
1: Iya, itu juga sektor yang penting ya. Selama ini kan banyak warga negara kita yang sekolah di Jerman ya. Ini jadi jadi penting untuk kita juga memperkuat terkait dengan hubungan di sektor pendidikan ya, dengan Jerman gitu, dan mereka punya beberapa banding ya, terkait dengan kerjasama Uni Eropa dengan kita melalui Jerman ya, ada Erasmus Plus yang banyak menggandeng banyak menggandeng

0: Nanti perguruan tinggi yang di kita gitu.
1: Yeah.
0: Nah, ini saya kira nanti perlu ditingkatkan juga ya, apalagi sekarang kan Dikti Saintek ini tempat saya bernaung itu kan menggaungkan ke STEM itu, Science, Teknologi, apa ya kan engineering ya, matematik gitu kan. Jadi terkait dengan itu kan Jerman saya kira unggul di sini.
1: Iya.
0: Yeah. Itu sangat penting lah ya kolaborasi gitu terkait dengan pendidikan tinggi ini.
1: Adanya konflik ini justru membawa dampak positif juga ya, Pak Agus ya. Dimana jadi kerjasama jadi terus meningkat ya antar negara.
0: Ya karena terus ini kan negara tidak tergantung banget dengan Amerika Serikat ya kurang lebih gitu kan. Jadi cari jalan lain gitu karena Amerika Serikat ini kan seperti keras kepala ya, tidak mau di ajak negosiasi ya, maunya dia seperti ini, tidak mau digeser-geser gitu, padahal kan kenyataannya dunia nggak begitu gitu. Apalagi terkait dengan Greenland ya di beberapa bulan lalu itu saya kira membuat Eropa ya sedikit mengalihkan ya cara melihat politik global itu agak bergeser gitu.
1: Dengan kerjasama dengan Jerman ini memengaruhi hubungan Indonesia dengan negara besar lainnya tidak, Pak Agus, seperti Amerika Serikat dan Tiongkok tadi?
0: Kalau dengan Amerika saya kira enggak ya, dengan Tiongkok juga mungkin Tiongkok akan melihat ini menunggu terkait dengan realisasi apa dari kerjasama ini ya, apakah tadi terkait dengan apa hilirisasi di nikel terkait dengan industri baterai ya, kalau itu terjadi mungkin Tiongkok akan bereaksi ya dengan memberikan tawaran yang lain ya atau seperti apa gitu. Tapi kan sebenarnya itu nggak masalah kan dalam konteks pengembangan atau pembangunan ekonomi kita kan, kita berikan saja tawaran yang penting fair ya kan, memberikan keuntungan bagi kita gitu. Jadi saya kira itu nggak masalah gitu. Kalau muncul atau maksudnya konflik ya terkait dengan keinginan untuk menjadi partner utama Indonesia, itu kan malah justru bagus gitu kan.
1: Iya. Kalau kita lihat ini ya, Pak Agus, Jerman ini kan semakin aktif ya menjalin hubungan dengan negara-negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Bagaimana Pak Agus melihatnya?
0: Ya, sebenarnya dulu Eropa kan juga sudah mulai aktif ya ke Asia Tenggara. Kalau dengan Jerman ini perjanjiannya malah sudah lebih lama ya, 2012 mungkin ya kita punya komprehensif partnership agreement, padahal dengan Australia belum lama kan, kurang 2020-an gitu. Dengan Jepang 2007 lebih dulu Jepang ya. Dulu memang sudah lama ya Eropa itu memandang Asia Tenggara itu selama hal ini ASEAN itu sebagai partner kan gitu, karena pertumbuhan ekonomi yang stabil ya, terus kemudian konflik yang relatif minim ya kan. Itu saya kira ini yang perlu dijaga di ASEAN itu. Nah, PR bagi kita Indonesia sebagai natural leader ya atau pemimpin ASEAN itu, alami ASEAN itu ya, kita harus menjaga ini kan, kita punya PR kan terkait dengan Thailand, Kamboja ya di perbatasan, kemudian satu lagi terkait dengan Myanmar. Nah, itu seharusnya ya Menteri Luar Negeri kita itu lebih aktif untuk menyelesaikan persoalan-persoalan itu.
1: Baik. Nanti kita tunggu ya bagaimana implementasi dari pertemuan kedua presiden ini, karena tadi kalau kami lihat datanya ada beberapa yang disepakati atau kesepakatan kedua negara ini hasil pertemuannya, yaitu penguatan kemitraan strategis Indonesia-Jerman dan fokus pada ekonomi dan investasi, kerjasama transisi energi, pendidikan, riset dan teknologi, dan juga ini membahas isu regional dan global. Nah, kalau membahas isu regional dan global ini sejauh mana peran dari Indonesia dan Jerman ini sendiri?
0: Nah, kalau terkait dengan global kan kita sudah tahu ya Indonesia, apalagi terkait dengan Iran dan Amerika kan kita sudah agak jauh sebenarnya ya, tidak aktif di sana ya, berbeda dengan ketika begini awal muncul gitu. Jadi saya kira perbicaraannya kita geser bukan ke soal Iran, Amerika Serikat atau terkait dengan konflik-konflik itu yang kecil-kecil, tapi kita bicarakan terkait dengan value ya, apa yang sebenarnya mau di dibawa oleh Indonesia di dalam konteks pergaulan global gitu. Itu saya kira yang penting untuk dibawa oleh Indonesia. Satu ya, kita menghormati hukum internasional ya, karena itu kan amanat undang-undang kita ya. Ikut dalam ketertiban dunia ya, perdamaian abadi itu kan apa namanya amanat undang-undang. Kemudian yang kedua terkait dengan Palestina, kita juga jangan lupa karena itu juga amanat undang-undang ya.
1: Iya.
0: Kita menentang penjajahan satu negara atas negara lain. Itu kan juga harus disuarakan, disampaikan itu agar kita kembali pada kitoh ya. Pada quality one way kita, yaitu bebas aktif. Kemarin kan kita agak terombang-ambing ya.
1: Yeah.
0: Ikut BOP, ya, kemudian terkait dengan pengelolaan apa. Di udara gitu ya, tapi ketika Sabri Samsudin ke mana, ke Amerika Serikat, kemudian Presiden Prabowo ke Rusia gitu kan, cara berpolitiknya kan saya kira kurang manis lah gitu. Nah sekarang dengan Jerman saya kira lebih baik lah gitu.
1: Baik. Pak Agus Haryanto, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu. Selamat malam, Pak Agus.
0: Terima kasih, Mas Bagaimana. Selamat malam.
1: Berkat Ketua Umum Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional Indonesia, sekaligus dosen jurusan Hubungan Internasional FISIP UNSUD, Pak Agus Haryanto, dan kita membahas terkait dengan kunjungan Presiden Jerman, Frank-Walter Steinmeier, ke Indonesia.
2: Kilas Berita.
3: Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan pemerintah tengah menyiapkan program kompor listrik sebagai bagian dari strategi diversifikasi.

0: Sertifikasi Energi Nasional. Program tersebut diusulkan mendapat alokasi anggaran sekitar Rp815 miliar dalam pembahasan RAPBN. Menurut Bahlil, langkah tersebut didorong tingginya ketergantungan Indonesia terhadap impor LPG yang kini mencapai sekitar 80% dari kebutuhan nasional. Informasi selengkapnya mengenai berita ini dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda.

0: berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Mobil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Perbedaan selalu menjadi alasan kita bertengkar. Padahal, perbedaan bisa menjadi alasan untuk berdamai. Kita memang diciptakan dengan bentuk yang berbeda, tapi kita juga diciptakan dengan potensi yang sama, sehingga kita menjadi sejajar.

0: Ketidakjujuran itu adalah cikal bakal korupsi.
1: Ini deh kembaliannya.
2: Makasih pak. Uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan buat jajan. Pak, gorengannya 3 ya.
1: 2000 ya dek.
3: Kamu kan ngambilnya 5.
2: Apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto ah.
0: Kalau masih muda aja kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor?
4: Oh, no.
0: Kayak gak ada cita-cita lain aja.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
6: Sireu dalam bahasa suku Embai, yaitu manik-manik lebar, merupakan pakaian atau busana tradisional bagi kaum perempuan suku Embai. Sireu terbuat dari manik-manik yang berasal dari buah rumput dan buah pohon patibu yang dianyam pada beberapa utas tali dengan ukuran dan motif sesuai dengan yang diinginkan. Selain sebagai pakaian adat, sireu sebagai harta pembayaran emas kawin dalam tradisi adat suku Embai. Sireu bukan sekedar pakaian berbahan manik-manik. Sireu bagi suku Embai adalah simbol penghormatan dan penghargaan kepada kaum perempuan suku Embai. Sireu ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2018.
7: Lestarikan warisan budaya kita untuk Indonesia yang kaya.

0: Lagu tersebut sangat cocok dengan gerakan tari Sajojo. Tari Sajojo difungsikan sebagai tarian pergaulan atau tarian hiburan yang bisa dimainkan oleh siapa saja yang ingin menampilkannya. Tarian Sajojo ini dimaknai sebagai tarian yang menggambarkan keceriaan dan semangat kebersamaan. Hal tersebut bisa dilihat dari ekspresi para penari saat menari dan gerakannya yang seirama dan penuh kekompakan.
1: Matiin mesin naik tuh. Udah penuh tong penampungan kita, bah.
2: Iya, mak. Nanti lah.
3: Ngapa, Din? Matikan lah lo tuh mesin air tuh.
2: Tanggung, bah. Ini lagi seru-serunya main game Udin nih.
1: Udin! Ah, anak ini dibilangin susah amat sih. Kamu kira ndak bisa habis air sumur tuh?
2: Biarlah, mak. Banyak bah air sumur tuh. Mana gak bisa habis, bah?
3: Siapa bilang air sumur tuh ndak bisa habis, Din? Nanti kau rasa ya, kalau air sumur tuh udah habis, mandi pun susah.
2: Mak, air habis kah? Perih mata Udin nih kena sabun, mak.
1: Kering sumur kita, Din. Nah, itulah kau. Waktu banyak air kau buang-buang. Nah, rasalah sekarang nih. Harus nunggu hujan, baru betul ada air hujan. Maka dulu tuh, waktu mamak suruh hemat-hemat air tuh, kau dengar.
2: Aduh, mak. Pedas mata Udin nih, mak.
4: Hematlah menggunakan air. Matikan keran Anda jika tempat penampungan air Anda sudah penuh. Ingat, air tanah bisa habis. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik.

0: Pak, proyek ini untuk saya saja. Bapak potong saja 10%. Bagaimana?
1: Maaf. Tidak bisa begitu.
0: Saya salah ngomong tadi. Maksud saya, potong saja 15%.
1: Tidak bisa, Pak. Begini, Pak.
0: Begini maksud saya. Supaya kita sama-sama nyaman, potong saja untuk komisi 20%. Kita sudah sama-sama enak, Pak.
1: Pak, kalau tangan Bapak saya potong, mau tidak? Hah? Mau tidak?
0: Maaf, Pak. Saya permisi.
2: Hindari menjadikan pertemanan dan kedekatan sebagai sarana untuk menumbuh suburkan korupsi di kehidupan kita.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Jawa saking Jawa.
1: Sapa buah?
2: Indonesia sejak dulu.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Puja-puja bangsa.
6: Saya Pribumi.
7: Saya Cina.
8: Menggugah hati wahai pusaka abadi. Dapat dirasa bangga.
9: Sila ketiga, persatuan Indonesia. Suku kita boleh berbeda, agama pun boleh beda. Namun perbedaan itulah yang membuat kita satu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Aku, kamu,

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, mendengar setiap program satu RRI Stroy. Terima kasih Anda masih bersama kami di frekuensi 96,4 MHz dan juga RRI Digital ya, stasiun Pro 1 RRI Stroy, kanal inspirasi dan informasi yang disiarkan langsung ya dari kawasan Jalan Patimura.

Pendengar setiap program 1 RRI Serui di mana saja berada. Beberapa rangkuman informasi akan kami hadirkan di ruang dengar Anda yang mana dikutip dari laman rri.go.id. Akan kami ketengahkan di ruang dengar Anda.

Pendengar setiap program 1 RRI Serui 1 Informasi, kembali kami hadirkan di ruang dengar Anda yang mana dikutip dari laman rri.co.id menuturkan libur sekolah. Libur sekolah, arus penumpang kapal di Pelabuhan Serui mengalami lonjakan. Yang dilansir dari Kota Serui,

Memasuki masa libur sekolah tahun 2026, aktivitas turun penumpang kapal laut di Pelabuhan Serui, Kepulauan Yapen, Papua. Pendengar mengalami peningkatan signifikan. Lonjakan penumpang tercatat pada kedatangan dan keberangkatan KM Dorolonda pada 14 Juni 2026 malam. Kapal Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan UPP Kelas 2 Serui Fatoni SEMAP menyampaikan bahwa lonjakan tersebut terlihat dari aktivitas naik turun dan turun penumpang, khususnya pada kedatangan KM Dorolonda pada 14 Juni 2026. Saudara pendengar, menurutnya peningkatan arus peningkatan ini dipengaruhi oleh momentum libur sekolah yang mendorong mobilitas masyarakat menggunakan transportasi laut antar wilayah. Sementara itu, pemerintah telah menyiapkan stimulus berupa diskon tiket sebesar 30% untuk penumpang kapal PT Pelayaran Nasional Pelni yang akan diberlakukan mulai 20 Juni 2026, dan kebijakan ini bertepatan dengan kedatangan KM Ciremai pada rute Sorong Manokwari. Meski program diskon diberlakukan, antusias masyarakat yang akan melakukan perjalanan sudah mulai terlihat sejak awal periode libur sekolah. Pihak UPP Serui memastikan pelayanan di pelabuhan tetap berjalan normal guna mengantisipasi peningkatan arus penumpang. Saudara, itulah satu informasi terupdate dari laman rri.co.id.

0: Bah, Pai Tua, kenapa tong berhenti di lampu merah? Padahal kita mau belok kiri toh.
1: Iyo, Mai ku terlihat tulisan di tiang traffic light tuh kah? Ku lihat, baru ku baca baik-baik, coba.
0: Kiri ikuti lampu.
2: What?
0: Maksudnya apa ini, Pai Tua?
1: Jadi begini, maksud tulisan kiri ikuti lampu itu artinya kita harus ikuti lampu warna merah yang sedang menyala di sebelah kanan dari traffic light itu. Nanti kalau lampu su berwarna hijau, baru kendaraan bisa lanjutkan perjalanan.
0: Oh, jadi begitu Pait. Ji, Pait, kenapa orang itu dibalap lewat lampu merah kah?
1: Astaga, mungkin dia terasa sadar dan paham tulisan di traffic light itu. Itu, celaka toh, karena tidak taat peraturan lalu lintas. Kecuali tulisan di tiang traffic light itu dong ada tambah kalimat, kiri lanjut, ikuti kopu mau sudah.
3: Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sesuai pasal 112 ayat 3 berbunyi, pada persimpangan jalan yang dilengkapi alat pemberi isyarat lalu lintas, pengemudi kendaraan dilarang langsung berbelok kiri, kecuali ditentukan lain oleh rambu lalu lintas atau alat pemberi isyarat lalu lintas.
4: Kalimat itu disampaikan dalam siaran radio Rimba Raya di pedalaman hutan Rimba Raya, kawasan Aceh Tengah, yang sekarang dikenal sebagai Kabupaten Bener Meriah. Siaran radio Rimba Raya sangat penting pada masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan setelah Yogyakarta jatuh ke tangan penjajah Belanda pada masa Clash atau Agresi 2 tahun 1948 dan ibu kota berada dalam pemerintahan darurat di Bukit Tinggi, Sumatera Barat di bawah kepemimpinan Syafruddin Prawiranegara.
2: Republik Indonesia masih ada!
4: Kalimat tersebut disiarkan melalui stasiun radio berkekuatan 1 kW pada frekuensi 19,25 dan 61 meter dalam 5 bahasa, Inggris, Arab, China, dan Jepang, serta bahasa Indonesia.
5: Komandan kami telah bersedia untuk mendengarkan.
4: Kalimat Indonesia masih ada disuarakan untuk menunjukkan bahwa Republik Indonesia masih ada, walau Belanda menduduki Yogyakarta. Sejak agresi Belanda kedua tahun 1948, siaran tersebut dapat ditangkap jelas oleh radio di Semenanjung Melayu, Malaysia, Singapura, Saigon, Vietnam, Manila, Filipina, bahkan Australia dan Eropa.
6: Dari sini Indonesia masih ada.
4: Adalah Kolonel Hussein Yusuf, bekas Panglima Divisi 10, Komandemen Sumatera Utara, Langkat, dan Tanah Karo, dan istrinya, Letnan 2 Umi Salamah, yang menjadi pelopor radio Rimba Raya. Kedua tokoh itu adalah inisiator berdirinya radio darurat, Radio Rimba Raya. Kini, perangkat tua Radio Rimba Raya itu teronggok di salah satu sudut ruangan Museum Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Yogyakarta, terregistrasi dengan nomor 60.607.318.
2: Republik Indonesia masih ada!
4: Tertera sebuah keterangan pendek, pemancar, hasil seludupan dari Malaya, digunakan oleh pemerintah Republik Indonesia di Sumatera, Aceh, 1948. Sama sekali tidak ada keterangan lain tentang Radio Rimba Raya di museum itu. Padahal Radio Rimba Raya pernah menjadi penyelamat Indonesia. Memperingati HUT ke-73, RRI mengajak bangsa Indonesia untuk kembali mengenang peran radio dalam mempertahankan NKRI.

0: Sudahkah kita bersyukur hari ini? Rasa syukur membuat hidup kita menjadi indah. Rasa syukur membuat yang sedikit terasa cukup dan berkah. Rasa syukur mengubah masalah yang kita hadapi menjadi hikmah yang bernilai. Rasa syukur mengubah rumah yang sempit terasa lapang dan nyaman. Rasa syukur mengubah kegagalan menjadi pelajaran berharga. Rasa syukur mengubah kekeruhan hidup menjadi kejernihan. Rasa syukur mengubah yang tidak nyaman menjadi menyenangkan. Rasa syukur mengubah kebencian di hati menjadi kasih sayang. Rasa syukur menciptakan kedamaian dan ketenangan hati. Rasa syukur mengubah emosi menjadi latihan kesabaran. Rasa syukur menjadikan hari esok penuh harapan. Bersyukurlah karena bersyukur itu baik.
1: Tari Sajojo adalah salah satu tarian tradisional yang berasal dari daerah Papua. Nama Tari Sajojo sendiri diambil dari judul lagu yang mengiringinya, yaitu Lagu Sajojo. Lagu Sajojo sendiri merupakan lagu dari daerah Papua yang menceritakan tentang seorang gadis yang diidolakan dan dicintai di kampungnya. Walaupun gerakan Tari Sajojo tidak terlalu menggambarkan lirik lagu tersebut, namun iramanya yang penuh keceriaan dalam lagu tersebut sangat cocok dengan gerakan Tari Sajojo. Tari Sajojo difungsikan sebagai tarian pergaulan atau tarian hiburan yang bisa dimainkan oleh siapa saja yang ingin menampilkannya. Tarian Sajojo ini dimaknai sebagai tarian yang menggambarkan keceriaan dan semangat kebersamaan. Hal tersebut bisa dilihat dari ekspresi para penari saat menari dan gerakannya yang seirama

Ya, pendengar setiap program 1 RRI Seru, terima kasih Anda masih bersama kami ya. Di frekuensi 96,4 MHz dan juga RRI Digital, stasiun Pro 1 RRI Seru, kanal inspirasi dan informasi. Saudara pendengar, selanjutnya kami akan menyatukan siaran bersama Pro 3 RRI guna mengikuti penyampaian Warta Berita Sentral, juga disertai Warta Nusantara Pagi yang akan disiarkan langsung dari Pusat Pemberitaan Nasional. Selamat pagi, salam sehat selalu.

7 waktu Indonesia Timur, dan kini kita bergabung bersama Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Kita akan simak disiarkannya warta berita dari Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional untuk pagi hari ini, hari Selasa, tanggal 16 Juni 2026.

Selamat pagi pendengar dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Kami isi Warta Berita dengan berbagai informasi, diantaranya Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah menjadi momentum penting bagi umat Islam dalam melakukan refleksi dan memperbaiki diri di tengah berbagai tantangan kehidupan modern. SD Negeri Impres Kalibobo masih membuka sistem penerimaan murid baru atau SPMB hingga 20 Juni 2026.

Berita selengkapnya untuk hari Selasa, 16 Juni 2026, saya Risti Rustarto bersama Anda. Dan sebelum kita simak informasi ini, kita akan simak terlebih dahulu sekilas berita utama.

Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari memastikan insentif bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG dalam program Makan Bergizi Gratis MBG tidak lagi disamaratakan sebesar 6 juta rupiah per hari, dan kebijakan baru akan disusun berdasarkan jumlah real penerima manfaat dan kinerja masing-masing SPPG. Hal tersebut disampaikan usai rapat bersama Komisi 9 DPR RI di Gedung DPR Jakarta, Senin 15 Juni 2026. Arumsari bahkan mengatakan, BGN telah menelaah data penerima manfaat MBG sebagai dasar evaluasi dari sistem insentif. Juru bicara Kementerian Luar Negeri, Yvonne Mewengkang, mengatakan Indonesia menyambut baik laporan mengenai kesepakatan gencatan senjata yang dicapai antara Amerika Serikat dan Iran. Hal tersebut dinilai sebagai langkah positif menuju penyelesaian konflik secara damai serta upaya memperkuat perdamaian, keamanan hingga stabilitas di kawasan Timur Tengah. Yvonne bahkan menambahkan Indonesia menilai kesepakatan tersebut menjadi momentum penting untuk mengurangi ketegangan yang selama ini terjadi antara kedua negara. Menurutnya Indonesia berharap perkembangan tersebut mampu membuka jalan bagi dialog yang lebih konstruktif dan berkelanjutan.

0: Kita ke informasi olahraga, pembangunan tahap kedua dari Pusat Pelatihan Paralimpiade atau PPPI di Kabupaten Karanganyar membutuhkan alokasi dana 407.443.200.000 rupiah. National Paralympic Committee of Indonesia menyambut baik rencana kelanjutan pembangunan proyek olahraga nasional tersebut, di mana Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo meninjau langsung proyek di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, pada hari Senin 15 Juni 2026, dan kunjungan tersebut bertujuan meninjau secara langsung kesiapan lahan serta berbagai sarana pendukung para atlet. Selanjutnya kita akan ke informasi yang telah disiapkan oleh tim redaksi Radio Republik Indonesia. Tahun baru Islam, 1 Muharram 1448 Hijriah menjadi momentum penting bagi umat Islam dalam melakukan refleksi dan memperbaiki diri di tengah berbagai tantangan kehidupan modern. Dari Kediri disampaikan oleh Ane Kusuma.
1: Tahun baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah menjadi momentum penting bagi umat Islam untuk melakukan refleksi dan memperbaiki diri di tengah berbagai tantangan kehidupan modern. Semangat hijrah tidak hanya dimaknai sebagai peringatan pergantian tahun dalam kalender Islam, tetapi juga sebagai ajakan untuk melakukan perubahan menuju pribadi yang jauh lebih baik melalui peningkatan akhlak, keimanan, dan juga kepedulian sosial. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kediri, Ahmad Faiz, dalam hal ini turut mengingatkan kepada seluruh masyarakat bahwa semangat hijrah di era digital ini perlu diwujudkan melalui kemampuan menyaring informasi, memperkuat literasi digital, serta membangun karakter yang berlandaskan pada nilai-nilai agama.
2: Menyambut satu Muharram ini, ya, semangat hijrah di era digital perlu diwujudkan melalui kemampuan kita menyaring informasi. Kemudian juga kita perkuat lagi literasi digital, serta membangun karakter yang berlandaskan nilai-nilai agama. Dalam hal ini, kami imbau keluarga dan lembaga pendidikan tentu memiliki peran strategis dalam membentuk karakter generasi muda agar mampu menghadapi perubahan sosial secara bijaksana dan bertanggung jawab. Untuk itu, penanaman nilai agama sejak dini dinilai menjadi bekal penting menghadapi tantangan kehidupan modern.
1: Sementara itu, Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Hasyim Asyari, Jasminto, turut memandang bahwa semangat hijrah juga harus diwujudkan melalui penguatan moderasi beragama sebagai upaya menjaga kerukunan di tengah keberagaman masyarakat.
3: Tantangannya itu adalah justru makin besar tangan kita, gawai kita itu menjadi ruang ekspresi. Jadi pada prinsipnya memang di ruang digital ini adalah ruang baru bagi kita, ruang yang maya tapi dia nyata di hadapan kita, dan dia betul-betul bisa mengubah persepsi, mengubah kondisi situasi yang besar sekali, bahkan bukan hanya situasi lingkungan hidup kita tapi lingkungan dunia yang global. Bijaksana dalam segala-gala, bijaksana dalam menerima informasi, membuat ataupun bijaksana dalam produksi, ya, bijaksana juga dalam cari informasi, mengolah informasi, dan bijaksana dalam menyampaikan kembali.
1: Melalui peringatan tahun baru Islam ini, masyarakat diharapkan tidak hanya berhenti pada kegiatan seremonial semata, tetapi mampu menjadikannya sebagai titik awal perubahan sikap dan juga perilaku yang lebih baik. Ano Kusuma melaporkan.

0: Kita beralih ke informasi dari SD Negeri Impres Kalibobo yang masih membuka sistem penerimaan murid baru atau SPMB hingga 20 Juni 2026. Pihak sekolah bahkan mengimbau masyarakat khususnya yang berdomisili di Kelurahan Kalibobo dan sekitarnya agar segera mendaftarkan putra-putrinya yang akan memasuki jenjang sekolah dasar. Arnold Saudila melaporkan dari Nabire.
1: Kepala Sekolah Dasar SD Negeri Impres Kalibobo, Yesaya Waroi, SPD, MPD, mengungkapkan bahwa pihaknya masih membuka sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027 hingga 20 Juni 2026 mendatang. Ia mengajak masyarakat yang memiliki anak usia sekolah dasar, khususnya yang berdomisili di wilayah Distrik Nabire dan Kelurahan Kalibobo pada khususnya untuk segera mendaftarkan putra-putrinya di SD Negeri Impres Kalibobo. Menurut Yesaya Waroi, panitia masih terus menerima pendaftaran calon siswa baru dengan persyaratan berupa pas foto berlatar merah, kartu keluarga, akta kelahiran, serta ijazah TK bagi anak yang telah menamatkan pendidikan taman kanak-kanak.
2: Kami masih membuka terus sampai tanggal 20. Nah, dengan demikian kami berharap kepada seluruh masyarakat apabila ada anak murid yang sudah punya usia sekolah yaitu 6 tahun pada bulan Juli bisa mendaftarkan dirinya di SD Negeri Impres Kalibobo. Nah, panitia SPMB di sini sudah siap hari ini sampai di tanggal 20 nanti. Dengan demikian kami berharap kepada orang tua wali murid yang mau ingin anaknya belajar di SD Impres Negeri Impres Kalibobo agar segera mendaftar.
1: Sementara itu, Ketua Panitia SPMB SD Negeri Impres Kalibobo, Ernest Johan Mahadur, SPD MPD, menjelaskan bahwa pelaksanaan penerimaan murid baru tahun ini berbeda dibandingkan tahun sebelumnya. Jika pada tahun lalu penerimaan siswa berdasarkan sistem zonasi tanpa batas waktu pendaftaran yang tegas, maka tahun ini proses SPMB dibatasi hingga 20 Juni 2026 sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Hingga Senin 15 Juni 2026, panitia mencatat sebanyak 41 calon siswa telah mengambil formulir pendaftaran, sementara 22 formulir telah dikembalikan kepada panitia. Ernest Mahadur berharap masyarakat dapat memanfaatkan waktu yang tersisa untuk segera melakukan pendaftaran. Selain itu, pada tahun ajaran baru nanti, sekolah juga akan mengembangkan program kelas membaca guna meningkatkan kemampuan literasi peserta didik sejak dini.
3: Nah, harapan kami, siswa yang mendaftar di SD Impres Kalibobo itu punya antusias dan mereka punya keinginan untuk belajar di SD Negeri Impres Kalibobo. Karena kepala sekolah yang sekarang, kepala sekolah yang sangat visioner, mempunyai rencana ke depan, salah satunya yang dikedepankan nanti di tahun ajaran baru adalah kelas membaca. Dengan adanya kelas membaca ini, kami sangat yakin bahwa siswa SD Negeri Impres Kalibobo semuanya sudah bisa tuntas baca ketika sudah sampai di kelas 3 dan transisi ke kelas 4 itu sudah tuntas.
1: Kepala SD Negeri Impres Kalibobo Yesaya Waroi menambahkan bahwa sekolah menargetkan menerima 3 rombongan belajar atau rombel untuk kelas 1 pada tahun ajaran 2026-2027. Setiap rombongan belajar akan diisi sebanyak 28 siswa sehingga total daya tampung yang disiapkan mencapai 84 siswa baru. Dari Nabire, Papua Tengah, Arnold Saudila, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: anak stunting dan kurang gizi diusulkan menjadi prioritas di program Makan Bergizi Gratis MBG. Kita simak laporan dari Makassar yang disampaikan oleh Kiswanti Ruslia.
1: Sejak program Makan Bergizi Gratis MBG dijalankan di Kota Makassar, masukan dan saran terus berdatangan dari berbagai kalangan, seperti siswa, orang tua murid, pihak sekolah, hingga pengamat. Seorang pengamat ekonomi Anwar Ramli menilai program MBG memiliki tujuan yang baik, namun fakta di lapangan kerap disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu. Olehnya itu ia menyarankan agar program ini tetap dijalankan, namun mengubah target penerima manfaat, misalnya lebih fokus pada anak stunting atau kurang gizi.
2: Menurut saya adalah bahwa MBG ini harus diubah sistemnya, ya. Tetap dilanjutkan menurut saya, karena ini adalah suatu program pemerintah yang tujuannya menurut saya sangat mulia, tetapi di lapangan ini yang perlu dibenahi banyak, ya. Ya, di lapangan yang perlu dibenahi banyak. Mungkin sistemnya seperti kita mengidentifikasi daerah-daerah yang banyak stunting. Kan tujuan utamanya ini adalah masalah stunting, ya, mencegah stunting. Ya mungkin daerah-daerah yang banyak stuntingnya itu yang difokuskan, dan kebalikannya juga banyak daerah yang tidak membutuhkan, tidak terlalu membutuhkan MBG, malahan ada yang tidak makan, ya. Itu dengan penyaluran setiap pagi, setiap hari, banyak yang tidak makan sebenarnya. Kenapa? Karena orang berada, orang kelas menengah ke atas itu, ya, sehingga menurut saya harus ada identifikasi siapa yang harus mendapatkan MBG ini.
1: Sementara itu, seorang pelajar SMP Negeri 53 sekaligus penerima manfaat MBG, Asisa, mengaku terbantu dengan adanya MBG karena bisa mengurangi uang jajan di sekolah. Tetapi ia berharap agar menu makanan bisa lebih variatif dan penyajiannya bisa lebih rapi.
3: Dari awal masuk MBG itu di sekolah aku pasti senang ki. Terus soal menu MBG-nya itu awal-awalnya memang enak ci, tapi nggak tahu tambah lama itu tambah berubah. Terus masukanku tentang MBG itu cara penyajiannya dikasih rapih karena makanan yang berkuah itu tuh biasa melebar-melebar kemana-mana. Terus ada juga makanan yang biasa tercampur-campur, mungkin karena tergoyang-goyang di mobil, nggak tahu.
1: Sebelumnya program ini sudah terrealisasi sejak 2025 lalu di Kota Makassar. Namun hingga kini terdapat beberapa dapur MBG yang berhenti beroperasi, sehingga ada sekolah yang tidak mendapatkan makan bergizi gratis.
0: Komisi 10 DPR RI menyetujui usulan tambahan anggaran sebesar 3,9 triliun rupiah untuk Kementerian Kebudayaan. Hal tersebut dikatakan dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara RAPBN 2027. Selengkapnya, kita simak laporan dari Rian Suryadi.
4: Ya, dengan Komisi 10 DPR RI yang merupakan kelanjutan dari rapat kerja.
5: Komisi 10 DPR RI menyetujui usulan tambahan anggaran sebesar 3,9 triliun rupiah untuk Kementerian Kebudayaan. Hal tersebut dikatakan dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara RAPBN 2027. Persetujuan tersebut diberikan untuk memperkuat pelaksanaan program-program kebudayaan yang belum terakomodasi dalam pagu indikatif kementerian. Menteri Kebudayaan Fadlizon menjelaskan, tambahan anggaran tersebut diperlukan untuk mendukung berbagai program kebudayaan, dan program ini menjadi bagian dari upaya pemajuan kebudayaan nasional.
4: Yang menjadi belanja operasional, pegawai, dan dukungan manajemen yang masih minimalis, kita berharap ada tambahan anggaran yang terkait untuk program. Nah, karena program ini belum masuk di dalam hal ini, nah, ini yang akan dibicarakan, dan semua fraksi Komisi 10 menyetujui usulan tambahan anggaran 3,9 triliun. Tentu kami akan menyampaikan hal ini.
5: Sementara anggota Komisi 10 DPR RI Sabam Sinaga menyatakan dukungan terhadap usulan tambahan anggaran Kementerian Kebudayaan dalam RAPBN 2027. Meski demikian, pihaknya meminta pemerintah menindaklanjuti sejumlah catatan, mulai dari penanganan kebencanaan di Sumatera Utara hingga pemenuhan anggaran dukungan manajemen agar operasional kementerian tidak terganggu.
6: Namun mengingat sangat tidak memadai anggaran ini, harapan kami bahwa usulan-usulan yang disampaikan kami dari fraksi Demokrat mendukung dengan catatan bahwa apa yang kami sampaikan tadi di rapat boleh ditindaklanjuti.
5: Selanjutnya, pemerintah akan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Sekretariat Negara terkait tindak lanjut usulan tersebut. Menurut Menteri Kebudayaan, penguatan anggaran kebudayaan sejalan dengan amanat Pasal 32 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan negara memajukan kebudayaan nasional. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Mengenai akses masyarakat untuk mendapatkan...
0: Terima kasih Anda terus menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Bakti Kementerian Komunikasi dan Digital mendorong masyarakat lebih bijak memanfaatkan internet melalui kegiatan sosialisasi literasi digital di Deli Serdang. Kita simak laporan dari Medan yang disampaikan oleh Andreas Purba.
7: Penggunaan akses internet yang sudah kita bangun.
8: Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Bakti Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi menggelar sosialisasi literasi digital bertajuk Indonesia Terkoneksi Transformasi Digital untuk Masa Depan, berlokasi di Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang, Senin 15 Juni 2026. Dalam kegiatan tersebut, pelaksana tugas Direktur Layanan Telekomunikasi Informasi Masyarakat dan Pemerintah Bakti Komdigi, Sudarmanto, menyampaikan bahwa peningkatan literasi digital masih perlu diperkuat agar masyarakat dapat memanfaatkan akses internet secara optimal. Menurutnya, pemahaman yang baik juga penting untuk mendukung penggunaan internet yang aman dan bertanggung jawab. Ia juga menekankan pentingnya peran masyarakat dalam mendukung terciptanya ruang digital yang sehat dan bermanfaat.
7: Penggunaan akses internet yang sudah kita bangun ini memang perlu peningkatan literasi yang seperti hari ini dilakukan anggota dewas kami ya. Dalam hal ini pemerintah tidak bisa menjalankan sendiri tanpa masyarakat luas gitu ya. Jadi informasi itu kan bisa memberikan manfaat yang luas, bisa juga menyejatkan itu tapi kalau penggunanya tidak hati-hati cara menggunakan sosial media lah.
8: Salah seorang peserta, Dian Ayu, menilai materi yang disampaikan para narasumber mudah dipahami oleh berbagai kalangan masyarakat. Menurutnya, pembahasan mengenai penggunaan media digital, keamanan internet, hingga etika bermedia sosial dapat menambah wawasan peserta, baik dari kalangan orang tua maupun generasi muda.
9: Tadi ada pembahasan tentang etika bersosial media juga, itu juga untuk kayak kita lah Gen Z, itu wajib juga. Karena kan ada beberapa yang kayak kita Gen Z itu kadang bersosial media ataupun di dunia digitalnya itu kurang dengan etika terhadap media sosial. Jadi dengan penyampaian dari situ mungkin bisa jadi masukan untuk Gen Z.
8: Kegiatan tersebut menghadirkan sejumlah narasumber, antara lain Dewan Pengawas Bakti Firzi Bakar, Akademisi Unimed Bahrul Khair Amal, serta Akademisi UINSU Fahrul Rozi. Melalui sosialisasi ini, para peserta diedukasi untuk lebih bijak memanfaatkan teknologi digital dan meningkatkan kesadaran dalam menggunakan internet secara aman dan bertanggung jawab. Dari RRI Medan, Andreas Purba melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Bisa jadi masukan untuk Gen Z.

0: Dalam upaya memperkuat perlindungan dan pemberdayaan para penyandang disabilitas di wilayah Jawa Timur terus dilakukan. Salah satunya adalah melalui pembahasan rancangan peraturan daerah yang mengatur penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Ani Asana dari Surabaya melaporkan selengkapnya.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pemprov Jatim menyambut positif rancangan peraturan daerah tentang penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak menuturkan, selama ini pemberdayaan kelompok disabilitas telah diatur dalam peraturan pemerintah, kemudian kini dikuatkan dengan peraturan daerah.
2: Kalau semuanya ini kompak, insya Allah kita bisa memberdayakan dan memberikan ekosistem yang lebih memuliakan, memberi penghormatan terbaik kepada penyandang disabilitas. Nah, ini sejalan juga dengan tadi Jatim berdaya dan Jatim berkah ya. Bagaimana keberkahan kita raih dengan memastikan pembangunan kita lebih inklusif. Siapapun merasa menjadi bagian dari pembangunan, bukan menjadi objek tapi subjek. Nah, semangat ini yang diwujudkan dengan adanya revisi perda yang kemudian ini akan dibahas lebih lanjut pasca penyampaian pendapat dulu.
1: Salah satu poin yang menjadi perhatian eksekutif pada raperda ini adalah pemberdayaan kelompok disabilitas dalam dunia kerja. Ketua Komisi EDPD Jatim Sri Untari mengaku sepakat dengan usulan Pemprov Jawa Timur tersebut. Selaku komisi pengusul, pihaknya akan segera menindaklanjuti dengan perwakilan kelompok disabilitas.
3: Jadi kalau ada yang sedang kami susun belum sempurna, eksekutif menyempurnakan, itu satu pikiran. Maka ini saya langsung mau follow up di komisi ini, mau saya sinkronkan kembali. TA saya minta untuk merancang ulang, nanti ketemu dengan teman-teman DPD dan koalisi difabel agar kita klausulnya kita sempurnakan sesuai dengan apa yang menjadi masukan dari eksekutif.
1: Raperda ini telah memasuki tahap penyampaian pendapat gubernur. Dalam rapat paripurna hari ini, pendapat dibacakan oleh Wakil Gubernur Jawa Timur di hadapan sejumlah anggota dewan. Ani Hasana melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami menyimak informasi aktual lainnya di program Indonesia Menyapa. Anda juga bisa dapatkan berbagai informasi aktual masih di portal resmi kami rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programa 3, WhatsApp channel kami, dan juga Anda bisa mengikuti melalui media sosial kami. Dan melalui kerabat kerja yang bertugas, saya Rizky Rustarto. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Saudara pendengar, Anda kembali bersama kami di sini di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi dari kawasan Tasangkapura nomor 23 Jayapura. Selepas sudah kita simak warta berita pukul 7 waktu Indonesia Timur yang kami relay dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional.

0: Eh Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
1: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
0: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
1: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
0: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
1: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
0: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
1: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.
2: Saudara pendengar, dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di sini di program 1 Radio Republik Indonesia, Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Suasana pagi yang begitu dingin karena hujan dengan derasnya mengguyur kawasan Tasanggapura dan sekitarnya. Bagaimana dengan tempat Anda saat ini? Samakah hujan dengan kami yang ada di kawasan Tasanggapura, atau mungkin masih gerimis di sana, atau bahkan malah tidak hujan sama sekali? Apapun itu cuacanya, yang lagi menikmati suasana pagi hari ini dengan sarapan pagi, selamat menikmati sarapan paginya. Makannya pelan-pelan saja, minum kopinya pelan-pelan saja, nikmati tiap tegukannya ya, karena hari ini santai, hari libur, Anda tidak perlu terburu-buru untuk menuju ke tempat aktivitas Anda. Jadi segala sesuatunya bisa Anda nikmati dengan jauh lebih santai ya. Dan pastinya hari ini seluruh umat muslim memperingati hari Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Yang pastinya selamat memperingati Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Semoga tahun yang baru membawa keberkahan, membawa kedamaian, memberikan kesehatan serta semangat ya untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi dalam setiap langkah kehidupan. Semoga setiap harapan yang ingin dicapai dimudahkan jalannya, dan setiap doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami

0: Kemudian untuk kota Jayapura sendiri, Dewi, bagaimana cuaca di hari ini? Bisakah digambarkan?
1: Wilayah kota Jayapura dan sekitarnya hanya diperkirakan cara berawan-awan, namun ada potensi terjadi hujan lokal pada siang hari dan juga dini hari.
2: Rakiraan cuaca RRI Jayapura. Prediksi cuaca mengenai kondisi atmosfer, suhu udara, curah hujan, angin, dan potensi cuaca, serta tinggi gelombang dengan analis data dari stasiun.

0: Pukul 7.30 waktu Indonesia Timur dilaporkan prakirawan cuaca live di program 1 RRI Jayapura. Nantikan prakiraan cuaca, memastikan kondisi cuaca hari ini.
1: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, pukul 7.40 waktu Indonesia Timur. Sebelum nanti dihadirkan update informasi perakiraan cuaca pada edisi siar hari ini, kami mohon perhatian Anda dulu sejenak untuk kami sampaikan satu informasi berita duka. Saudara pendengar, mohon perhatian Anda dalam ruang informasi untuk penyampaian satu berita duka pagi hari ini. Saudara pendengar, kami sampaikan informasi berita duka kami tujukan kepada keluarga besar Taimi, keluarga besar Ongge. Berita duka juga ditujukan kepada rekan kerja pensiunan almarhum di Dinas Kesehatan Kota Jayapura. Kemudian berita duka juga ditujukan kepada keluarga besar Jemaat GKI Shalom Pasifik Indah Pasir 2 Jayapura serta seluruh kerabat dan handai tawan di mana saja berada. Kami sampaikan isi berita duka. Isi berita duka, telah meninggal dunia Bapak Opa Terkasih Bapak Nikodemus Taimi. Telah meninggal dunia Bapak Opa Terkasih Bapak Nikodemus Taimi, meninggal pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2020.

6 pukul 14:20 waktu Indonesia Timur di Rumah Sakit Dian Harapan Waena. Jenazah almarhum kini disemayamkan di rumah duka di kediaman Bapak Niko Taimi dengan alamat Jalan Bestur Pos Sere Sentani, Kabupaten Jayapura. Informasi pemakaman akan dilaksanakan pada hari ini. Pemakaman akan dilaksanakan pada hari ini, hari Selasa, tanggal 16 Juni 2026, pukul 15:40 waktu Indonesia Timur di Pekuburan Sentani. Sekali lagi kami informasikan, pemakaman almarhum Bapak Nikodemus Taimi akan dilaksanakan pada hari ini, hari Selasa, tanggal 16 Juni 2026, pukul 15:40 waktu Indonesia Timur. Kami ulang, pemakaman dilaksanakan pada hari ini, hari Selasa, tanggal 16 Juni 2026, pukul 15 waktu Indonesia Timur. Pukul 15 waktu Indonesia Timur di Pekuburan Sentani atau jam 3 sore pemakaman akan dilakukan di Pekuburan Sentani, Kabupaten Jayapura. Saudara pendengar, demikian penyampaian satu informasi berita duka dalam ruang informasi untuk pagi hari ini. Dan bagi Anda pendengar yang mengenal, yang mengetahui nama serta alamat dari handai taulan yang sudah kami sebutkan, mohon bantuan Anda untuk meneruskan kembali informasi berita duka ini. Kami pendengar atas nama keluarga yang berduka menyampaikan terima kasih.

0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini.
1: Saya Abhan sebagai ketua bidang pengawasan dan investigasi di Komisi Yudisial Republik Indonesia terkait dengan Piala Dunia tahun ini ya. Kompetisi World Cup kan bisa berjalan dengan baik. Kalau saya ditanya siapa tim unggulan bagi saya berharap ada tim baru ya yang akan menjadi juara, bukan hanya tim-tim yang sudah banyak menjuarai Piala Dunia. Saya ucapkan selamat kepada RRI atas hak siarnya dalam event World Cup 2026. Sukses selalu untuk RRI, sekali mengudara tetap di udara.
0: RRI.

Saudara pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Masih terus kami temani Anda dengan rangkaian program-program siaran kami, saudara pendengar, di day part yang pertama. Masih untuk rangkaian lintas Jayapura pagi edisi hari libur ya, edisi hari Selasa tanggal 16 Juni 2026. Barang nanti takut salah ngucap ya, takut salah bilang hari Sabtu lah, hari Minggu ya, karena ya hari libur ya. Nuansanya memang ditambah lagi dengan hujan, klop ya. Bangun tidur, terus disapa dengan hujan, tarik selimut, tidur lagi. Oke deh, selamat pagi saja untuk Anda semuanya yang masih leyeh-leyeh di tempat peraduan, wis ya. Selamat pagi saja untuk Anda semuanya. Gak apa-apa sih, santai-santai ya kan, bareng keluarga. Kapan lagi punya waktu yang begitu berharga yang bisa Anda manfaatkan sepenuhnya bersama keluarga tercinta. Tetapi dengan kondisi cuaca yang lagi hujan lumayan deras ya di kawasan Tasanggapura dan sekitarnya, ini kayaknya juga Anda bisa mendengar suara hujan ya, karena saking derasnya. Nah, bagi Anda yang akan kembali beraktivitas, terlebih lagi Anda yang akan berkendara pagi hari ini dengan cuaca yang hujan ya, tentunya butuh yang namanya persiapan yang matang. Ini sangat diperlukan. Pastikan, kami ingatkan selalu untuk membawa perlengkapan ya, seperti payung. Iya dong, Barahma ya, siapa tahu Anda lupa, jadi diingatkan dong ya. Kalau hujannya sudah turun berarti tidak ada kata lupa ya, harus bawa payung. Lain cerita kalau cuacanya masih mendung, mungkin kalau lupa bisa dimaklumi. Tetapi kalau hujannya sudah turun deras pula, nggak pakai kata lupa ya, wajib bawa payung ya. Jangan lupa juga gunakan jas hujan. Atau juga Anda khawatir nanti barang-barang elektronik Anda, semisal HP, charger HP takut kebasahan, berarti sudah harus siap juga tas khusus misalnya untuk melindungi gadget Anda, untuk menghindari juga kerusakan akibat air ya. Nah, bagi Anda yang akan berkendara, ingat selalu bahwa keselamatan ini harus menjadi prioritas utama. Kurangi kecepatan, apalagi hujannya deras pagi hari ini. Jaga jarak dengan kendaraan lain, ini juga penting. Nyalakan lampu kendaraan, apalagi visibilitasnya lagi menurun, jarak pandangnya berkurang, maka wajib ya untuk menyalakan lampu kendaraan sebelum berangkat nanti. Pastikan juga kondisi ban kendaraan Anda, mau itu roda 2 kah, mau itu roda 4 kah ya, diperiksa juga remnya. Semuanya harus wajib hukumnya dalam keadaan baik ya, agar perjalanan Anda tetap aman dan juga tetap nyaman walaupun di tengah guyuran hujan. Kita akan coba update informasi perakiraan cuaca. Tadi Mbak Rahma sudah sempat menghubungi perakirawan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG wilayah 5 Jayapura, tetapi belum diterima ya teleponnya, nanti dicoba lagi. Dan satu persembahan lagu dulu kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Kali ini dari punyanya It Gitaf. Mbak Rahma suka sama lagu ini. Jadi pengingat untuk kita semuanya, kalau sudah hujan, kalau mau hujan berarti sudah harus sedia payung sebelum hujan.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, saya menyampaikan rasa hormat Anda yang tetap setia menyimak acara Kilau Pancasila. Memang tidak ada jalan lain bagi kita untuk bisa bertumbuh sebagai sebuah bangsa yang besar kecuali kita sungguh-sungguh memperjuangkan kebudayaan yang luhur yang sesuai dengan jati diri. Maka ini tentang bagaimana kita bisa berpikir, berkata dan bertindak sesuai dengan visi luhur dari bangsa yang sudah disepakati bersama oleh para founding fathers, yaitu Pancasila yang berisi 5 sila. 5 sila yang mestinya bisa memandu kita untuk bisa bersikap yang tepat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, Pancasila memang mesti hidup dalam keseharian kita. Kita menghayati sila-silanya dengan sepenuh hati. Inilah tanggung jawab kita sebagai bangsa Indonesia. Izinkan saya menyoroti tentang masih banyaknya keluhan akan ketidakadilan di negeri ini. Beberapa kelompok masyarakat yang ada di daerah yang sebetulnya kaya dengan sumber daya alam justru menjerit mereka tidak ikut sejahtera, mereka tidak ikut terentaskan dari kepapaan dan kemiskinan. Mereka yang punya tanah adat, punya hutan adat, banyak yang masih menjadi korban dari keserakahan segelintir pihak. Tentu saja ini sangat bertentangan dengan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan juga bertentangan dengan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memang sudah saatnya para pemimpin di republik ini kembali menjalankan Pancasila dengan sepenuh hati dalam mengambil keputusan, dalam melaksanakan segenap tugas birokrasi, dalam melayani rakyat, mengayomi rakyat dimanapun mereka berada. Saya hanya bisa mengajak lewat acara ini, saya punya harapan besar, dan ini tentu menjadi juga harapan besar bagi Anda semua para pemirsa Kilau Pancasila, bahwa Pancasila kembali dilaksanakan dengan sepenuh hati oleh kita semua, dari pejabat hingga rakyatnya, agar kita kembali menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang besar, bangsa yang sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

tahun penantian, ribuan jam latihan, dan jutaan doa dari seluruh penjuru dunia. Lapangan Hijau kembali memanggil para legenda sepak bola. Siapkan atribut tim jagoan kamu, kumpulin teman-teman buat nobar, dan rasakan euforia pesta bola terbesar di planet bumi. Siapa jagoan kamu tahun ini? Pastikan tidak ketinggalan update terbarunya hanya di RRI Jayapura.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di sini di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Informasi waktu pendengar sudah pukul 8 pagi lewat 10 menit waktu Indonesia Timur, dan kami masih terus mencoba menghubungi perakirawan dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG wilayah 5 Jayapura untuk kita ketahui bersama nanti bagaimana update informasi perakiraan cuaca di hari ini ya saudara pendengar, hari Selasa tanggal 16 Juni 2026. Tetapi coba kami sampaikan dulu ya, mudah-mudahan bisa melengkapi informasi yang nanti juga akan disampaikan bersama perakirawan cuaca dari BMKG wilayah 5 Jayapura untuk edisi hari ini. Coba kami update informasinya dari laman medsos alias media sosial @info_bmkg_papua. Saudara pendengar, ini dalam postingan dari @info_bmkg_papua ada mengupdate ya, ini perakiraan cuaca daerah rawan banjir di Kabupaten Jayapura dan juga di Kabupaten Kerom, mengingat kondisi cuaca juga sementara sampai dengan saat ini masih hujan ya. Dan coba kami update informasinya untuk Anda, ini terkait dengan postingan dari akun @info_bmkg_papua yang merupakan akun media sosial dari BMKG wilayah 5 Jayapura, diinformasikan bahwa ada pemberitahuan ya, perakiraan cuaca wilayah rawan longsor di Provinsi Papua yang berlaku pada hari ini, hari Selasa tanggal 16 Juni di tahun 2026, yang pastinya untuk Distrik Airu Kabupaten Jayapura ya, kemudian di Distrik Depapre Kabupaten Jayapura, karena cuaca juga pagi diketahui hujan, siang, malam dan dini hari nanti cerah ya. Kemudian juga di Distrik Nimbokrang Kabupaten Jayapura pagi siang harinya diperkirakan hujan. Kemudian di Distrik Unurumguay Kabupaten Jayapura pagi dan siangnya juga diperkirakan hujan. Sama halnya dengan di Distrik Nimboran Kabupaten Jayapura pagi dan siangnya juga diperkirakan cuaca di sana hujan. Tetapi untuk Distrik Yapsi Kabupaten Jayapura paginya diperkirakan cerah, tetapi hujannya nanti turun pada siang hari. Kemudian untuk Distrik Kaure Kabupaten Jayapura pagi, siang, malam dan dini hari nanti diperkirakan tetap cerah. Kemudian Distrik Ravenirara cuaca pagi hari diperkirakan hujan. Distrik Sentani Kabupaten Jayapura juga cuaca pagi sampai siang hari nanti diperkirakan juga turun hujan. Demikian halnya juga di Distrik Waibu, Distrik Sentani Timur. Kemudian untuk Distrik Ebung Fau pagi hari juga diperkirakan hujan, siangnya cerah. Di Distrik Kemtu Gresi juga sama, paginya hujan, siangnya cerah. Dan Distrik Kemtu Gresi Kabupaten Jayapura juga cuaca diperkirakan untuk hari ini kemungkinan juga cerah ya, pagi, siang hingga malam hari nanti. Perbedaan cuaca masih terus kita hadapi, tetapi persiapan penting perlu terus kita lakukan, apalagi ketika kita akan beraktivitas di luar rumah ya. Tetap di sini bersama kami di sini pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, dan kami akan hadir dengan beberapa informasi dalam ruang informasi untuk pagi hari ini di Departemen Pertama untuk rangkaian Lintas Jayapura Pagi Pro 1 RRI Jayapura.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI.

Panasnya persaingan Grup B terus berlanjut di Pesta Bola Dunia 2026. Dari Timur Tengah, Qatar siap menunjukkan perkembangan sepak bolanya saat menghadapi wakil Eropa, Swiss, yang dikenal solid dan disiplin di setiap lini. Qatar datang ke Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat dengan tekad membuktikan diri di panggung dunia. Sementara Swiss mengincar kemenangan penting untuk menjaga peluang melaju ke fase berikutnya. Akankah semangat juang Qatar mampu meredam kekuatan Swiss atau justru wakil Eropa yang akan mengamankan poin penuh di laga ini? Dengar bareng pertandingan seru lanjutan Grup B Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 14 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Bob, kamu pulang kah? Ini sudah jam 9 malam kah ini?
1: Jis, pulang. Terasa lah kah, tadi suji mama baru. Berarti kan tuh bisa pulang sesuka hati tuh.
0: Ji, sesuka hati bagaimana? Ini kan kita dua sudah selesai makan tuh. Baru tuh hanya duduk-duduk saja nih. Mau apa lagi? Mau makan angin? Pulang sudah. Sani masih ada tugas kampus lagi.
1: Bah, jangan kah sayang. Sani masih mau lama-lama sama kau baru. Itu ke kafe Bintang yuk. Katanya ada live music yang ramai sekali kalau jam 12 malam.
0: Apa? Jam 12 malam?
1: Iya.
0: Hai, tidak Bobby, tidak bisa. Saya mau pulang.
1: Bah, Irsa, jam gitu kah? Kau tersayang saya kah?
0: Saya minta maaf sekali Bobby, saya tidak bisa. Kalau kau sayang saya, kau tersayang pulang kah?
1: Bah, kau kenapa nih Irsa? Kau macam takut jalanin saya kah?
0: Ih, bukan saya takut. Tapi di sapu rumah itu ada dia peraturan.
1: Oh, kau ini anak mama. Takut sekali. Sekali ini saja mau temani saya. Kalau terada...
0: Kalau tidak kenapa? Tahun dua putus. Oke, kalau kau maunya seperti itu. Ternyata kau ini memang terasa yang saya toh.
2: Hubungan yang sehat adalah saling mengerti, saling mendukung, dan saling menjaga. Jangan menjerumuskan untuk hal-hal yang merugikan orang yang kita sayangi. Untuk itu, kalau sayang, harus saling jaga. Pesan ini disampaikan

0: Tahukah Anda tiga negara tanpa malam di dunia? Kenapa tiga negara ini dijuluki negara tanpa malam di dunia? Karena di jam 12 malam pun matahari tetap bersinar terang seperti di siang hari. Seperti dilansir dari World Meteorological Organization, bahwa tiga negara tersebut tak mengalami malam. Negara yang pertama adalah negara Norwegia. Norwegia terletak pada lingkaran Arktik. Negara ini disebut negeri matahari tengah malam karena dari Mei hingga akhir Juli, matahari tidak pernah terbenam selama kurang lebih 76 hari. Matahari di Norwegia tidak pernah terbenam. Negara yang kedua adalah Alaska. Negara bagian Amerika Serikat ini hampir tidak pernah mengalami malam pada akhir Mei hingga akhir Juli. Hal ini karena matahari tidak terbenam di sana. Yang ketiga adalah negara Kanada. Kanada memiliki wilayah Nunavut yang terletak sekitar 2 derajat di atas lingkaran Arktik. Di wilayah barat laut Kanada selama musim dingin, tempat itu bisa melihat matahari 30 hari berturut-turut tanpa terbenam.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency The Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
3: Waktunya kentongan.
4: Air adalah sumber kehidupan yang paling mendasar. Kita membutuhkannya untuk minum, memasak, dan membersihkan diri setiap hari. Kebutuhan air tidak hanya untuk manusia, tapi juga untuk seluruh ekosistem. Tumbuhan membutuhkan air untuk tumbuh, dan hewan membutuhkan air untuk bertahan hidup. Lalu, bagaimana cara kita menghemat air bersih? Berikut tipsnya. Gunakan air seperlunya. Jangan buang-buang air saat mencuci piring, mencuci baju atau mandi, pakai air secukupnya. Pastikan keran air tertutup rapat saat tidak digunakan. Satu tetes air yang terbuang sangat berharga. Cek pipa dan keran bocor. Periksa di sekitar rumah Anda, jika ada pipa atau keran yang bocor, segera perbaiki. Kebocoran kecil bisa membuang banyak air. Hemat air itu mudah. Mari kita jaga air bersih untuk keluarga, tetangga, dan lingkungan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Jayapura.

Saudara pendengar, pukul 8.59 menit waktu Indonesia Timur, dan kini kita bergabung bersama Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Kita simak warta berita, tepat pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pakai obor dari tahun sebelumnya atau emang baru tahun ini aja?
2: Sudah
1: ya. Gimana perasaannya, senang atau gimana?
2: Senang sih, happy. Biar ketemu warga-warga yang lain.
3: Kita bicaranya menerima manfaat dulu, baru dampaknya ada.